0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil Muslimina wal Muslimat.
0: Radio Kajian Islam dan Tilawah Al-Quran.
2: Malaika ashabul jannah.
3: Konsultasi Syariah. Apakah wanita sudah menopause boleh buka aurat? Pertanyaan. Apakah wanita yang sudah tua atau menopause boleh melepas jilbabnya dan terlihat auratnya? Karena banyak ibu-ibu yang sudah tua terlihat leher, lengan, atau kakinya. Berdalih dengan firman Allah di surat An-Nur ayat 60. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya, perlu dibedakan antara dalil dan cara menyimpulkan dalil. Dalil dari Al-Quran wajib kita yakini keabsahannya, tetapi cara menyimpulkan dalil belum tentu sesuai kebenaran. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertemu dengan gerombolan Khawarij, mereka mengkafirkan Ali berdalil dengan firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Mendengar komentar mereka, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ucapan yang benar, namun digunakan untuk membela kebatilan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalil yang digunakan orang Khawarij adalah Al-Quran, dan kita tidak mungkin mengingkarinya. Sementara cara memahami ayat itu sangat menyimpang, hingga dijadikan alasan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena itu, tugas orang yang hendak membuat kesimpulan hukum dari dalil, dia harus memastikan dalilnya benar dan cara pendalilannya juga benar. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan merujuk pada keterangan ulama Ahlus Sunnah. Imam Ahmad pernah memberi nasihat kepada muridnya, Abul Hasan Al-Maimuni. Wahai Abul Hasan, jangan sampai kamu menyampaikan permasalahan yang di sana kamu tidak memiliki imam, yaitu ulama pendahulu. Kitab Manaqib Al-Imam Ahmad Ibnul Jauzi. Keterangan ulama untuk surat An-Nur ayat 60. Kita akan mengulang dalil yang Anda sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan bersifat iffah, yaitu menjaga kesucian adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nur ayat 60. Makna ayat. 1. Perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kawin. Al-Qurtubi menukil perkataan Rabi'ah. Rabi'ah mengatakan, mereka adalah para wanita yang jika kamu melihatnya, kamu merasa risih kepadanya karena sudah tua. Abu Ubaidah mengatakan, diterjemahkan para wanita yang tidak bisa melahirkan anak. Tetapi ini tidak sesuai, karena ada wanita yang tidak bisa melahirkan anak, sementara masih terlihat indah lelaki. Demikian keterangan Al-Mahdhuwi, kitab tafsir Al-Qurtubi. Berarti, termasuk pemahaman yang tidak benar, bahwa wanita menopause pada ayat di atas yang diartikan sebagai wanita yang tidak haid. Karena wanita di awal-awal usia menopause masih terlihat menarik. Sehingga yang benar, seperti keterangan yang disampaikan Al-Qurtubi, yang dimaksud wanita di sini adalah wanita yang sama sekali tidak membuat lelaki tertarik, bahkan terasa risih jika melihatnya. 2. Pakaian yang boleh dilepaskan. Pada ayat di atas ada pernyataan, mereka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian mereka. Pakaian apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud pakaian di sini adalah pakaian luar, seperti abaya atau kain penutup luaran, dan bukan maksudnya membuka aurat. Al-Alusi mengatakan, maksudnya adalah pakaian luaran yang ketika dilepas tidak menyebabkan terbuka auratnya, seperti jilbab luar, kerudung luar, atau kain penutup yang berada di atas pakaian. Kitab Tafsir Al-Alusi. Bahkan Al-Jassas menegaskan bahwa ulama sepakat siapapun wanita tidak boleh membuka auratnya, baik tua maupun muda. Al-Jassas mengatakan, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa rambut nenek-nenek tidak boleh diperlihatkan kepada lelaki yang bukan mahram. Sebagaimana rambut wanita muda. Dan nenek-nenek yang sholat dengan kepala terbuka, sholatnya batal sebagaimana wanita muda. Lalu Al-Jassas mengatakan, yang dibolehkan

0: bagi nenek-nenek adalah melepaskan kerudung luar di depan lelaki lain, dengan tetap tertutup kepalanya. Dan dia boleh membuka wajah dan tangannya, karena tidak ada daya tarik lagi. Kitab Ahkam Al-Quran. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Wanita tidak mendapat pahala jamaah ketika ke masjid? Pertanyaan. Jika wanita paling utama sholat di rumah, apakah jika dia sholat di masjid, dia mendapatkan keutamaan jamaah di masjid? Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdol daripada sholatnya di ruang tengah rumahnya. Sholat wanita di kamar kecilnya, yaitu tempat simpanan barang berharganya, lebih utama dari sholat di kamarnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Juga dinyatakan dalam riwayat lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihin." Yang artinya, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Ummu Humaid radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali salat berjamaah bersama Anda." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku. Namun sholatmu di dalam kamar khusus untukmu, atau bait, lebih utama dari sholat di ruang tengah rumahmu, atau hujrah. Sholatmu di ruang tengah rumahmu, lebih utama daripada sholatmu di ruang terdepan rumahmu. Sholatmu di ruang luar rumahmu, lebih utama dari sholat di masjid kaummu. Sholat di masjid kaummu, lebih utama dari sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi." Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Disebutkan dalam ensiklopedia fikih, para ulama sepakat bahwa salat wajib bagi lelaki di masjid secara berjamaah lebih afdol dibandingkan ketika dia kerjakan di rumah sendirian. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat jamaah lebih afdol 25 kali dibandingkan salat sendirian." Dalam riwayat lain, lebih afdol 27 kali. Muttafaq alaih. Sementara untuk wanita, lebih afdol mengerjakan sholat wajib di rumah. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Berdasarkan hadis-hadis di atas, sebagian ulama menegaskan bahwa keutamaan sholat jamaah di masjid hanya berlaku bagi lelaki dan bukan wanita. Karena yang diperintahkan dalam hal ini adalah lelaki, dan bukan wanita. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari, salatnya lelaki secara berjamaah itu dilipatkan. Ini menunjukkan bahwa salat wanita berjamaah di masjid tidak dilipatkan pahalanya karena salat wanita di rumahnya lebih baik dan lebih afdal. Fathul Bari. Demikian pula keterangan yang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Salah satunya adalah lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Menurut Al-Hafidz, keutamaan ini hanya berlaku bagi lelaki, karena sholat wanita di rumahnya lebih afdal dibandingkan ikut berjamaah di masjid. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Yang paling berhak memberi nama anak. Pertanyaan, jika terjadi perdebatan sampai pertengkaran antara suami dan istri dalam menentukan nama anak, lalu mertua pun ikut campur dalam memberikan nama anak, siapa yang lebih kuat pendapatnya dan bagaimana solusinya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Yang paling berhak memberikan nama anak adalah ayahnya, kemudian ibunya. Ibnul Qayyim mengatakan, memberi nama anak adalah hak bapak, bukan ibu. Tidak ada perbedaan di masyarakat tentang hal ini. Dan jika kedua orang tua berbeda pendapat dalam memberi nama anak, maka hak bapak lebih dikuatkan. Dan jika ayahnya tidak ada, baik karena meninggal atau hilang, atau tidak bertanggung jawab, yaitu meninggalkan keluarga, atau hilang kesadaran akalnya, atau karena sebab lainnya, maka yang berhak memberi nama anak adalah ibunya. Sebagaimana ibu juga paling berhak untuk mengasuh anak. Allah bercerita dalam Al-Quran mengenai istrinya Imran, ibunya Maryam, beliau yang memberi nama anaknya dengan Maryam. Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam." Quran Surat Ali Imran ayat 36. Imam Sa'di mengatakan, dalam ayat ini terdapat dalil bahwa lelaki lebih afdal dibandingkan perempuan, dan bahwa pemberian nama dilakukan ketika hari kelahiran, dan bahwa ibu memiliki hak untuk memberikan nama bagi anak jika ayahnya mengizinkan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ayahnya Maryam, yaitu Imran, telah meninggal ketika Maryam berada dalam kandungan ibunya. Karena itu, yang memberi nama adalah ibunya. Abu Hayyan dalam tafsirnya mengatakan, ibunya Maryam dengan tegas memberikan nama Maryam, menunjukkan bahwa ayahnya, yaitu Imran, telah meninggal. Sebagaimana terdapat riwayat bahwa Imran meninggal ketika istrinya hamil. Dan apapun itu, menjaga keutuhan keluarga itu penting. Jangan sampai keluarga perang hanya gara-gara suami istri rebutan memberi nama anak. Selama makna dari nama itu baik, tidak bermasalah, sebaiknya disepakati bersama. Dan bagi para mertua, lebih bersikap dewasa. Memahami bahwa anak dan menantunya sudah dewasa, sehingga izinkan mereka untuk menentukan arah keluarganya, termasuk ketika memberi nama anaknya sendiri. Dr. Bakar Abu Zaid menasihatkan, bagi sang ibu, hendaknya tidak memupuk kebencian atau ngotot bertengkar. Musyawarah antara kedua orang tuanya dalam media untuk membangun suasana saling ridho, keharmonisan, dan menguatkan ikatan dalam keluarga. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Zakat profesi untuk PNS. Pertanyaan, profesi PNS dengan gaji antara 5-10 juta per bulan, apakah harus zakat 2,5%? Apakah benar menurut syariah Islam? Jawaban, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada banyak channel ibadah dalam bentuk mengeluarkan harta. Ada yang bentuknya zakat, sedekah, infak, wakaf, hadiah, atau hibah. Islam memberikan kebebasan bagi umatnya untuk memilih channel apapun yang dia inginkan. Meskipun tentu saja dia harus prioritaskan yang wajib, yaitu zakat. Dan jika kita perhatikan, dari sekian channel mengeluarkan harta, zakat dijelaskan paling jelas oleh Allah. Dari hulu sampai hilir, semuanya dijelaskan. Mulai dari kriteria wajib zakat, batas minimal harta yang dizakati, berapa persen angka yang dikeluarkan, jenis harta yang dizakati, hingga siapa yang berhak menerima zakat, semuanya telah dijelaskan Allah Ta'ala. Sehingga para ulama menggolongkan zakat sebagai ibadah mahdhah dalam bentuk mengeluarkan harta. Artinya, tidak ada peluang bagi logika manusia untuk berkreasi di sana. Allah telah menjelaskan dengan sempurna, sehingga siapa saja yang mau berzakat, tinggal ikuti panduan yang ada. Di antara dalil yang menjadi panduan zakat adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alayha al-haul fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alayka shay'un ya'ni fi adh-dhahabi hatta yakunu laka 20 dinara. Fa idza kana laka 20 dinara wa hala 'alayha al-haul fa fiha nisfu dinar. Fama zada fa bihisabi dhalik." Yang artinya, jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun, maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Juga hadis dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinara fa sa'idan nisfa dinar wa min al-arba'ina dinaran dinara." Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar. Sementara dari 40 dinar masing-masing diambil 1 dinar, 1 dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah, Dharqutni dan disahihkan Al-Albani. Dalam hadis Ali radhiyallahu anhu di atas dinyatakan, dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Kalimat ini sangat tegas menunjukkan bahwa seorang Muslim tidak berkewajiban bayar zakat sampai dia memiliki tabungan senilai 20 dinar. Jika kita konversi, 1 dinar Islam adalah 4,25 gram emas. 20 dinar adalah senilai 85 gram emas. Jika kita asumsikan harga emas adalah Rp500.000 per gram, berarti nilai nisab zakat mal adalah 42,5 juta. Bisa kita genapkan ke bawah menjadi 42 juta. Para ulama menegaskan bahwa ukuran nisab dalam zakat ini dijadikan para ulama sebagai syarat wajib zakat. Dalam ensiklopedia fikih juga dinyatakan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tidak bolehnya membayar kafarah sumpah sebelum ada sumpah, karena ini mendahulukan hukum sebelum ada sebabnya. Seperti mendahulukan zakat sebelum memiliki satu nisab, atau mendahulukan sholat sebelum masuk waktunya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa hukum itu ada sebabnya. Ada hukum wajibnya sholat duhur, sebabnya telah masuk waktu duhur. Ada hukum wajibnya membayar kafarah sumpah, sebabnya ada sumpah yang diucapkan. Adanya hukum cerai, sebabnya ada pernikahan. Adanya hukum zakat, sebabnya karena orang memiliki harta satu nisab. Ibnu Qudamah mengatakan, tidak boleh menyegerakan zakat sebelum memiliki harta senilai satu nisab, tanpa ada perbedaan pendapat yang kami ketahui. Jika ada orang yang memiliki sebagian nisab, lalu dia segerakan membayarkan zakatnya atau zakat senilai nisabnya, hukumnya tidak boleh. Karena ini sama dengan mendahulukan hukum sebelum ada sebab. Al-Mughni. Para ulama melarang membayar zakat sebelum nisab, dan mereka hukumi sebagai zakat yang batal. Karena sama halnya dia melakukan amal tanpa ada sebab. Seperti orang yang sholat sebelum masuk waktunya. Antara tabungan dan penghasilan. Dan yang perlu diperhatikan, zakat ini untuk tabungan bukan untuk penghasilan. Kita bisa membedakan antara tabungan dengan penghasilan. Penghasilan belum tentu menjadi tabungan, tetapi apa yang menjadi tabungan itu bagian dari penghasilan. Si A seorang PNS di Jakarta, berpenghasilan 7 juta per bulan. Karena tinggal di Jakarta, si A mengeluarkan biaya untuk kebutuhan sekeluarga dan cicilan utang. Dari pendapatan 7 juta per bulan, terkadang pas untuk sebulan, dan terkadang masih ada yang kurang. Sehingga si A harus menurunkan kebutuhannya. Jika si A harus membayar zakat untuk penghasilannya sebesar 2,5% dari 7 juta, berarti si A akan mendapat beban tambahan Rp175.000 tiap bulan. Karena itu, zakat ditetapkan untuk harta yang di luar pengeluaran harian, seperti tabungan atau harta dagangan. Sementara harta yang digunakan untuk pengeluaran keseharian tidak diperhitungkan zakatnya. Apakah berarti tidak berpahala? Bedakan antara tidak sah sebagai zakat dan tidak berpahala. Yang dinyatakan mereka adalah tidak sah sebagai zakat, artinya belum menggugurkan kewajiban zakatnya. Sehingga, jika nantinya dia sudah memenuhi syarat zakat, harus dibayarkan zakatnya. Sementara apakah yang dia keluarkan bisa berpahala? Jika dia lakukan dengan ikhlas, insya Allah dia mendapat pahala sebagai sedekah. Sebagaimana orang yang sholat 2 rakaat dengan niat sholat subuh, padahal belum masuk waktu sholat subuh. Sholatnya tidak sah sebagai sholat subuh, sehingga wajib diulang setelah masuk waktu subuh. Namun dia tetap mendapat pahala sholat sunnah 2 rakaat. Dua konsekuensi ketika zakat profesi ditetapkan. Dua konsekuensi ketika zakat profesi diterapkan. 1. Orang yang belum memiliki harta sebesar nisab membayar zakat. Padahal itu zakat sebelum waktunya dan itu zakat yang tidak sah. 2. Muncul anggapan bagi mereka yang sudah membayar zakat profesi tidak lagi wajib membayar zakat karena sudah dikeluarkan zakat profesinya setiap bulan ketika menerima gaji. Padahal dia punya tabungan di atas nisab tersimpan tahunan yang seharusnya itu dizakati. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Seminggu atau sejumat? Pertanyaan, bolehkah menyebut seminggu? Karena katanya istilah minggu dari orang non-muslim. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Masalah istilah pada asalnya kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat, selama tidak ada unsur larangan di sana. Dahulu para sahabat menyebut sholat isya dengan sholat atamah, meniru kebiasaan masyarakat badui yang menyebut waktu isya dengan waktu atamah. Istilah atamah secara bahasa artinya gelap, hasyiah as-sindi ala ibnu majah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyebut salat isya dengan salat atamah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghlibannakumul a'rabu 'ala ismi salatikum, fa innaha al-'isha, wa innahum la yu'timuna bil ibil." Yang artinya, janganlah kalian kalah dengan orang Arab dalam menamai salat kalian. Sesungguhnya salat itu namanya isya, sementara mereka masuk waktu malam karena mengurusi unta mereka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Namun di kesempatan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menyebut salat isya dengan salat atamah. Seperti dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil atamati wasubh, la'atauhuma walau habwa." Yang artinya, andai mereka tahu keutamaan dalam salat atamah dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istilah ideal. Karena itu, sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa dianjurkan penamaan salat isya dengan isya dan tidak dianjurkan menggunakan nama atamah. Artinya, pelurusan istilah ini adalah dengan pertimbangan mana yang ideal. Kesimpulan ini yang bisa kita tarik untuk penamaan pekan. Standar satu pekan dikembalikan kepada nama hari yang dianggap paling mulia. Masyarakat kita menggunakan istilah seminggu. Artinya minggu menjadi hari istimewa bagi mereka, sehingga dijadikan ukuran standar pekan. Mengapa minggu yang istimewa bagi mereka? Tentu saja, ini terlepas dari doktrin agama. Alasan yang paling tepat, karena hari Ahad adalah hari libur bagi mereka, sehingga dijadikan acuan akhir pekan. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa pemimpin semua hari adalah Jumat. Artinya, hari yang paling istimewa dalam Islam adalah hari Jumat. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyami wa a'dhamuha 'indallah." Yang artinya, sesungguhnya hari Jumat itu adalah pemimpin seluruh hari dan hari paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Karena itulah, yang ideal dalam Islam, ukuran standar pekan adalah Jumat dan bukan Ahad. Sehingga yang lebih tepat sejumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ukuran sejumat ini dalam beberapa hadis beliau. Di antaranya hadis tentang Dajjal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya para sahabat, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Beliau menjawab, "Arba'ina yauma, yaumun kasanah, wa yaumun kasyahr, wa yaumun kajumu'ah, wa sa'iru ayyamihi ka'ayyamikum." Yang artinya, selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sejumat, dan hari-hari sisanya seperti hari biasa. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu pekan dengan sejumat. Karena itulah yang lebih ideal kita menyebut satu pekan dengan sejumat dan bukan seminggu. Dan sekali lagi, ini hanya pembahasan terkait istilah yang paling ideal, bukan masalah hukum boleh dan tidak boleh. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Salat Bardain dapat surga. Pertanyaan, benarkah ada salat Bardain? Katanya yang mengerjakannya bisa masuk surga. Jawaban, Bismillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Istilah salat Bardain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalal Bardaini dakhalal jannah." Yang artinya, siapa yang salat di dua waktu Bard, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ad-Darimi terdapat tambahan, Abu Muhammad ditanya, "Apa yang dimaksud dua waktu Bard?" Jawab beliau, subuh dan asar. Dr. Mustafa Dib Bugo menjelaskan, salat al-Bardain adalah salat subuh dan salat asar. Dinamakan demikian karena salat ini dikerjakan di dua waktu dingin yang mengapit siang hari, ketika cuaca udara sudah sejuk. Ta'liqat ala Sahih Bukhari. Maksud hadis ini adalah memberi motivasi bagi kaum muslimin untuk menjaga salat subuh dan asar. Bagi lelaki berjamaah di masjid, dan bagi wanita berusaha menjaganya agar selalu tepat waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Menurut pendapat yang paling tepat, maksud salat wusta dalam ayat di atas adalah salat asar. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa perang Ahzab, syaghuluna 'anil salatil wusta, salatil 'asr, yang artinya mereka kaum kafir Quraisy itu telah menyibukkan kita sehingga tidak bisa mengerjakan salat wusta, yaitu salat asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa besar perhatian syariat agar kaum muslimin menjaga salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Layyali jannaru ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha." Yang artinya, tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh, dan sebelum matahari terbenam, yaitu salat asar. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah dalam menjaga salat lima waktu, terutama salat subuh dan asar. Allahu a'lam.
1: Konsultasi syariah.
0: Hukum salat menyandar ke tembok. Pertanyaan. Apa hukum salat sambil bersandar di tembok? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Berdiri ketika salat wajib termasuk rukun salat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Yang artinya, jagalah salat lima waktu, dan terutama salat asar, dan berdirilah menghadap Allah dengan kondisi tunduk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'ima, fa illam tastati' fa qa'ida, fa illam tastati' fa 'ala janb." Yang artinya, kerjakanlah salat sambil berdiri. Jika tidak mampu, kerjakan sambil duduk. Jika tidak mampu, kerjakanlah sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, bagi orang yang salat wajib, selama dia mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Bolehkah salat bersandar? Ada beberapa kondisi mengenai hal ini. Pertama, jika dia sedang sakit atau dalam kondisi lemah, dibolehkan untuk bersandar, baik dalam salat sunnah maupun salat wajib, baik dengan tongkat atau tembok atau semacamnya. Dalilnya, hadis dari Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah lanjut usia dan mulai gemuk, beliau meletakkan tongkat di tempat salatnya yang digunakan untuk bersandar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Ketika menjelaskan hadis ini, Asy-Syaukani mengatakan, hadis ini menunjukkan bolehnya bersandar ketika salat dengan tiang, tongkat atau semacamnya. Dengan catatan ada udzur seperti yang disebutkan, yaitu sudah tua atau kegemukan, termasuk orang yang lemah, sakit, atau semacamnya. Sekelompok ulama menyebutkan, orang yang ketika berdiri butuh untuk bersandar dengan tongkat, stik, atau bersandar dengan tembok, atau condong miring karena sakit, semua itu boleh. Kedua, bagi mereka yang normal dan sehat, tidak boleh bersandar ketika mengerjakan sholat wajib. Dan jika dia bersandar penuh, di mana ketika sandaran itu dicabut menyebabkan dia terjatuh, maka sholatnya menjadi batal. An-Nawawi mengatakan, bersandar dengan tongkat dibolehkan untuk sholat sunnah dengan sepakat ulama, kecuali riwayat Ibnu Sirin yang memakruhkan. Sementara untuk sholat wajib, dilarang bersandar menurut Imam Malik dan mayoritas ulama. Mereka mengatakan, siapa yang bersandar dengan tongkat atau tembok atau semacamnya, di mana dia bisa jatuh ketika sandaran itu dibuang, maka sholatnya tidak sah. Fatwa yang sama juga disampaikan Imam Ibnul Utsaimin. Beliau pernah ditanya tentang sholat wajib sambil bersandar. Jawaban beliau, bersandar ketika berdiri pada saat sholat wajib, hukumnya makruh. Dan ketika dia bersandar, di mana andai sandarannya dihilangkan dia jatuh, maka sholatnya batal. Ketiga, untuk sholat sunnah, dibolehkan sambil bersandar meskipun dia bisa berdiri dengan normal. Ibnul Qasim mengatakan, saya bertanya kepada Imam Malik tentang orang yang sholat sambil miring dan bersandar ke tembok. Beliau mengatakan, untuk sholat wajib saya tidak suka, sedangkan untuk sholat sunnah menurutku tidak masalah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Salat jamaah terganggu bunyi HP. Pertanyaan. Saat sedang salat berjamaah di masjid, handphone kita berbunyi. Kita sadar bahwa lupa menyeting HP dalam keadaan diam sebelum salat dan khawatir akan terus berbunyi sehingga mengganggu salat kita dan jamaah lainnya. Pada kasus tersebut, bolehkah kita bergerak untuk mematikannya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dianjurkan mematikan bunyi HP saat sholat. Wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap kegiatan mereka dan berusaha semangat untuk menggapai khusyuk dalam sholat dengan menjauhi segala yang dapat memalingkan kekhusyuan dalam sholat. Karena dalam sholat sendiri itu sudah terdapat kesibukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak berfaedah. Di antara upaya untuk meminimalisir hal ini adalah dengan mematikan HP atau menyetingnya diam sebelum sholat. Karena membiarkan bunyi HP ketika sholat akan mengganggu orang lain yang sedang sholat. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja merasa terganggu oleh motif bajunya ketika sholat, sampai-sampai sedikit terlengah, bagaimana lagi dengan variasi nada dering HP yang mengundang perhatian? Tidak diragukan, suara ini lebih mengganggu dan mengurangi rasa khusyuk. Di samping itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengeraskan bacaan Al-Quran apabila di samping kita ada orang yang sedang sholat, karena ini bisa mengganggu. Oleh karena itu, mengganggu dengan suara HP tentunya lebih terlarang. Dengan demikian, siapa yang sengaja membiarkan HP-nya ketika sholat dalam keadaan nada dering aktif yang dapat mengganggu, maka dia telah melakukan perbuatan yang setidaknya dihukumi makruh. Bahkan bisa jadi sampai pada hukum haram. Adapun orang yang lupa mematikan HP, atau lupa menyetingnya diam, maka dia tidak berdosa. Namun wajib baginya segera mematikan HP tersebut meskipun sedang sholat. Karena gerakan mematikan HP adalah gerakan yang ringan sehingga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Apabila suara HP ini isinya lagu-lagu atau musik, maka jelas keharamannya. Karena musik itu haram, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, akan ada di kalangan umatku yang nantinya menghalalkan zina, sutra bagi lelaki, khamar, dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Wajib bagi kita bertakwa kepada Allah, terutama bagi mereka yang mengganggu kaum muslimin dengan suara haram semacam ini di saat mereka sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin ke jalan yang dia ridhoi. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Sholat jenazah tidak tahu jenis kelaminnya. Pertanyaan. Bagaimana doa sholat jenazah jika kita tidak tahu jenis kelaminnya? Apakah laki-laki atau perempuan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tidak disyaratkan dalam sholat jenazah harus mengetahui jenis kelamin mayit yang disolati. Sebagaimana pula tidak dipersyaratkan harus mengetahui nama mayit. An-Nawawi mengatakan, sholat jenazah tidak harus diniatkan untuk mayit tertentu. Seperti diniatkan untuk mayit bernama Zaid atau Amr atau seorang wanita atau seorang lelaki. Namun cukup dengan niat mensolatkan jenazah yang bersangkutan. Dan jika dia sebagai makmum sholat jenazah, lalu dia berniat sholat sebagaimana yang diniatkan imam, itu sah. Demikian yang ditegaskan Al-Baghawi dan yang lainnya. Keterangan yang lain juga disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Tidak disyaratkan harus meniatkan sholat jenazah untuk mayit tertentu. Bahwa jika berniat sholat jenazah sebagaimana niatnya imam, itu sudah cukup. Karena inti dari sholat jenazah adalah mendoakan mayit yang bersangkutan. Sekalipun kita tidak tahu jenis kelaminnya, tidak tahu namanya, selama dia muslim, maka doa kita bisa bermanfaat baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapati sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana dengan kata ganti dalam doanya? Kata ganti orang ketiga dalam bahasa Arab dibedakan untuk lelaki atau mudzakkar dan perempuan atau muannas. Dalam posisinya sebagai objek, kata dia lelaki digunakan hu, sementara kata dia perempuan digunakan ha. Dalam bahasa Arab, kata benda juga terbagi menjadi mudzakkar dan muannas. Salah satu di antara cirinya adalah kata muannas bertandakan huruf ta melingkar atau marbutah. Sementara kata benda mudzakkar umumnya tidak menggunakan ta marbutah. Sebagai contoh, kata mayit adalah kata mudzakkar. Di antara cirinya tidak ada huruf ta marbutah. Sehingga jika dibuat kata ganti atau dhamir bisa menggunakan huruf hu. Kata jenazah atau al-janazah adalah kata muannas. Di antara cirinya ada huruf ta marbutah. Sehingga jika dibuat kata ganti atau dhamir bisa menggunakan huruf ha. Sementara dalam salat jenazah, kita bisa mendoakan dengan redaksi Ya Allah, ampunilah mayit ini. Atau bisa juga dengan redaksi Ya Allah, ampunilah jenazah ini. Oleh karena itu, sekalipun kita tidak tahu jenis kelamin jenazah, menggunakan dhamir atau kata ganti apapun tetap benar. Misalnya, Anda membaca doa ketika salat jenazah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang artinya, Ya Allah, berilah ampunan kepadanya, sayangilah ia, jagalah ia, dan maafkanlah ia. Anda menggunakan kata ganti atau dhamir hu dengan niat ditujukan kepada mayit. Sehingga kalimat Ya Allah, berilah ampunan kepadanya, maksud katanya adalah mayit yang merupakan kata mudzakkar. Sehingga, apapun jenis kelamin mayit tidak mempengaruhi doa ini. Atau misalnya, Anda membaca doa ketika sholat jenazah, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang artinya, Ya Allah, berilah ampunan kepadanya, sayangilah ia, jagalah ia, dan maafkanlah ia. Anda menggunakan kata ganti atau dhamir ha dengan niat ditujukan kepada jenazah. Sehingga kalimat, Ya Allah, berilah ampunan kepadanya, maksud katanya adalah jenazah, yang merupakan kata mu'annath. Sehingga, apapun jenis kelamin mayit, tidak mempengaruhi doa ini. Imam Ibnul Utsaimin pernah ditanya tentang hukum mengumumkan jenis kelamin jenazah sebelum disolati. Jawab beliau, tidak masalah mengumumkan jenis kelamin mayit. Apakah mayitnya lelaki ataukah perempuan sebelum pelaksanaan sholat jenazah? Terutama jika jamaah yang hendak menyolatkan tidak mengetahui jenis kelamin mayit. Agar mereka berdoa dengan kata ganti mudzakkar jika mayitnya laki-laki atau mendoakan dengan kata ganti mu'annath jika mayitnya perempuan. Kemudian beliau melanjutkan, dan jika tidak diumumkan juga tidak masalah. Para jamaah yang tidak mengetahui jenis kelamin mayit bisa berniat sholat jenazah untuk mayit yang ada di depan. Dan sholatnya sah. Baik membaca doa dengan lafal mudzakkar Allahumma ghafir lahu dengan maksud untuk mayit yang ada di depan atau dengan lafal muannats yaitu Allahumma ghafir laha dengan maksud untuk jenazah yang ada di depan. Allahu a'lam.
1: Konsultasi syariah.
0: Salat Jumat boleh di lapangan. Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bila memang dirasa perlu untuk mendirikan sholat Jumat di lapangan karena kondisi masjid yang mengkhawatirkan, maka menurut mayoritas ulama, boleh mendirikan sholat Jumat di lapangan, selama lapangan tersebut berada di daerah pemukiman warga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya ketiga madhab, yaitu Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berikut dalil-dalil pendapat ini. Dalil pertama, hadis sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang pertama yang memimpin kami mendirikan salat Jumat di tanah bekas genangan air di kampung Bani Bayadoh yang dikenal dengan sebutan Naqi al-Khadimat. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dengan jelas pada kisah pelaksanaan salat Jumat pertama kali di kota Madinah ini dilaksanakan di tempat terbuka tanpa bangunan sama sekali, apalagi masjid. Dalil kedua, seusai Nabi SAW membangun Masjid Quba, tepatnya pada hari Jumat, beliau bergegas menuju lokasi Masjid Nabawi. Di tengah jalan, tepatnya di perkampungan Bani Salim bin Auf, tiba waktu sholat Jumat. Maka beliau mendirikan sholat Jumat bersama sahabatnya yang berjumlah 100 orang, tepatnya di lembah Ar-Ranuna. Dan kala itu, di perkampungan tersebut belum ada bangunan masjid. Dalil ketiga, kias sholat Jumat dengan sholat Id. Imam Ibnu Qudamah mengutarakan bahwa sholat Jumat adalah sholat Id yang dilakukan setiap pekan. Sebagaimana sholat Id yang dilakukan sekali setahun boleh ditunaikan di lapangan, maka demikian pula halnya dengan sholat Id yang dilakukan setiap pekan, yaitu sholat Jumat. Dalil keempat, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali juga berkata, karena hukum asalnya tidak dipersyaratkan hal ini, dan tidak ada teks ayat atau hadis atau yang semakna dengan keduanya yang nyata-nyata mensyaratkan hal ini, karena itu hal ini tidak dapat dianggap sebagai syarat sah sholat Jumat. Hanya Imam Malik yang menyelisih masalah ini dan mewajibkan sholat Jumat di masjid. Namun dalil-dalil beliau kurang begitu kuat, bahkan karena menyadari bahwa secara pendalilan mazhab Imam Malik kurang kuat. Maka Imam Ibnu Rushd Al-Maliki berkata, Imam Malik berpendapat bahwa masjid merupakan syarat sahnya sholat Jumat, karena lebih sejalan dengan maksud disyariatkannya sholat Jumat. Sampai-sampai Al-Mutaakhirun dari penganut mazhab beliau bersilang pendapat apakah keberadaan atap termasuk syarat suatu bangunan dikatakan masjid atau tidak. Dan apakah disyaratkan pula bahwa masjid tersebut biasa digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat atau tidak dipersyaratkan. Semua perincian ini lebih tepat dianggap sebagai bentuk menyusahkan diri sendiri. Padahal agama Allah itu mudah. Dan sangat beralasan bila ada orang yang berkata, andai hal-hal ini benar-benar merupakan syarat sah sholat Jumat, maka tidak mungkin Nabi SAW diam dan tidak menjelaskannya. Karena Allah SWT berfirman, yang artinya, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan Allah juga berfirman, yang artinya, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Hukum menjawab iqamah. Pertanyaan, apakah kita dianjurkan menjawab iqamah sebagaimana menjawab adzan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa disyariatkannya menjawab hanya berlaku untuk adzan dan bukan iqamah. Dan di antara ulama kontemporer yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Utsaimin. Mereka mengatakan adzan sangat berbeda dengan iqamah, sehingga aturan yang berlaku dalam adzan tidak berlaku dalam iqamah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, menjawab iqamah didukung hadis riwayat Abu Daud namun dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, dan yang benar tidak dijawab. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Sementara itu, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum iqamah sama dengan hukum adzan. Karena itu, kita dianjurkan menjawab iqamah sebagaimana kita dianjurkan menjawab adzan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan mayoritas Hanafiyah. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh beberapa ulama kontemporer seperti Lajnah Da'imah, Imam Ibnu Baz, dan Imam Al-Albani. Berikut keterangan mereka. 1. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, demikian pula bagi orang yang iqamah. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali menegaskan, dianjurkan untuk menjawab iqamah sebagaimana dianjurkan menjawab adzan. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Dalam Durur Al-Mukhtar, Hasyiyah Ibnu Abidin dinyatakan, dianjurkan untuk menjawab iqamah sebagaimana adzan berdasarkan ijma' Hanafiyah. Dan ketika muadzin mengucapkan qad qamatish shalah, dianjurkan untuk dijawab aqamahallah wa adamaha. Ada juga yang mengatakan, tidak dianjurkan untuk dijawab, sebagaimana yang ditegaskan Asy-Syumunni, Hasyiyah Ibnu Abidin. 3. Keterangan Asy-Syafi'iyah. Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab menyatakan, dianjurkan bagi yang mendengar iqamah untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. An-Nawawi mengomentari, ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, sepakat, dianjurkan menjawab iqamah sebagaimana yang ditegaskan penulis, yaitu Asy-Syirazi. Selain satu pendapat Syafi'iyah yang aneh sendiri, seperti yang kami sebutkan di Al-Basit, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. 4. Keterangan Madhab Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, dianjurkan untuk menjawab iqamah seperti yang dilantunkan muadzin, Al-Mughni. 5. Keterangan Lajnah Da'imah. Yang sesuai sunnah, orang yang mendengarkan iqamah untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Karena iqamah adalah adzan kedua, sehingga dia dijawab sebagaimana adzan. Di antara dalil jumhur ulama bahwa Nabi SAW menyebut iqamah dengan adzan. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adzanaini shalah." Yang artinya, di semua antara dua adzan ada salat sunnah. Muttafaq alaih. Makna dua adzan pada hadis di atas adalah adzan dan iqamah. Sehingga status iqamah sama dengan adzan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi syariah.
0: Tidak harus memberitahu penerima bahwa itu zakat. Pertanyaan, apakah penerima zakat harus diberitahu bahwa itu zakat? Apakah harus ada ijab kabul? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bukan bagian dari syarat membayar zakat harus memberitahu kepada penerima bahwa itu adalah zakat. Selama kita yakin bahwa orang yang menerima zakat itu adalah mustahik, sehingga tidak perlu ada ijab kabul. Lain halnya jika kita titipkan ke lembaga tertentu, bahwa harta yang kita titipkan statusnya adalah harta zakat, agar petugas bisa menyerahkannya ke pihak yang berhak menerima zakat, atau mustahik zakat. An-Nawawi mengatakan, jika pemilik atau orang lain menyerahkan zakat kepada mustahik, dan dia tidak menyampaikan keterangan bahwa itu zakat, atau sama sekali tidak menyampaikan keterangan apapun, maka hukumnya sah sebagai zakat. Inilah pendapat yang lebih kuat, sebagaimana yang ditegaskan jumhur. Dan masalah ini telah ditegaskan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwayni dan beberapa ulama lainnya, Al-Majmu'. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika si A menyerahkan zakat kepada orang yang dia yakini fakir, maka dia tidak perlu memberitahukan bahwa itu zakat. Al-Hasan mengatakan, apakah kamu ingin membuat sedih hatinya dengan mengatakan ini zakat? Jangan beritahu bahwa itu zakat. Lalu Ibnu Qudamah membawakan riwayat dari Imam Ahmad. Ahmad bin Hasan pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ketika seseorang menyerahkan zakat kepada orang miskin, apakah dia perlu memberitahu bahwa itu zakat atau cukup diam saja? Jawab Imam Ahmad, mengapa dia harus membuatnya sedih dengan menyampaikan semacam ini? Berikan saja dan cukup diam. Apa perlunya dia memberitahukan ini hingga membuatnya sedih? Al-Mughni. An-Nawawi ulama bermadhab Syafi'iyah, sementara Ibnu Qudamah dari madhab Hambali. Kita tambahkan komentar dari madhab Malikiyah. Dalam Syarah Al-Kabir, Syekh Ad-Dardir mengatakan, tidak disyaratkan untuk memberitahu bahwa itu zakat. Bahkan Al-Laqani mengatakan, makruh memberitahu bahwa itu zakat, karena bisa membuat sedih hati si miskin. Dan ini yang lebih kuat, tidak sebagaimana pendapat yang mengatakan harus memberitahu. Asy-Syarh Al-Kabir. Dan ini pula yang difatwakan Lajnah Da'imah. Jika kamu menyerahkan zakat kepada orang yang kamu yakini dia berhak menerima dengan niat zakat, maka ini menjadi zakat yang sah. Kami berharap semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Anda tidak harus memberitahukan kepada penerima bahwa itu zakat. Fatwa Lajnah Da'imah. Sekali lagi, ini berlaku jika penerima adalah orang yang kita yakini sebagai pihak yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin atau lainnya. Sementara jika ini dititipkan ke lembaga atau yayasan penampung zakat, kita harus memberitahu agar petugas bisa menyalurkannya ke sasaran yang benar. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi syariah.
0: Tidak mau memaafkan sesama muslim. Pertanyaan. Suatu hari, saya menyakiti perasaan saudara saya sesama muslim. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan tersinggung dan marah karena perkataan saya. Saya meminta maaf berkali-kali, namun ia tidak mau memaafkan. Bahkan ia bilang bahwa tidak mau memaafkan sampai mati. Bagaimana yang demikian ini? Saya meminta maaf karena saya tidak mau bertemu dengannya di hadapan Allah nanti. Saya sudah melakukan apa yang ia minta, tetapi masih tidak dimaafkan. Apakah ciri-ciri bahwa saya sudah dimaafkan oleh Allah, meskipun kepada teman saya belum dimaafkan? Hal ini benar-benar mengganggu saya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Islam selalu menganjurkan agar setiap muslim berusaha untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Bahkan Allah ingatkan, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada para sahabat, adalah Allah jadikan mereka saling mengasihi, saling mencintai, padahal sebelumnya mereka saling bermusuhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan kemudian Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan hubungan persaudaraan antara sesama Muslim ibarat satu jasad. Jika ada yang sakit, yang lain turut merasakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa panas. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang memboikot kawannya karena masalah dunia lebih dari 3 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot atau tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, tidak memaafkan kesalahan sesama muslim, sementara yang bersalah sudah berusaha untuk minta maaf, diancam amalnya tidak akan diterima. Dalam hadis tentang pelaporan amal setiap Kamis dan Senin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, yang artinya, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik, Ahmad, dan Muslim. Mereka akan diampuni meskipun tidak dimaafkan kawannya. Apabila seorang muslim sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kawannya semaksimal yang bisa dia lakukan, namun kawannya tidak mau memaafkan, insya Allah dia tidak termasuk yang mendapat ancaman ditangguhkan pengampunannya. Az-Zarqani dalam penjelasannya untuk Al-Muwatta menukil perkataan Ibnu Ruslan, yang bisa kita simpulkan, apabila salah satunya berusaha berdamai dengan yang lain, tapi perdamaian itu tidak diterima, maka orang yang berusaha berdamai tersebut diampuni. Syarah Az-Zarqani alal Muwatta. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Solusi bagi mahasiswa yang ingin menikah. Pertanyaan. Apa hukumnya ketika seorang mahasiswa dia menikah dengan seorang mahasiswi? Selesai akad, mereka berpisah dan biaya kuliah masing-masing ditanggung orang tuanya. Jazakallahu khairan. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saya akan memberikan beberapa catatan. Pertama, di zaman ketika syahwat banyak tersebar, dianjurkan untuk menikah muda. Nabi memerintahkan para pemuda untuk segera menikah. Karena solusi ini untuk meredam syahwat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Muttafaqun alaih. Imam Ahmad pernah memberikan nasihat, sepatutnya orang di zaman sekarang untuk mencari utang agar segera menikah, supaya dia tidak memandang hal-hal yang tidak halal, sehingga amal soleh yang dilakukan menjadi sia-sia. Ta'zim as-sunnah. Jika demikian di zaman Imam Ahmad, bagaimana lagi dengan zaman sekarang? Kedua, bukan syarat dan bukan pula kewajiban dalam Islam bahwa siapapun yang melakukan akad nikah harus segera kumpul dan melakukan hubungan badan. Artinya, boleh saja suami istri berpisah setelah akad nikah sampai batas waktu sesuai kesepakatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berusia 7 tahun. Dan beliau baru kumpul dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Dari Urwah, dari bibinya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah berusia 7 tahun, dan Aisyah kumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berusia 9 tahun, sementara mainan Aisyah bersamanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan beliau serumah denganku pada saat usiaku 9 tahun. Muttafaqun alaih. Semua riwayat ini, dalil bahwa pasangan suami istri yang telah menikah tidak harus langsung kumpul. Boleh juga mereka tunda sesuai kesepakatan. Ar-Ruhaibani mengatakan, jika salah satu dari suami istri minta ditunda, maka harus ditunda selama rentang waktu sesuai kebiasaan yang berlaku. Untuk persiapan bagi pihak yang minta ditunda, seperti 2 atau 3 hari, dalam rangka mengambil yang paling mudah. Dan acuan dalam hal ini kembali kepada apa yang berlaku di masyarakat. Karena tidak ada acuan baku di sana, sehingga harus dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Matalib ulinnuha. Bisa juga, batasan penundaan itu kembali kepada kesepakatan kedua pihak. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, syariat tidak menentukan batas waktu tertentu sebagai rentang antara akad dengan kumpul. Karena itu, acuan dalam rentang ini kembali kepada urf atau tradisi masyarakat atau kesepakatan antara suami istri. Fatwa Syabakah Islamiyah. Mahasiswa dan mahasiswi yang menikah, mereka berhak untuk menunda kumpul sesuai kesepakatan. Baik karena pertimbangan belajar atau masukan dari orang tua atau karena pertimbangan lainnya, termasuk pertimbangan masalah nafkah. Ketiga, menjawab mengenai kewajiban nafkah. Ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberi nafkah istrinya dengan ketentuan 1. Istri telah balig. 2. Istri tidak nusyuz. Ibnul Mundhir mengatakan, para ulama sepakat bahwa suami wajib menafkahi istrinya jika istri balig dan tidak nusyuz atau membangkang terhadap suami tanpa alasan. 3. Istri telah melakukan tamkin min nafsiha, yaitu bersedia untuk berhubungan. Jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat, selama istri belum bersedia untuk melakukan hubungan badan atau pisah dengan suaminya karena alasan tertentu, maka sang suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Dalilnya, bahwa Nabi SAW akad nikah dengan Aisyah saat usia 6 tahun dan Nabi tidak menafkahinya kecuali setelah hubungan badan di usia Aisyah 9 tahun. Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa ketika wanita telah menyerahkan dirinya kepada suaminya karena alasan kewajiban, maka wanita itu berhak mendapatkan nafkah sebagai kewajiban bagi suaminya untuk menutupi semua kebutuhannya. Al-Mughni. Demikian pula yang ditegaskan dalam Raudhatut Thalib dengan syarahnya Asna al-Matalib, Kitab Syafi'iyah, nafkah tidak wajib hanya karena akad nikah, namun karena tamkin atau memungkinkan terjadi hubungan badan. Asna al-Matalib. Karena itu, mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan akad nikah, lalu mereka berpisah sampai batas waktu tertentu, nafkah masing-masing boleh tetap ditanggung orang tuanya masing-masing. Setelah mereka kumpul, barulah kewajiban nafkah itu dibebankan ke suami. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Solusi bagi yang terjebak utang online. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di antara berita yang sedang viral adalah masalah utang online. Beberapa korban yang terjebak dalam utang ini merasa tertekan dengan teror si pemberi utang dengan cara menagih melalui semua nomor penting penerima utang. Siapapun akan terganggu ketika disebarkan utangnya ke orang di sekitarnya. Yang mengejutkan, berita ini diviralkan berbagai macam media yang umumnya tidak paham masalah riba. Mengapa mereka memviralkan? Bukan masalah haramnya riba, namun lebih tepat karena masalah kemanusiaan. Kami tegaskan demikian, mengingat beberapa media ini tidak pernah menyinggung yang berhubungan dengan aturan syariat. Masalah utang riba, bagi kami bukanlah sesuatu yang baru. Tapi adanya media umum yang mengangkat utang riba, menurut kami itu sesuatu yang baru. Riba sejak dulu sangat berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Hanya saja, mengingat pelakunya bank-bank yang dilegalkan negara, media tutup mata untuk membahasnya. Terlepas dari kondisi di atas, apa yang perlu kita lakukan untuk menangani utang online itu? Ada catatan yang perlu kita perhatikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Jabir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang makan riba, pemberi makan riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Beliau mengatakan mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa kita tidak hanya dilarang untuk mengambil bunga dari transaksi utang, namun kita juga dilarang untuk membayar bunga tersebut. Bahkan status laknat penerima dan pemberi riba dianggap sama, karena mereka sama-sama melakukan akad riba. Karena itu, berdasarkan hadis ini, siapapun muslim dilarang untuk memberi bunga atas transaksi utang piutang, sehingga kewajiban muslim hanya membayar nilai pokoknya saja. Bagaimana jika terus ditagih? Karena itu bukan kewajibannya, dia berhak untuk mengelak atau menolak untuk membayar. Mengingat modus mereka adalah menagih ke semua nomor penting yang dimiliki korban, lalu apa yang harus dilakukan korban? 1. Keterbukaan. Sebaiknya pihak korban terbuka dengan orang yang berada di sekitarnya, bahwa dirinya menjadi korban penagih utang online. Sebutkan nilai pokok utang, bunganya, dan cicilan yang sudah dibayarkan. Jika nilai cicilan yang sudah dibayarkan sudah memenuhi nilai pokok, sebaiknya pihak korban terbuka dengan orang yang berada di sekitarnya, bahwa dirinya menjadi korban penagih utang online. Sebutkan nilai pokok utang, bunganya, dan cicilan yang

0: cukup sampaikan bahwa Anda tidak berkepentingan dengan itu, dan Anda bisa langsung blokir nomor tersebut. Jangan sampai gara-gara penagihan, Anda mem-PHK korban atau mempermasalahkan korban. Semua keputusan yang merugikan korban akan mendzalimi korban dua kali. Sekali lagi, kewajiban korban hanya membayar senilai pokok utang yang dia terima. Sementara bunganya bukan kewajibannya, sehingga tidak boleh dibebankan kepada korban. Sehingga sekali lagi, butuh kerjasama. Jangan sampai kita membantu orang lain mendzalimi saudara kita. Demikian, Allahu A'lam.
1: Solusi hilang kontak dengan pemberi hutang. Pertanyaan, jika kita mau melunasi hutang, namun ternyata los kontak dengan pemiliknya, apa yang harus dilakukan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengembalikan harta atau barang milik orang lain bisa dilakukan dengan tiga urutan cara berikut. Dikembalikan ke pemilik langsung, jika tidak bisa, dikembalikan ke ahli waris atau keluarganya. Jika tidak bisa, dikembalikan dalam bentuk pahala dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Meskipun pilihan terakhir ini masih harus menunggu kerelaan pemilik jika di kemudian hari berhasil dijumpai. Dalil mengenai hal ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah membeli budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi. Lalu beliau menunggunya hingga beliau pun putus asa dia akan kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud mensedekahkan uang pembayaran budak itu dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini atas nama tuannya si budak. Jika dia ridho, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun jika dia datang, pahala itu untukku dan dia berhak mendapat pahalaku senilai sedekah itu." Cara ini yang bisa kita jadikan acuan ketika kita hendak melunasi hutang namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. Dalam fatwa Al-Mu'amalat Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang mau membayar hutang namun kesulitan menemukan pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Jawaban beliau, orang yang berhutang harta, dia wajib mengembalikannya seperti yang pernah dia hutang. Jika tidak menjumpai pemilik ketika melunasi, namun masih ada harapan bertemu pemilik, maka dia wajib menunggunya sampai bertemu pemilik. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika mengenalnya. Jika tidak mengenal mereka, maka disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Jika bertemu pemiliknya setelah itu, maka dia diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan, dan pemilik harta bisa memilih dia terima sedekah itu atas namanya dan memaafkan yang berhutang, atau tetap menagih hutang dari debitor senilai harga yang pernah dia berikan, dan debitor wajib melunasinya. Demikian, wallahu a'lam.
2: Konsultasi syariah.
0: Sombong kepada orang yang sombong. Pertanyaan, benarkah sikap sombong di depan orang yang sombong adalah sedekah? Jika benar, apa maksudnya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ungkapan yang masyhur itu menyatakan, takabur kepada orang yang takabur adalah kebaikan. Dalam lafaz yang lain, takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Ditegaskan oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa bahwa kalimat ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ucapan manusia biasa. Meskipun kata Ar-Razi secara makna bisa diterima. Makna sombong kepada yang sombong. Selanjutnya, jika itu benar maknanya, lalu apa makna bersikap sombong di depan orang yang sombong? Muhammad Al-Khadimi, yaitu ulama Hanafiyah, pernah menjelaskan makna perkataan ini. Takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Karena jika kita tawadhu di hadapannya, maka dia akan semakin tenggelam dalam kesesatannya. Namun jika kita membalas kesombongannya, dia akan merasa diingatkan. Karena alasan inilah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bersikaplah sombong dua kali bagi orang yang sombong. Lalu beliau menukil keterangan beberapa ulama. Az-Zuhri mengatakan, sombong di depan pecinta dunia termasuk ikatan Islam yang paling kuat. Ada yang mengatakan, terkadang takabur untuk mengingatkan orang yang takabur, bukan untuk menyanjung dirinya. Sehingga ini takabur yang terpuji, seperti takabur di depan orang bodoh, yaitu yang sombong dengan kebodohannya, atau orang kaya yang sombong dengan kekayaannya. Kata Yahya bin Mu'adz, takabur dengan orang yang takabur dengan hartanya di hadapanmu adalah bentuk takabur.

0: wudu. Barikah Mahmudiyah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah, amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Syafaat beberapa nabi yang ditolak oleh Allah. Pertanyaan. Apa benar Nabi SAW pernah memohonkan ampun untuk ibunya, lalu Allah melarangnya? Itu adalah syafaat, kenapa bisa ditolak? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syafa'u, yang artinya genap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, demi waktu fajar, demi 10 malam, demi yang genap dan yang ganjil. Quran Surat Al-Fajr, ayat 1-3. Disebut syafaat karena dia menggenapkan hak tunggal Allah dalam mengampuni hambanya. Ilustrasinya, satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka menuju surga hanyalah Allah. Namun terkadang Allah memberikan kesempatan bagi sebagian hambanya yang soleh untuk menyelamatkan keluarganya atau temannya atau muridnya sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga seolah sang hamba menggenapkan hak tunggal Allah dalam menyelamatkan manusia dari neraka. Sehingga ketika ada orang yang hendak menyelamatkan keluarganya agar diampuni Allah, berarti dia sedang memberikan syafaat kepadanya. Ada beberapa nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati kafir. Namun permohonan mereka ditolak oleh Allah. Di antaranya, 1. Permohonan ampunan Nabi Nuh alaihi salam untuk putranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surat Hud, ayat 45 dan 46. Nuh sangat berharap anaknya selamat ketika peristiwa banjir itu. Namun anaknya lebih memilih untuk kafir, tidak mau mengikuti bapaknya. Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap anaknya diselamatkan. Namun Allah memutuskan anaknya ditenggelamkan. 2. Permohonan ampunan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ayahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Ibrahim bertemu ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajahnya Azar ada kotoran dan berdebu. Ibrahim mengatakan kepada Azar, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, jangan mengingkariku? Mulai hari ini saya tidak akan mengingkarimu," jawab ayahnya. Lalu Ibrahim mengatakan, "Wahai Rabbku, Engkau telah memberi janji kepadaku bahwa Engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Kesedihan mana lagi yang lebih berat dibandingkan kesedihan karena ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Bukhari. Ibrahim sangat berharap ayahnya masuk Islam. Namun ayahnya tetap berpihak pada agama paganis sehingga dia mati kafir. Ibrahim mencintai ayahnya dan berharap ayahnya bisa diampuni. Namun Allah menolak harapan Ibrahim untuk membela ayahnya karena dia mati kafir. Allah menceritakan harapan Ibrahim yang artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, yaitu siksaan Allah. Quran Surat Al-Mumtahanah, ayat 4. Termasuk di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri pernah meminta izin untuk memohonkan ampunan bagi ibunya, namun Allah tidak mengizinkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis, hingga menangis pula orang-orang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya." Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena ibunya tidak boleh didoakan agar diampuni. Artinya ibunya mati dalam kondisi kafir dan setiap mukmin dilarang memintakan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Syarah Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Sehingga kata kunci untuk bisa mendapatkan syafaat para nabi kembali kepada tauhid. Siapa yang tauhidnya benar, dia akan ditolong oleh Allah dengan syafaat beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa orang yang akan bahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang mengikrarkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya." Hadis riwayat Bukhari. Mari kita berjuang untuk menjadi ahli tauhid. Semoga kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh di saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Tidak ada salat saat makanan telah dihidangkan? Bismillah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan sebuah nasihat yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Yang artinya, tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Sebelum kita menyinggung hukum fikih berkaitan hadis ini, perlu kita tahu bahwa hadis yang mulia ini di antara dalil yang menunjukkan salat adalah ibadah yang sangat istimewa. Karena sebelum melakukan salat, syariat memerintahkan segala hal yang dapat mengganggu kekhusyuan salat hendaknya ditinggalkan terlebih dahulu. Seorang salat dalam keadaan lapar dan makanan sudah tersaji, tentu dia sangat sulit meraih khusyuk. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan pada hadis di atas, tak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan, inti dan ruh salat adalah hadirnya hati. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghilangkan segala hal yang dapat menghalangi kehadiran hati saat salat sebelum seorang melakukan salatnya. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Apa makna peniadaan di sini? Yaitu pada teks hadis, tak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Ada sejumlah penafsiran ulama terkait makna peniadaan pada hadis di atas. Madhab Zahiri mengambil kesimpulan, hadis ini menunjukkan tidak sahnya salat seorang dalam keadaan lapar dan makanan telah dihidangkan. Namun penafsiran yang tepat, wallahu a'lam, peniadaan salat pada hadis di atas bukan peniadaan keabsahan atau wujud, akan tetapi yang dimaksudkan adalah peniadaan kesempurnaan, artinya salatnya tidak sempurna. Inilah penafsiran mayoritas ulama. Sehingga salat saat makan sudah terhidang serta kondisi perut lapar, hukumnya adalah makruh, artinya sebatas mengurangi kesempurnaan, bukan tidak sah. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, hadis-hadis ini menunjukkan makruhnya melakukan salat saat makanan sudah terhidang sementara dia berkeinginan untuk menyantapnya. Karena hal tersebut dapat menyibukkan hati dan dapat menghilangkan kekhusyuan salat. Syarah Sahih Muslim. Ada hadis yang semakna dengan hadis di atas. La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Yang artinya, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya, peniadaan pada hadis ini adalah peniadaan iman yang sempurna, bukan peniadaan wujud iman. Artinya, orang yang tidak amanah dan tidak bisa dipegang janjinya tidak lantas menjadi kafir, namun kualitas imannya yang berkurang. Dalam kitab Faidul Qadir, Al-Munawi rahimahullah mengambil kesimpulan menarik. Hadis ini menunjukkan mengejar keutamaan hadirnya hati saat sholat, yaitu khusyuk, lebih didahulukan daripada mengejar fadilah sholat di awal waktu. Faidul Qadir. Seandainya kita menemui masalah antara mengikuti sholat jamaah atau makan atau buang hajat terlebih dahulu, maka dahulukan makan dan buang hajat, meski harus terluput dari sholat berjamaah, karena dia memiliki uzur. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Kapan seorang dianjurkan mendahulukan makan daripada sholat? Dari hadis Ibunda Aisyah di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang diperintahkan mendahulukan makan daripada sholat bila terpenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, makanan telah tersaji. Kedua, lapar atau ada hasrat kuat untuk makan. Ketiga, mampu memakannya baik secara tabiat maupun syariat.
2: Jika makanan belum terhidang, sementara perut merasakan lapar, maka tidak boleh mendahulukan makan daripada sholat. Karena bila tidak kita katakan demikian, orang-orang miskin dituntut mengakhirkan sholatnya terus-menerus, karena mereka seringkali merasakan lapar. Demikian pula andaikan makanan sudah tersaji, akan tetapi tidak lapar, maka tidak boleh mendahulukan makan. Tidak makruh hukumnya mendahulukan sholat bila kondisinya seperti ini. Atau makanan sudah terhidang, dia merasa lapar, namun tidak mampu menyantapnya karena ada penghalang yang sifatnya tabiat dan syariat. Tabiat misalnya, makanan masih sangat panas atau makanan sangat pedas, sementara perut tidak kuat dengan makanan-makanan pedas. Syariat, misalnya puasa. Orang yang puasa tentu merasakan lapar. Seandainya waktu azan asar, hidangan buka puasa sudah tersaji, maka tetap mengutamakan sholat asar berjamaah, bukan menunggu tiba waktu buka, baru sholat. Kemudian beralasan dengan hadis di atas. Syarah Al-Mumti' Ibnu Utsaimin. Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca sekalian. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Konsultasi syariah.
0: Jumlah takbir dalam iqamah. Pertanyaan. Di sebuah daerah ada masjid-masjid yang takbir iqamahnya dibaca sekali dan ada yang dua kali. Manakah yang benar? Jawaban. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafad iqamah berbeda dengan lafad adhan. Ketentuan umum mengenai lafad iqamah disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Bilal diperintahkan untuk mengenapkan adhan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Mengenai rinciannya, dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang diajari adzan dan iqamah dalam mimpinya. Dan mimpi ini dibenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Zaid menceritakan, "Dan ketika iqamah ucapkanlah Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah." Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, di pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sampaikan mimpi yang aku alami. Kemudian beliau bersabda, itu mimpi yang benar, insyaallah. Datanglah ke Bilal dan sampaikan mimpimu dan jadikan itu lafadz adzan. Karena Bilal suaranya lebih lantang dibandingkan kamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Lafadz iqamah ini yang dijadikan acuan pendapat jumhur ulama. Di antaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hanya saja, Imam Malik mengatakan bahwa qad qamatis shalah dibaca sekali. Dinyatakan dalam kitab Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, penjelasan tentang jumlah iqamah. Untuk iqamah, jumlahnya 11 kalimat menurut Qaul Jadid, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Takbir dua kali, syahadat dua kali, ajakan salat sekali, ajakan untuk meraih kebahagiaan sekali, lafadz qad qamatis shalah dua kali, takbir dua kali, dan tahlil sekali. Ini merupakan pendapat Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Thawr. Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan keterangan di atas, takbir iqamah yang lebih tepat dibaca dua kali. Dan ini semakna dengan mewitirkan iqamah seperti yang disebutkan dalam hadis. Karena takbir di bagian awal adzan dibaca empat kali, berarti iqamah separuh adzan, sehingga takbirnya tetap dua kali. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi syariah.
2: Pedagang wajib memberitahu cacat barang. Pertanyaan. Jika kita menjual barang, ada aibnya, tapi kita diam saja. Bagaimana hukumnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pada asalnya, diam saja dan menceritakan apapun tidak termasuk berdusta. Dinilai berdusta ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Sementara di sini, dia diam saja, sehingga tidak termasuk berdusta. Ada kaidah yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i, ucapan tidak dikembalikan kepada orang yang diam. Dikatakan Asy-Syuyuti, kaidah ini disampaikan Asy-Syafi'i, Al-Ashbah wa Al-Nadha'ir. Namun kaidah ini tidak berlaku untuk diam yang dilakukan penjual ketika bertransaksi jual-beli. Diam tidak menyebutkan aib barang yang diketahui termasuk menipu. Mengapa bisa disebut menipu? Karena diamnya penjual ketika menawarkan barang sama dengan mendeklarasikan bahwa barang yang dia jual itu selamat sesuai yang ada lihat. Terdapat kaidah yang menyatakan, pada asalnya dalam akad jual beli harus dalam kondisi selamat. Karena itulah ketika si A menawarkan barang X dengan harga sekian juta, lalu setelah dipelajari si B, dia setuju dan dilakukan akad jual beli. Pada hakikatnya, si B telah ridho untuk membeli barang dengan harga sekian juta untuk barang dengan kondisi sebagaimana yang dia lihat. Sehingga, jika di sana ada kekurangan terhadap barang yang diketahui penjual, namun tidak diketahui pembeli, maka penjual wajib memberitahu. Jika dia tidak memberitahu, sama dengan menyatakan bahwa kondisi barang sesuai yang Anda lihat. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati setumpuk makanan gandum. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan makanan itu. Ternyata di dalamnya basah. Beliau bertanya, "Wahai pemilik makanan, kenapa ini?" "Terkena hujan ya Rasulullah," jawab penjual makanan. Kemudian beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak taruh di permukaan sehingga bisa dilihat orang?" Kemudian beliau bersabda, "Siapa yang menipu bukan bagian dari golonganku." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Penjual makanan ini tidak meneriakkan ke pengunjung pasar bahwa gandum yang dia jual bagus. Namun dia hanya menyimpan gandum basah di dalam agar tidak kelihatan, kemudian dia diam. Tapi ini disebut menipu. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Hukum tayamum di pesawat. Pertanyaan, bolehkah tayamum dengan dinding kabin atau jok pesawat? Jawaban, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Al-Quran menyebutkan bahwa media yang bisa digunakan untuk tayamum adalah sa'id. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, yang artinya, jika kalian tidak menjumpai air, lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Quran Surat An-Nisa, ayat 43. Makna kata sa'id secara bahasa adalah permukaan bumi. Az-Zajjaj dalam tafsirnya mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ahli bahasa bahwa makna dari kata sa'id adalah permukaan bumi. Dan bagian permukaan bumi selain air tidak harus berbentuk debu atau tanah. Ada juga yang berbentuk bebatuan, kerikil, pasir, dan seterusnya. Meskipun yang paling bagus untuk tayamum adalah tanah yang menghasilkan debu, atau turab al-harth. Ibnu Abbas pernah mengatakan, sa'id yang paling bagus adalah tanah pertanian. Sa'id yang tidak berupa tanah, seperti bebatuan atau kerikil, apakah bisa digunakan untuk tayamum? Ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang lebih kuat adalah bisa digunakan untuk tayamum. Pendapat ini dinilai kuat oleh Syekhul Islam dan Asy-Syaukani. Karena itulah, media yang bisa digunakan tayamum ada dua. Pertama, semua permukaan bumi selain zat cair, apapun bentuknya. Kedua, unsur bumi yang menempel di benda yang bukan unsur bumi. Misalnya debu yang menempel di kain atau di plastik. Debu bagian dari unsur bumi, sementara kain dan plastik bukan unsur bumi. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang menepukkan tangannya di kain wol, atau baju, atau wadah dari kulit, atau taplak, lalu ada debu yang menempel, dan dia gunakan untuk tayamum, hukumnya boleh. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad. Dan pernyataan Imam Ahmad menunjukkan bahwa tayamum harus menggunakan unsur tanah, apapun alasannya. Lalu beliau menegaskan, oleh karena itu, jika ada orang yang menepukkan tangannya di batu, atau di dinding, atau binatang, atau benda apapun, dan di tangannya ada debu yang menempel, maka boleh digunakan untuk tayamum. Dan jika tidak ada debu, tidak bisa untuk tayamum. Hukum tayamum di pesawat. Benda yang ada di ruang kabin pesawat bukan termasuk unsur bumi. Dinding pesawat, kursi, jendela, semua bukan unsur bumi. Karena itu, secara zatnya, benda-benda ini tidak bisa digunakan untuk tayamum. Kecuali jika pada benda ini ada debu yang menempel. Sehingga apakah sah tayamum dengan dinding kabin pesawat? Jawabannya, apakah ada debu yang menempel di sana? Jika tidak ada, maka tidak bisa digunakan untuk tayamum. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai hukum tayamum di pesawat. Jawaban beliau, jika mungkin untuk tayamum di jok pesawat, silahkan tayamum. Jika tidak mungkin, misalnya tidak ada debu, maka penumpang boleh sholat meskipun tidak bersuci sama sekali. Jika dia mampu bersuci, silahkan bersuci.
2: Keterangan yang lain disebutkan dalam fatwa Syabakah Islamiyah, jika di jok tidak ada debu, sementara Anda tidak menemukan sa'id atau unsur bumi yang lain, dan Anda khawatir bisa ketinggalan sholat, maka boleh sholat tanpa bersuci, dengan pertimbangan darurat. Orang yang tidak bisa wudu dan tayamum karena udzur syar'i, contohnya orang yang lumpuh kaki tangannya, sementara tidak ada yang bisa mewudukan atau mentayamumkan, dia boleh sholat tanpa bersuci, jika dikhawatirkan bisa habis waktu sholat apabila ditunggu, termasuk mereka yang berada di dalam pesawat. Jika tidak memungkinkan untuk berwudu dan juga tayamum, sementara jika menunggu mendarat akan keluar waktu sholat, maka boleh sholat tanpa wudu dan tayamum. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: 3 catatan tentang mimpi buruk. Pertanyaan, apa yang mesti kita lakukan dengan mimpi buruk yang akhir-akhir ini hadir di mimpi saya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagian dari kesempurnaan syariat Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan semua hal penting dalam kehidupan manusia. Hanya saja, ada orang yang berusaha memahaminya dan ada yang melupakannya. Seseorang akan bisa merasakan dan meyakini betapa sempurnanya Islam ketika dia memahami aturan syariat yang demikian luas. Di saat itulah, seorang Muslim akan semakin yakin dengan agamanya. Anda bisa buktikan dan mencobanya. Di antara petunjuk tentang mimpi, meskipun Islam tidak mengajarkan umatnya tentang takwil mimpi yang mereka alami, namun rambu-rambu yang diberikan Rasulullah SAW sudah sangat memadai untuk menjadi panduan dalam menyikapi mimpi, tak terkecuali mimpi buruk. Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam Islam terkait mimpi buruk. Pertama, mimpi tidak semuanya benar. Sumber mimpi tidak selamanya datang dari Allah. Bisa juga karena bawaan perasaan atau permainan setan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi itu ada 3 macam, bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Makna hadis, 1. Bisikan hati. Terkadang seseorang memikirkan sesuatu ketika sadar, karena terlalu serius memikirkan sampai terbawa mimpi. 2. Ditakuti setan. Mimpi yang datang dari setan bentuknya bisa berupa mimpi basah atau mimpi yang menakutkan. Jenis mimpi yang ketiga adalah kabar gembira dari Allah. Mimpi ini adalah mimpi yang berisi sesuatu yang baik dan menggembirakan kaum muslimin. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dalam ta'liq untuk Sahih Bukhari. Kedua, mimpi buruk berasal dari setan. Dari jenis mimpi di atas, mimpi buruk termasuk salah satu permainan setan kepada Bani Adam. Mereka ingin menakut-nakuti manusia. Nabi SAW melarang kita menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, aku bermimpi kepalaku dipenggal, lalu menggelinding. Kemudian aku berlari kencang mengejarnya." Nabi SAW bersabda kepada orang tersebut, "Jangan kau ceritakan kepada orang lain ulah setan yang mempermainkan dirimu di alam mimpi." Setelah kejadian itu, aku mendengar Nabi menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, "Janganlah kalian menceritakan ulah setan yang mempermainkan dirinya dalam alam mimpi." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, yang harus dilakukan ketika mimpi buruk. Ada beberapa hal yang diajarkan Rasulullah SAW ketika seseorang mimpi buruk. 1. Meludah ke kiri 3 kali. 2. Memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari setan 3 kali dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau bacaan ta'awudz lainnya. 3. Memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. 4. Sebaiknya dia bangun kemudian melaksanakan sholat. 5. Mengubah posisi tidurnya dari posisi semula ia tidur jika ia ingin melanjutkan tidurnya, walaupun ia harus memutar ke sebelah kiri. Hal ini sesuai zahir hadis. 6. Tidak boleh menafsir mimpi tersebut, baik menafsir sendiri atau dengan meminta bantuan orang lain. Keterangan tentang hal ini terdapat dalam beberapa hadis berikut. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mengalami mimpi yang dibenci, yaitu mimpi buruk, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali dan memohon perlindungan dari Allah dari godaan setan 3 kali. Kemudian mengubah posisi tidurnya dari posisi semula." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika kalian mengalami mimpi buruk, hendaknya meludah ke kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan dan dari dampak buruk mimpi. Kemudian, jangan ceritakan mimpi itu kepada siapapun, maka mimpi itu tidak akan memberikan dampak buruk kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Abu Qatadah, yaitu perawi hadis, mengatakan, "Sesungguhnya saya pernah bermimpi yang saya rasa lebih berat daripada gunung. Setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak peduli mimpi tersebut." Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mimpi itu ada 3, mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya, yaitu mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Tingkatan mengambil rukhsah. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya tentang mengenal rukhsah. Mengambil rukhsah memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung dari keadaan dan latar belakangnya. Ada yang hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, dalam arti boleh memilih antara mengambil rukhsah atau meninggalkannya. Berikut rincian yang kami sarikan dari kitab Taisir Usul Fiqih karya Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai. 1. Boleh memilih antara mengambil rukhsah atau tetap konsisten dengan azimah. Misal, tidak puasa bagi musafir ketika kondisi puasanya tidak mengganggu safarnya, sehingga keadaannya sama antara tetap puasa dengan meninggalkan puasa. Maka musafir boleh memilih antara melanjutkan puasa atau tidak berpuasa. Sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya harus berpuasa ketika safar?" Dan Hamzah termasuk orang yang sering berpuasa. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kamu mau, silahkan puasa. Dan jika kamu mau, boleh tidak puasa." Muttafaq alaih. 2. Dianjurkan untuk mengambil rukhsah. Misal, qasar ketika safar. Ini termasuk rukhsah yang terbiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua safar beliau. Bahwa ditegaskan para ulama bahwa tidak ada riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun melakukan salat wajib 4 rakaat ketika safar. Kebiasaan beliau ini menunjukkan bahwa mengambil rukhsah ketika safar dianjurkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa mengambil qasar salat 4 rakaat ketika safar hukumnya anjuran. Meskipun ada juga ulama yang memiliki pendapat berbeda bahwa qasar ketika safar hukumnya wajib. 3. Dianjurkan untuk tidak mengambil rukhsah. Misalnya bertahan untuk sabar ketika diganggu di jalan dakwah, seperti orang yang diminta untuk mengucapkan kalimat kekufuran dengan lisannya. Dia boleh mengambil rukhsah dengan mengucapkan kalimat itu, meskipun andai dia bersabar, meskipun sampai dibunuh, maka itu lebih afdol. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." Quran Surat An-Nahl ayat 106. Dulu, ada sahabat yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar segera berdoa untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, "Dahulu pada umat sebelum kalian, ada seseorang yang ditanam di tanah, lalu digergaji kepalanya hingga terbelah menjadi 2 bagian. Walau demikian, siksaan itu tidak mampu memalingkannya dari agamanya. Ada pula orang yang kepalanya disisir dengan sisir besi, sehingga kulit dan urat-uratnya terpisah dari tengkoraknya. Walau demikian, siksaan itu tidak mampu memalingkannya dari agamanya. Sungguh demi Allah, ia pastilah menyempurnakan agama ini, hingga akan ada orang yang seorang diri berpergian dari kota Son'a hingga Hadramaut tanpa ada yang ia takuti selain Allah, dan selain serigala yang mengancam domba-dombanya. Namun sayang sekali, kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa." Hadis riwayat Bukhari. Perjuangan orang soleh di masa silam dalam mempertahankan agamanya hingga mereka harus menjalani siksaan yang mengancam nyawanya dan mereka tidak mengambil rukhsah dengan mengucapkan kalimat kekufuran yang mereka ajukan. 4. Wajib mengambil rukhsah. Seperti makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa. Bangkai dilarang karena zatnya bisa membahayakan bagi badan manusia. Ketika bangkai bisa menjadi sebab untuk mempertahankan hidup, bangkai dibolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Sementara madarat makan bangkai lebih ringan dibandingkan madarat kematian, sehingga dihindari madarat yang lebih berat dengan memilih madarat yang lebih ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Tuntunan Hari Raya dan Takbiran. Pertanyaan, bagaimana tuntunan dalam berhari raya? Bagaimana juga tuntunan mengumandangkan takbir? Jawaban, adapun berkenaan dengan tuntunan berhari raya, kami dapat simpulkan sebagai berikut di bawah ini. Pertama, bersuci dengan mandi untuk hari raya. Berdasarkan riwayat dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar mandi di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke musala, yaitu tanah lapang untuk salat. Hadis riwayat Imam Malik. Kedua, makan pada hari raya Idul Fitri sebelum melaksanakan salat dan tidak makan di hari raya Idul Adha sampai selesai salat. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat pada hari Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma." Hadis riwayat Bukhari. Dan riwayat lain dari Buraidah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha tidak makan sampai kembali, lalu makan dari sembelihan kurbannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, berhias dan mempercantik diri dengan memakai pakaian yang terbaik yang ada, serta memakai minyak wangi dan bersiwak. Sebagaimana Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hullas, yaitu sebuah jenis pakaian khusus untuk berhari raya. Keempat, disunahkan berangkat dengan berjalan kaki, tenang dan santai ke musala atau tanah lapang, dan pulang melewati jalan yang lain, berdasarkan perkataan Imam Sa'id bin Musayyib, sunnah Idul Fitri ada tiga. Berangkat ke musala, makan sebelum berangkat, dan mandi. Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan berjalan kaki, dan keluar melalui jalan yang berbeda pada hari raya. Riwayat Al-Firyabi dengan sanad yang sahih. Adapun masalah tuntunan mengumandangkan takbir, dalam hal ini kami jelaskan dulu tentang jenis-jenis takbir. Bahwa takbir terdiri dari dua jenis, yaitu takbir mutlak atau bebas, dan takbir muqayyad, yaitu terkait. Takbir mutlak menurut pendapat yang rajih atau kuat, disyaratkan pada dua malam hari raya sampai selesai khutbah, demikian juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Berkenaan takbir di malam dua hari raya, dimulai dari melihat hilal bulan Syawal, jika memungkinkan, dan jika tidak, maka dimulai dari sampainya berita Id melalui cara yang benar atau dengan terbenamnya matahari tanggal 30 Ramadan. Sedangkan pada malam Idul Adha, dimulai dari terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskannya. Pendapat yang rajih dalam masalah takbir yang menjadi amalan mayoritas salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat dan para imam adalah bertakbir dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik setelah sholat. Disyaratkan bagi setiap orang mengeraskan takbirnya ketika keluar dari sholat Aid, dan inilah kesepakatan dari empat madhab. Adapun takbir Idul Fitri dimulai dari melihat hilal dan berakhir dengan selesainya Aid, yaitu selesainya imam dari khutbah, menurut pendapat yang benar. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Ukuran fidyah. Pertanyaan. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, besaran fidyah itu bagaimana? Satu orang atau bagaimana? Kemudian untuk makanan di sini seperti apa? Terima kasih. Jawaban. Waalaikumsalam warahmatullah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, cara membayar fidyah dengan memberikan makanan kepada orang miskin ada dua. Pertama, dengan dibuatkan makanan siap saji, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari puasa yang ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sudah tua. Kedua, memberi bahan makanan yang belum dimasak,
2: Para ulama mengatakan, besarnya 1 mut atau 0,75 kg untuk gandum atau setengah sok, yaitu 2 mut atau 1,5 kg untuk selain gandum. Akan tetapi, untuk pembayaran fidyah model kedua ini, selayaknya diberikan dengan sekaligus lauknya, baik daging atau yang lainnya, sehingga bisa memenuhi makna teks ayat dalam firman Allah, yang artinya, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah, dengan memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Adapun waktu pembayaran fidyah ada kelonggaran. Dia boleh membayarkan fidyahnya setiap hari satu-satu, yaitu dibayarkan di waktu maghrib di hari puasa yang ditinggalkan. Dia juga boleh mengakhirkan pembayaran sampai selesai Ramadan, sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Asyarhul Munti'. Dalilnya, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang wanita yang hamil yang khawatir terhadap anaknya jika berpuasa. Beliau menjawab, dia boleh berbuka dan memberi makan orang miskin dengan 1 mud gandum halus sebanyak hari yang dia tinggalkan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika dirinya sudah tidak mampu puasa setahun, beliau membuat adonan tepung dan mengundang 30 orang miskin. Kemudian beliau kenyangkan mereka semua. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Ukuran zakat fitrah. Pertanyaan. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan berapa kilogram beras untuk kadar zakat fitrah per orang? Kalau dalam hitungan liter berapa? Jawaban. Waalaikumsalam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk lelaki dan wanita, orang merdeka maupun budak, berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dahulu kami menunaikan zakat fitri dengan 1 sok bahan makanan atau 1 sok gandum atau 1 sok kurma atau 1 sok keju atau 1 sok anggur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan secara tegas bahwa kadar zakat fitri adalah 1 sok bahan makanan. Apa itu sok? Sok adalah ukuran takaran, bukan timbangan. Ukuran takaran sok yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sok masyarakat Madinah yang itu setara dengan 4 mud. 1 mud adalah ukuran 1 cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Dengan demikian, 1 sok adalah 4 kali cangkupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Mengingat sok adalah ukuran takaran, umumnya ukuran ini sulit untuk disetarakan atau dikonversi ke dalam ukuran berat karena nilai berat 1 sok itu berbeda-beda, tergantung berat jenis benda yang ditakar. 1 sok tepung memiliki berat yang tidak sama dengan berat 1 sok beras. Oleh karena itu, yang ideal, ukuran zakat fitri itu berdasarkan takaran, bukan berdasarkan timbangan. Hanya saja, Alhamdulillah, melalui kajian para ulama, Allah memudahkan kita untuk menemukan titik terang dalam masalah ukuran ini. Para ulama, yaitu Lajnah Daimah, telah melakukan penelitian bahwa 1 sok untuk beras dan gandum beratnya kurang lebih 3 kilo. Ringkasan kadar zakat. 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan cangkupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. 1 sok sama dengan 4 kali cangkupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. 1 sok beras kurang lebih setara dengan 3 kilo beras. 1 sok gandum kurang lebih setara dengan 3 kilo gandum. Insya Allah untuk zakat fitrah 3 kilo sangat aman. Dan kami sarankan agar dikeluarkan 3 kilo. Lebih baik dilebihkan daripada kurang. Karena jika lebih, kelebihannya menjadi sedekah. Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Umur yang kedua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah memberikan usia umat ini yang tidak panjang. Rata-rata hanya sekitar 60-an sampai 70-an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, umur-umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Al-Albani. Namun ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, usia hidup fisik manusia. Kedua,
2: usia karya manusia. Ada di antara manusia yang karyanya terkubur, bersamaan dengan terkuburnya badannya. Sehingga begitu dia mati, sudah tidak ada bekas amalnya yang masih bertahan di permukaan bumi. Sebaliknya, ada manusia yang usia karyanya jauh lebih panjang dibandingkan usia fisiknya. Sekalipun dia sudah meninggal ratusan tahun di masa silam, namun karyanya tetap segar dan terlihat jelas di permukaan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dia tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat semua pengaruh dan dampak dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Yang artinya, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati. Kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Quran Surat Yasin, ayat 12. Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan dua tafsir ulama tentang makna kalimat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Pertama, jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau maksiat. Ini merupakan pendapat Mujahid dan Qatadah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ada Bani Salimah ingin berpindah membuat perkampungan yang dekat dengan Masjid Nabawi. Karena mereka terlalu jauh jika harus berangkat sholat jamaah setiap hari ke Masjid Nabawi. Ketika informasi ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ya Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum." Yang artinya, "Wahai Bani Salimah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak-jejak kaki kalian." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kedua, pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Artinya, Allah mencatat bentuk amal yang mereka kerjakan dan pengaruh dari amal itu. Jika baik, maka dicatat sebagai kebaikan, dan jika buruk, dicatat sebagai keburukan. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Siapa yang menghidupkan tradisi yang jelek di tengah kaum muslimin, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Karya adalah umur kedua. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan karya. Ada beberapa karya para ulama yang banyak diterima di masyarakat. Allah mengabdikan karya mereka sekalipun jasad mereka sudah terkubur ratusan tahun silam. Kitab Bulughul Maram, ditulis Al-Hafidh Ibnu Hajar. Karya beliau bertahan hingga sekarang. Sekalipun beliau telah meninggal tahun 852 Hijriah, usia beliau 79 tahun, sementara karya beliau sudah menginjak usia 590-an tahun. Kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh An-Nawawi. Karya beliau dimanfaatkan banyak masyarakat. Meskipun beliau telah wafat tahun 676 Hijriah, usia fisik beliau hanya 45 tahun. Namun karya beliau hingga saat ini menginjak usia 765-an tahun. Subhanallah, karya mereka jauh lebih panjang dibandingkan usia mereka. Itulah umur yang kedua. Mereka hidup dengan karyanya, meskipun jasadnya telah terkubur di tanah. Karena itulah, para ulama memahami bahwa ketika mereka membaca karya para pendahulunya, seolah dia sedang duduk bersama mereka. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, "Saya sedang duduk bersama para sahabat dan tabi'in, dengan melihat dan membaca karya mereka dan kitab mereka." Mulailah berpikir untuk merencanakan umur yang kedua, membangun karya yang bisa bermanfaat bagi umat di saat kita sudah tiada. Kita bisa kembangkan sesuai potensi masing-masing. Tidak harus memaksakan diri jadi ustad atau da'i. Jadi pioner kebaikan, atau wakaf yang bisa diabadikan, atau sumber kebaikan apapun yang usianya panjang. Karya kita tetap hidup, meskipun jasad sudah tiada. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Upah mempertemukan pengusaha dengan investor. Pertanyaan,
2: Jika ada orang yang mempertemukan antara investor dengan pengusaha properti, hingga terjadilah ikatan bisnis di antara mereka, apakah orang ini berhak meminta fee? Dia hanya mempertemukan selanjutnya kesepakatan kembali ke mereka berdua. Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Untuk beberapa hal yang tidak dirinci aturannya dalam syariat, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Terdapat kaidah yang menyatakan, standar kesepakatan di masyarakat bisa menjadi acuan yang wajib diamalkan. Yang dimaksud standar kesepakatan di atas adalah standar kesepakatan yang tidak melanggar aturan syariat. Jika standar ini melanggar aturan syariat, tentu saja tidak boleh digunakan. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan cakupan kaidah ini. Sesungguhnya kebiasaan masyarakat selama tidak melanggar syariat bisa jadi acuan hukum yang wajib dijalankan konsekuensinya, karena kebiasaan bisa menjadi hakim. Kemudian beliau memberikan contoh penerapan. Jika si A meminta tolong si B untuk mencarikan tanah yang mau dia beli, kemudian setelah transaksi dilakukan, si B meminta upah kepada si A. Dalam hal ini, perlu memperhatikan tradisi di pasar. Jika semacam ini sudah menjadi kebiasaan mereka, maka si B berhak mendapat upah, seperti kantor bank properti atau bank tanah. Sehingga dalam hal ini, si B boleh mengambil upah standar dari si A. Jika tidak ada kebiasaan ini, tidak berhak meminta upah. Al-wajiz, fi'idoh, qawaid al-fiqh al-kuliyyah. Termasuk juga untuk kasus mempertemukan antara investor dengan pengusaha. Hingga terjadilah akad mudharabah atau musyarakah. Apakah sebatas mempertemukan tanpa memberikan pendampingan atau upaya apapun berhak untuk mendapat upah? Semua ini kembali ke kebiasaan yang ada di masyarakat. Jika menurut masyarakat, sebatas mempertemukan tidak harus ada upah, maka boleh tidak diberi upah. Lain halnya, jika ada upaya pendampingan, penjaminan kepercayaan, membantu administrasi, dan seterusnya, dia berhak mendapat upah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
3: Urutan wali nikah. Pertanyaan, bagaimanakah urutan yang benar dalam wali nikah itu? Jawaban, Syekh Muhammad bin Soleh Al-Uthaymin mengatakan, hubungan status wali nikah ada 5. 1. Bapak dan silsilah keluarga di atasnya, mencakup ayah, kakek dari bapak, dan seterusnya ke atas. 2. Anak dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara laki-laki. 4. Paman dari pihak bapak. 5. Wala, yaitu orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan atau mantan tuan. Jika ada beberapa orang yang berasal dari jalur hubungan yang sama, misalnya ada bapak dan kakek, maka didahulukan yang kedudukannya lebih dekat, yaitu bapak. Barulah kemudian beberapa orang yang kedudukannya sama, misalnya antara saudara kandung dengan saudara sebapak, maka didahulukan yang lebih kuat hubungannya, yaitu saudara kandung. Al-Buhuti mengatakan, lebih didahulukan bapak si wanita, yaitu pengantin putri, dalam menikahkannya. Alasannya, karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling kasih sayang kepada putrinya. Setelah itu, orang yang mendapatkan wasiat, yaitu wakil dari bapaknya, untuk menikahkan putrinya, karena posisinya sebagaimana bapaknya. Setelahnya adalah kakek dari bapak ke atas, dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya. Dalam posisi ini, yaitu kakek disamakan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita, jika dia janda, kemudian cucunya, dan seterusnya ke bawah, dengan mendahulukan yang paling dekat. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, bahwa setelah masa iddah beliau berakhir, Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk melamarnya. Ummu Salamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari wariku yang ada di sini." Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara walimu, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada, yang membenci hal ini." Ummu Salamah mengatakan kepada putranya, "Wahai Umar, nikahkanlah Rasulullah SAW." Umar pun menikahkannya. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya setelah anaknya adalah saudaranya sekandung, kemudian saudara sebapak, kemudian anak saudara laki-laki, yaitu keponakan, dan seterusnya ke bawah. Didahulukan anak dari saudara sekandung daripada saudara seayah. Setelah itu, barulah paman saudara bapak sekandung. kemudian paman, saudara bapak sebapak, anak lelaki paman, sepupu dari keluarga bapak, selanjutnya adalah orang yang memerdekakannya dari perbudakan. Jika semua tidak ada, maka yang memegang perwalian adalah hakim atau orang yang mewakili, yaitu pegawai KUA resmi. Keterangan. 1. Berdasarkan keterangan di atas, tidak ada perwalian dari pihak ibu atau saudara perempuan. Seperti kakek dari ibu, paman dari ibu, saudara seibu, sepupu dari keluarga resmi. Keterangan. 1. Berdasarkan keterangan di atas, tidak ada perwalian dari pihak ibu atau saudara perempuan. Seperti kakek dari ibu.

0: Tidak boleh mendahulukan wali yang jauh, sementara wali yang dekat masih ada ketika akad nikah. Ibnu Qudamah mengatakan, apabila ada wali yang lebih jauh menikahkan seorang wanita, sementara wali yang lebih dekat ada di tempat, kemudian si wanita bersedia dinikahkan, sementara wali yang lebih dekat tidak mengizinkan, maka nikahnya tidak sah. Inilah pendapat yang diutarakan Asy-Syafi'i. Karena wali yang jauh tidak berhak selama wali yang dekat masih ada. Sebagaimana hukum warisan, keluarga yang lebih jauh tidak berhak selama masih ada keluarga yang lebih dekat. Al-Buhuti mengatakan, jika wali yang lebih jauh menikahkannya atau orang lain menjadi walinya, meskipun dia hakim atau pejabat KUA, sementara tidak ada izin dari wali yang lebih dekat, maka nikahnya tidak sah. Karena tidak ada perwalian ketika proses akad. Sementara orang yang lebih berhak untuk jadi wali masih ada. Contoh kasus. 1. Anak perempuan dari hasil hubungan zina. Anak dari hasil hubungan zina tidak memiliki bapak. Bapak biologis bukanlah bapaknya. Karena itu, tidak boleh dinasabkan ke bapak biologisnya. Dengan demikian, dia tidak memiliki keluarga dari pihak bapak. Siapakah wali nikahnya? Orang yang mungkin bisa menjadi wali nikahnya adalah 1. Anak laki-laki ke bawah jika dia janda yang sudah memiliki anak. 2. Hakim, yaitu pejabat resmi KUA. Bapak biologis, kakek maupun paman dari bapak biologis tidak berhak menjadi wali. 2. Wanita yang orang tuanya dan semua keluarganya non-muslim. Di antara syarat perwalian adalah kesamaan dalam agama. Orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi wanita muslimah. Dalam kondisi semacam ini, yang bisa menjadi wali wanita adalah pejabat KUA. Allahu a'lam.
1: Usia 70 tahun, amal tidak dihitung? Pertanyaan. Saya pernah dengar, jika usia lebih dari 70 tahun itu sudah tidak diperhatikan amalnya. Apa maksudnya? Lalu apa dalilnya? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah mewajibkan kita untuk beramal sampai mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Berdasarkan keterangan Salim bin Abdullah bin Umar, Mujahid, Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, mereka mengatakan, yang dimaksud yakin pada ayat ini adalah kematian atau al-maut. Dan di antara makna kata yakin dalam Al-Quran adalah kematian. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Lam naku minal musallin, walam naku nudu'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, hatta atana al-yaqin. Yang artinya, kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami yakin. Quran Surat Al-Muddathir ayat 44 hingga 46. Yakin dalam ayat di atas maknanya adalah kematian. Selama perintah beribadah itu masih melekat, amal kita pasti dicatat. Karena itu, tidak benar jika ada yang menyatakan bahwa amal manusia yang diperhitungkan hanya sampai usia 70 tahun, lebih dari itu tidak dihitung. Siapapun manusia yang beramal akan terus dicatat amalnya, kecuali 3 orang, orang gila, orang tidur, dan anak kecil sampai balig. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha." Anil majnunil maglubi ala aqlihi hatta yufiq, wa anin na'imi hatta yastaikil, wa anis sobiyi hatta yahtalim. Yang artinya, pena catatan amal itu diangkat, yaitu tidak dicatat amalnya, untuk 3 orang. Orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Usia 70 tahun, selama akalnya masih sehat, maka amalnya dicatat. Namun jika sudah pikun, sehingga akalnya hilang, maka amalnya tidak dicatat. Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.

0: Utang bank dengan niat tidak dikembalikan. Pertanyaan, apa hukumnya utang bank dengan niat tidak dikembalikan? Apakah uangnya boleh dimanfaatkan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dalam aktivitas manusia, niat sangat menentukan hasil. Allah melihat hati manusia. Dia memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berusaha jujur dalam niat, termasuk ketika berutang. Ketika orang yang berutang mempunyai tekad dan niat yang kuat untuk melunasi utangnya, niscaya Allah akan membantunya untuk melunasi utangnya. Sebaliknya, ketika ada orang berutang dan berniat untuk tidak mengembalikannya, Allah akan membinasakan hartanya, tidak memberikan keberkahan pada hartanya, dan tidak membantunya untuk melunasi utangnya. Janji dan ancaman ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya tidak meremehkan masalah hak orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha, atlafahu Allah." Yang artinya, siapa saja yang meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya, niscaya Allah akan melunasi utangnya. Siapa yang meminjam harta orang lain untuk dia habiskan, maka Allah akan memusnahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yaddanu daina, ya'lamu Allahu minhu annahu yuridu ada'ah, illa addahu Allahu anhu fid dunya." Yang artinya, tidaklah ada orang yang berutang dan Allah mengetahui bahwa ia berniat melunasi utangnya, melainkan Allah akan melunasinya di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Yang menjadi kunci di sana adalah niat dan semangat. Sehingga, jika dia mampu melunasi, pasti akan segera dilunasi. Jika tidak mampu sampai mati, Allah yang akan menjaminnya. Asy-Syaukani menjelaskan hadis di atas. Ini terikat pada siapa saja yang memiliki harta yang dapat melunasi utangnya. Adapun orang yang tidak memiliki harta dan dia bertekad melunaskannya, maka telah ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan melunasi untuknya. Nailul Autar. Niat tidak mengembalikan dihukumi pencuri. Bagi yang berniat untuk tidak mengembalikan sampai mati, maka di akhirat dia dihukumi sebagai pencuri. Dari Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin tadayyana dayna wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu, lakiyallahu sariqa." Yang artinya, siapapun yang berutang dan dia berniat untuk tidak mengembalikannya, maka ketika mati dia akan ketemu Allah sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Hukum ini berlaku di akhirat. Artinya, dengan hanya memiliki niat semacam ini, dia telah berdosa. Meskipun ketika di dunia, dia tidak terhitung pencuri. Karena utang ini diambil dengan cara yang legal. Salah satu prinsip berbahaya di masyarakat kita, ada sebagian orang yang menekankan, jangan menggunakan uang pribadi untuk menjalankan bisnis, gunakan uang orang lain. Ketika usaha itu bangkrut, kerugian tidak ditanggung sendiri, tapi juga para pemodal. Sementara akad yang dilakukan adalah utang piutang. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam bukunya Az-Zawajir mengategorikan perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar. Dosa besar ke-205, berutang dengan niat tidak melunasi utangnya atau ada niat tidak mengembalikannya, sementara saat berutang dia telah memperkirakan tidak ada harta yang dia miliki untuk melunasinya dan dia berutang bukan untuk keperluan yang bersifat darurat. Padahal pemberi utang tidak tahu keadaan peminjam, Az-Zawajir. Dan hukum ini berlaku bagi siapapun, termasuk utang ke sumber riba, yaitu bank. Siapapun yang utang bank, berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja, karena itulah kewajibannya. Sementara bunganya tidak boleh dia berikan ke bank, karena termasuk memberi makan riba. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Utang untuk beli baju baru ketika Lebaran. Pertanyaan, apakah ada anjuran memakai baju baru ketika hari raya? Jika tidak punya uang, apakah harus berutang? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat beberapa dalil yang menganjurkan untuk memakai pakaian terbaik ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Di antara dalilnya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Umar pernah mengambil jubah dari sutra tebal yang dijual di pasar. Lalu dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, belilah jubah ini. Anda bisa gunakan untuk berdandan ketika Id, yaitu hari raya, dan ketika menyambut tamu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya karena baju itu berbahan sutra. Innama hadhihi libasu man la khalaqalah. Yang artinya, ini adalah pakaian orang kafir yang tidak memiliki jatah di akhirat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. As-Sindi dalam catatan di Sunan An-Nasa'i menyatakan, dari sini diketahui bahwa berdandan ketika Aid adalah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan mereka, dan itu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disimpulkan bahwa tradisi itu tetap berlaku. Hasyiah As-Sindi. Apakah kebiasaan ini bisa disebut sunnah? Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih sampai Ibnu Umar bahwa beliau menggunakan pakaian terbaik ketika hari raya, Fathul Bari. Ini menunjukkan bahwa berhias ketika hari raya termasuk sunnah orang soleh di masa silam. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, dianjurkan bagi lelaki untuk berhias ketika Id dan memakai pakaian yang terbaik. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Apakah harus berutang jika tidak memiliki uang untuk beli baju baru? Bedakan antara berhias dengan memakai pakaian baru. Kesimpulan dari keterangan di atas adalah berhias ketika lebaran, dengan menggunakan pakaian yang paling bagus, tanpa ada keterangan apakah harus berpakaian baru atau pakaian lama. Meskipun dengan pakaian yang baru umumnya lebih bagus. Sehingga, jika Anda tidak memiliki uang untuk membeli pakaian baru, tidak perlu dipaksakan untuk utang. Selama Anda memiliki pakaian yang bagus, silahkan dirawat dengan baik dan jadikan itu sebagai pakaian Anda ketika lebaran. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: Lil Muslimina wal Muslimat.
2: Radio Kajian Islam dan Tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginterogasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah hukum bagi seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, misalnya dengan melanggar lampu merah?
8: Seorang muslim tidak boleh melanggar aturan-aturan negara dalam tata tertib lalu lintas, karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar terhadap dirinya dan orang lain. Karena negara, semoga Allah menunjukinya, menetapkan aturan itu demi kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin. Maka tidak boleh seorang pun melanggarnya. Bagi pihak-pihak yang berwenang agar menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang membuatnya jera, karena Allah Azza wa Jal menertibkan melalui penguasa apa-apa yang tidak tertib dengannya oleh Al-Quran. Mayoritas manusia tidak mengindahkan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mengindahkan peraturan penguasa dengan berbagai hukuman. Ini karena lemahnya keimanan kepada Allah dan hari akhir, atau karena tidak adanya keimanan di benak mayoritas mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Yusuf ayat 103. Semoga Allah memberi petunjuk kepada semuanya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.

0: hawa.
1: Demi bintang, ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya.
0: In huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa.
1: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
0: Zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fasadalla.
1: Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
0: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
1: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha.
0: 'Indaha jannatul ma'wa.
1: Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
0: Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra.
1: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
0: Afa ra'aytumul Lata wal 'Uzza wa manata ats-tsalitsatal ukhra.
1: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki, dan untuknya yang perempuan?
0: Tilka idan kismatun dhiza.
1: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: dunia.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

0: syuhada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.

0: Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya?
1: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan.

Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.

0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedang kamu lengah darinya?
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: mathani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama, yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, bagaimanakah cara mewujudkan persatuan Islam di zaman ini yang setiap harinya kita mendengar dan melihat seorang Muslim memerangi Muslim yang lainnya?
6: Mewujudkan persatuan Islam adalah dengan cara merealisasikan apa yang terwujud pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa akidah yang sahih, keimanan yang benar, mempraktikkan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah kepadanya dan bersabar dalam menghadapi rintangan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: kiamat.
1: Maka Allah Taala akan malaikat Israfil untuk menyebutkan salah.
2: Takutlah kalian pada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Taala.
3: Hari di mana seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan. Dan tatkala itu merupakan
4: takutlah kalian pada suatu hari di mana kalian
2: hari tersebut
4: akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Taala.
2: Hari kebangkitan. Hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tatkala sangkakala ditiupkan, maka seluruh yang ada di langit dan bumi akan meninggal kecuali yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka seluruhnya bangkit dari kuburan mereka dan berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Yauma yaj'alul wildana shiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak akan beruban karena saking mengerikan pada hari tersebut. Hari di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna ma yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar," sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda untuk mengazab orang-orang kafir pada hari kiamat di mana mata-mata mereka akan terbelalak. Mereka terbelalak karena ketakutan dan mata mereka tidak berkedip sama sekali saking takutnya. Wa afidatuhum hawa, dan dada-dada mereka kosong. Jantung mereka tidak ada. Jantung mereka karena saking takutnya naik ke arah kerongkongan karena rasa ngeri yang mereka rasakan pada hari tersebut.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alaha.
1: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
0: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
1: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: يَرَهُ.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
2: Al-Qur'an.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya Asunah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya Asunah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangan, mengawasi pekerjaan dan segala hal serta mendapatkan upah darinya. Apakah saya berdosa dengan bekerja padanya?"
7: Pertama-tama, harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram adalah yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh oleh negara dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada hak-haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan memberi uang, maka ini hukumnya haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikannya untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai oleh akal sehat. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut hukumnya haram. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantunya berbuat haram, dan membantu berbuat haram berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa tetap bekerja padanya.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
0: Hati mana yang tidak pernah bersedih? Ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, rekan-rekan di UK, juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang penting untuk kita semua, karena kita adalah manusia yang diciptakan dengan adanya syahwat yang imannya naik dan turun. Kita bukan seperti malaikat yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah dan mereka selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah juga mengatakan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat, mereka bertasbih, beribadah kepada Allah siang dan malam, la yafturun, mereka tidak pernah futur. Mereka tidak pernah futur. Itu para malaikat. Adapun kita manusia, ya, potensi futur sangat sangat besar. Apalagi hati kita berbolak-balik, ya, sampai ada yang mengatakan bahwasanya sumiyal qalbu qalban litaqallubihi, bahwasanya hati atau jantung ini, qalbu ini dinamakan qalbu karena dia yataqallab. Yataqallab artinya dia berubah-ubah, ya. Dan dikatakan dawamul hal minal muhal, bahwasanya kondisi yang konstan tidak pernah berubah, statis di atas keimanan terus, ini adalah perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Oleh karenanya potensi kita untuk terkena futur telah ditunjukkan dalam banyak hadis, ya. Di antaranya seperti Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsuh, istiqamalah kalian, kalian tidak bakalan mampu. Kalian tidak bakalan mampu. Ya. Artinya tidak mungkin kita istiqamah terus. Sebagaimana berkata Ibnu Battal, dia berkata, ailan tutiqul amala bikulli ma lillahi alaikum. Kalian tidak akan mampu melakukan seluruh amalan yang diwajibkan Allah atas kalian. Kalian tidak bakalan mampu. Menunjukkan ada amal-amal yang Allah wajibkan, ternyata kita tidak bisa lakukan. Potensi kita untuk tidak istiqomah itu ada. Demikian juga dijelaskan oleh Ibn Rajab, istiqimu walan tuhsuh, istiqomah kalian tidak bakalan mampu, yakni lan taqdiru ala istiqomati kulliha, kalian tidak bakalan mampu untuk istiqomah secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwasanya potensi kita untuk futur itu ada. Demikian juga Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam satu hadis. Rasulullah SAW, inna likulli amalin syirrah, sungguhnya setiap amal itu ada semangatnya. Syirrah maksudnya semangat, ijtihad. Wa likulli syirratin fatrah, dan setelah semangat ada fatrah, ada kelemasan, itu kemunduran, ya. Ada masa futur, ya. Kata Nabi, inna likulli amalin syirrah, inna likulli amalin syirratan, setiap amal itu ada semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah, dan setiap ada semangat di balik itu ada kefuturan. Ini semua kita rasakan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Siapa yang ketika dia futur lagi malas dia menuju kepada sunnahku, yaitu dia tidak bisa semangat tinggi tapi dia berusaha saddidu wa qaribu. Itu menepati atau mendekati. Maka dia telah beruntung, aflah. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, adapun ketika dia futurnya kepada selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad halak. Maka dia telah binasa. Dari sini kita tahu bahwasanya futur adalah potensi yang bisa menimpa siapa saja. Baik antum para pemirsa maupun saya sang pembicara. Ya, kita semua merasakan hal ini. Bahkan Rasulullah SAW telah mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu tsaub. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Rasulullah SAW bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sungguhnya iman itu yakhlaq. Yakhlaq itu menjadi usang. Kama yakhlaqu thawb. Sebagaimana baju itu menjadi usang. Baju baru kita pakai lama-lama, kita pakai, kita menjadi usang. Jadi, makanya iman pun demikian. Dia tidak bertahan, tidak konstan. Tapi dia mengalami kemunduran.
Oleh karenanya Rasulullah bersabda, fas'alullaha ta'ala an yujadidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kalian dalam hati kalian. Dan ternyata futur atau turunnya iman ini dialami oleh jangankan kita, bahkan para sahabat. Dalam hadis Hanzalah pernah berkata, nafaqa Hanzalah, sungguhnya Hanzalah telah munafik. Qala subhanallah ma taqul, maka ada yang mendengar berkata, maha suci Allah, apa yang kau katakan wahai Hanzalah radhiyallahu anhu, apa yang kenapa kau mengatakan dirimu munafik? Qultu, maka dia berkata, dia merasa di depan Nabi beda, di belakang Nabi beda, maka dia menganggap perbedaan kondisi iman ini menunjukkan kemunafikan. Maka dia mengatakan, nafaqa Hanzalah, sungguhnya Hanzalah telah munafik. Ada yang berkata, apa yang telah kau katakan wahai Hanzalah? Maka dia menjelaskan, qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin-nar wal jannah, ketika kita sedang di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ingatkan kita kepada surga dan neraka. Hatta ka'anna ra'yu ainin, seakan-akan kita lihat surga dan neraka tersebut langsung di depan mata kita. Akan tapi fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afasna al-azwaj wal-aulada wal-dhay'at, namun ketika kita meninggalkan majlis Nabi, kita pulang ke rumah, kita berinteraksi dengan istri, dengan anak-anak, dengan kegiatan perdagangan dan yang lainnya. Fanasina kathiran, maka banyak yang kita lupakan. Subhanallah, Abu Bakar ketika ditemui oleh Hanzalah dan Hanzalah mengatakan hal tersebut, maka Abu Bakar juga mengakui hal tersebut. Abu Bakar berkata, fawallahi inna lanalqa mithla hadha, demi Allah kami juga mengalami seperti yang kau alami. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin, kata Hanzalah, aku pun pergi bersama Abu Bakar menuju Nabi SAW. Hatta dakhalna ala Rasulullah SAW, sampai kami ketemu Nabi SAW. Qultu nafaqa Hanzalah, kemudian aku berkata di hadapan Nabi, ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, wa madha, kenapa kau mengatakan dirimu munafik? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin-nari wal jannah, kami kalau berada di sisi Anda, Anda mengatakan kepada kami tentang surga dan neraka, hatta ka'anna ra'yu ain, seakan-akan kami melihat surga dan neraka di hadapan kami. Fa idza kharajna min indik, tapi kalau kami meninggalkan majelis Anda, afasnal azwaj, kami ketemu interaksi dengan istri, dengan anak-anak, wa dhay'at, dengan urusan-urusan dunia, nasina kathiran, maka kami banyak yang lupa. Banyak yang kami lupakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi, demi zat yang jiwaku beradanya, seandainya kalian berada terus seperti kondisi kalian di sisiku, fi dzikir, dan kalian beringat Allah, ingat surga dan neraka, la safahatumul malaikatu ala furushikum wa fiturukikum, tentu malaikat akan datang dan berjabat tangan dengan kalian di jalan-jalan dan di tempat tidur kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'at, tapi ya Hanzalah, ada saatnya dekat, saatnya kita berinteraksi dengan keluarga. Karena Rasulullah menjelaskan bahwasanya syariat tidak menyuruh kita untuk terus-menerus di masjid, tidak. Tapi memang ada waktunya. Ada waktunya kita interaksi dengan anak-anak, interaksi dengan keluarga, ada waktunya kita kerja. Dan ketika kita berinteraksi dengan dunia, maka kemungkinan iman turun itu ada. Ya, tetapi memang harus kita lakukan demikian. Jadi maksud saya, bahwasanya kondisi futur adalah kondisi yang dialami oleh siapa saja, ya. Dialami oleh siapa saja. Dan itu suatu yang manusiawi, yang sangat natural sekali, ya. Yang jadi masalah ketika seorang terjebak dalam kefuturannya, kemudian malas beribadah terus-menerus. Adapun imannya dia rasa turun, timbul kemalasan, itu dialami oleh siapa saja. Tapi jangan dia terjebak dengan kemalasan tersebut. Jangan dia terjebak dalam kemalasan. Jangan dia biarkan hatinya, jangan dibiarkan hatinya, kalbunya terjebak dalam kemalasan tersebut sampai berterus-terusan dan akhirnya membahayakan dirinya. Tapi inilah yang mau kita bicarakan, ya, futur, ya. Kalau futur menimpa kita, hal yang wajar selama kita bisa mengatasinya dengan baik. Selama kita kemudian sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirrah, setiap amal itu ada semangatnya, wa likulli syirratin fatrah, dan setiap semangat ada disusul dengan kemalasan. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, siapa yang ketika lagi futur dia menuju kepada sunnahku, maksudnya apa? Dia tetap berada di atas sunnah, tidak terjerumus dalam kemaksiatan, tidak kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban,
faqad aflah, maka dia beruntung. Wa man kanat fatru ila ghairi dzalik, siapa yang ketika futurnya kepada yang lainnya faqad halak, maka dia telah binasa. Maka dia telah telah binasa. Maka Rasulullah SAW menyatakan futur itu suatu hal yang wajar, tetapi ingat ketika futur maka seorang kembali kepada sunnah Nabi. Apa maksudnya kembali kepada sunnah Nabi? Yaitu berusaha memperbaiki diri menuju yang tepat atau mendekati. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, saddidu wa qaribu, tepatlah atau mendekatilah kepada ketepatan. Sebenarnya mengatakan ketika seorang futur, jangan dia meninggalkan kewajiban. Dia meninggalkan kewajiban. Selama dia tidak meninggalkan kewajiban, dia hanya mengurangi sunnahnya. Sunnahnya lagi semangat, dia semangat, lagi kurang, lagi futur, sunnahnya kurang. Tidak ada masalah, dia tidak berdosa. Karena demikianlah hati tidak bisa kita kontrol untuk terus konstan dalam ketaatan, semangat terus, enggak mungkin. Kita manusia. Tetapi ketika kita lagi futur, jangan tinggalkan kewajiban. Ya. Karena selama kita tidak meninggalkan kewajiban, berarti kita masih di atas sunnah. Masih mendekati. Rasulullah mengatakan, saddidu wa qaribu, tepat atau mendekati ketepatan. Enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita lagi futur meninggalkan kewajiban, maka ini jadi permasalahan. Ya. Tapi para ulama menyebutkan tingkatan-tingkatan futur. Ya. Kalau kita mau tingkatan futur, tingkatan futur yang pertama adalah malas, ya, malas atau kurang semangat menjalankan sunnah, menjalankan ketaatan, tetapi wajib tidak ditinggalkan. Kemudian sunnah berusaha dijalankan namun berkurang. Maka ini masih oke, ya. Kondisi seperti ini berkurang, maka ini masih di atas sunnah, ya. Ini masih di atas sunnah. Ya, ini tidak masalah, ya. Tentu dengan dia mungkin kurang sedikit amal solehnya, sunnah-sunnahnya, tapi kewajiban tetap dia jalankan. Maka suatu saat dia akan terpacu lagi, akan kembali lagi. Ya. Yang kedua, futur. Namun meninggalkan kewajiban. Tentu ini sudah di luar sunnah. Ya, ini di luar sunnah. Ya. Demikian juga futur semangat melakukan maksiat. Ya, ini juga sama, ya, ini. Selain apa namanya, di plus kalau kita tambah lagi sudah meninggal kewajiban, dia semangat melakukan kemaksiatan. Yang lebih parah lagi, futur dan benci dengan ketaatan. Nah, ini lebih parah lagi. Artinya hati ini kalau dibiarin terus, lama-lama dia benci dengan ketaatan, ini sudah parah. Ini berbahaya, ini bisa terjerumus dalam nyerempet-nyerempet kepada kekufuran. Maka seorang berusaha tetap pada poin yang pertama ketika dalam kondisi futur. Dia wajar dia kurang semangat, maka dia kurangi sunnah-sunnahnya, tapi kewajiban tidak dia tinggalkan. Kapan dia tinggalkan kewajiban? Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali bisa melakukan kewajiban. Karena kita pun tidak selamat, tidak maksum, kita pasti terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi ketika terjerumus kemaksiatan, segera kita kembali kepada Allah. Adapun sunnah-sunnah kita kurang, tidak seperti biasa, tidak jadi masalah. Ada saatnya kita kembali lagi, ada saatnya kita malas. Karena memang tidak mungkin seorang amal terus semangat, terus di puncak, terus enggak. Kata Nabi yang mengatakan tadi, inna likulli amalin syirrah, setiap amal ada semangatnya, wa likulli syirratin fatrah, dan setiap semangat disusuli dengan fatrah, dengan kemalasan. Baik. Ikhwan dan akhwat rahimatillah subhanahu wa taala, ini tentang kondisi futur, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya, ya,
futur bisa menimpa siapa saja. Dan kita perlu mengenal ya, ada beberapa perkara. Pertama adalah tentang ada hal yang kita ingin bicarakan. Yang pertama tentang tanda-tanda futur ya. Kemudian sebab-sebab futur, dan kemudian kita bahas juga tentang bagaimana agar kita bisa bangkit dari futur ya. Adapun tanda-tanda futur kita sama-sama tahu intinya adalah malas ya. Malas beribadah. Ini contoh kita sedang mengalami futur. Malas beribadah, mau baca Quran malas, mau ikut pengajian malas ya. Mau sholat malam malas, mau ke masjid malas, ya. Mau sholat sunnah malas, ini semua adalah tanda kita sedang ditimpa dengan futur. Ditimpa dengan futur. Kemudian di antara tanda-tanda futur juga, misalnya kok ada keinginan, semangat bermaksiat. Semangat maksiat. Ingat, kita lagi futur ini. Kok ingin nonton film misalnya, ingin nonton film, nonton Korea lah ya, pingin, kok pingin ya, pingin, kok ingin dengar berita-berita ghibah, ini ada masalah nih dengan hati kita ya, kok ingin ya, ingin ya, ingin nonton film, pingin inilah lihat yang tidak-tidak, ingin dengar berita-berita ghibah, maksiat apa, kangen ya, dengar musik-musik. Nah ini mulai ini, nah ini kita sedang futur nih. Kita sadar bahwasanya hati kita sedang futur. Seharusnya kalau iman kita bagus tidak demikian, karena Allah mengatakan wakarra ilaikumul kufra fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah telah membuat ya, wazayyanahu fi qulubikum, Allah membuat menghiasi iman dalam hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, Allah menjadikan kalian benci. Kata Allah, walakin Allah hababa ilaikumul iman, dalam surat Al-Hujurat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang buat kalian cinta dengan iman. Kemudian wazayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi iman dalam kalbu kalian. Kemudian kata Allah, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian benci dengan kekufuran dan kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam surat Al-Hujurat ayat 3 ayat 7 ya. Lihat sini surat Al-Hujurat ayat 7. Kalau kita dapat diri kita, Allah mengatakan orang yang beriman itu karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, buat dia benci dengan kekufuran, lihat kekufuran dia enggak suka. Lihat kefasikan dia benci. Dan benci dengan kemaksiatan. Ketika ternyata dia mulai kangen, pingin lagi nonton film, pingin dengar-dengar musik, pingin nostalgia dengan kemaksiatan, pingin lihat berita-berita cewek dulunya, pacar lamanya, ini dia sedang futur. Ya, sedang futur. Dia sedang futur. Lagi asik sendirian kemudian berselancar dalam dunia maya, kemudian hal yang dilarang, yang seandainya orang lihat tentu dia malu. Dia sedang futur berarti. Dia sedang futur. Ini menunjukkan bahwasanya dia sedang terjangkiti penyakit futur. Tergantung tingkatannya parah atau tidak. Ya. Parah atau tidak. Kemudian yang ketiga, misalnya tanda-tanda futur ya, dijangkiti penyakit taswif. Ini at-taswif, nunda-nunda ya, nanti nunda-nunda ya, nanti taswif, ini salah satu jundun min junudi iblis, sebagai perkataan para salaf, taswif adalah salah satu dari tentara iblis ya, buat orang menunda-nunda amal soleh sampai akhirnya menunda amal soleh, akhirnya terjebak dalam kemaksiatan, dalam kemaksiatan. Kalau dia sudah selalu nanti aja, berarti dia sedang futur. Kalau dia tidak futur, harusnya dia tidak tunda-tunda amal soleh. Harusnya dia semangat. Harusnya dia semangat. Ini secara sederhana, kalau kita mengalami ini semua, berarti kita sedang futur. Jangan merasa kita lagi tinggi iman, kita sedang futur.
ibadah kok malas, kok semangat bermaksiat, ya. Kemudian di yang ketipunya kita suih bahwasanya kita sedang futur. Tapi berikutnya apa sebab futur? Kita tahu sebab ini agar kita bisa memperbaiki diri. Terakhir kita akan bahas tentang solusi atau ilaj, ya, agar kita bisa terhindar dari futur. Ya. Sebabnya banyak, karena mengetahui sebab kita bisa preventif, ya. Jadi kalau orang bilang bagaimana cara menghindari futur, kenalilah sebab-sebabnya. Karena kalau engkau mengenal sebab-sebab futur, kau akan melakukan preventif, tindakan preventif sehingga kau tidak terjerumus. Ya. Dan kalau kau sudah terjerumus dalam sebab-sebab tersebut, kau tinggalkan agar kau selamat dari futur. Jadi sebenarnya mengenali sebab-sebab futur adalah salah satu obat agar bisa terhindar atau bangkit dari futur. Ya. Utsman bin Affan punya perkataan yang indah. Qala Utsman radhiyallahu anhu, "Law tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kata Utsman bin Affan, jika hati kalian bersih, jika kalbu kalian bersih, tentu kalian tidak akan bosan, tidak akan kenyang dari membaca firman Rabb kalian. Ini contoh barometer kita sedang terkena futur. Jadi ada masalah pada hati kita, ya, pada hati kita. Kalau hati kita bersih, tentu kita semangat baca Quran. Kita paling letih karena memang badan capek. Adapun baca Quran bosan, ya. Coba kita bayangkan ketika kita baca berita dunia. Ya, kita baca berita bola misalnya, kita baca berita politik, kita enggak bosan 1 jam, 2 jam. Karena kita punya interest dalam hal tersebut. Ya, karena memang hati kita condong kepada perkara tersebut. Tapi kalau kita baca Quran ke setengah jam, seperempat jam sudah enggak kuat, malas, sudah jemu, bukan sudah bosan. Ada masalah berarti hati kita. Ada masalah. Ini standar yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Sederhana, "La tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau kalbu kalian yang bersih, kalian tidak akan pernah bosan dari baca firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan baca firman Allah, tidak bosan baca tafsir, tidak bosan mendengar tilawah, karena hati sinkron. Hati kita lagi ada iman sinkron dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata kita malah semangat hal-hal tadi maksiat, malah ini menunjukkan hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah.

Adapun sebab futur, sebab futur sebenarnya kembali kepada satu, ada masalah di hati. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Utsman. Utsman bin Affan. Hati kita bermasalah. Ada noda di hati. Ada noda di hati. Dan sebabnya ada masalah di hatinya ada beberapa sebab. Pertama, banyak maksiat. Ini menyebabkan hati ini menjadi bermasalah ya. Kemudian yang kedua, terlalu tenggelam dalam dunia, lupa dengan akhirat. Ghaflah. Dalam dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Ditimpa dengan penyakit namanya al-ghaflah. Al-ghaflah, lalai. Kali ini namanya al-maksiyah. Dua ini penyakit sebenarnya kalau kita mau kembalikan. Inilah sebab kita futur dua ini. Entah kita banyak maksiat, entah kita ghaflah, terlalu banyak perkara dunia. Ya, perkara dunia. Tadi yang saya sebutkan, sahabat ditimpa dengan ini, ghaflah. Ya. Sedikit, tapi mereka ditimpa dengan sedikit. Tadi mereka mengatakan, akan tapi afasna al-azwaj wal aulad wal dhai'at nasina kathiran. Kalau kami sudah interaksi dengan istri, dengan anak-anak, dengan apa namanya dunia, sehingga kami pun banyak yang kami lupakan ya. Ya, tapi dua-duanya seandainya kita dunia kita takar ya, maka insyaallah kita bisa bangkit dari futur. Demikian kalau kita meninggalkan maksiat, maka kita akan bisa bangkit dari futur. Ini secara global. Sekarang adapun perincian banyak ya. Sebab-sebab rinci,

Misalnya, misalnya ternyata kita tidak ikhlas dalam beramal. Ini jadi masalah. Karena ketidakikhlasan, ya. Ketika kita tidak ikhlas, maka iman kita tidak bertambah, ya. Ketika beramal saleh, karena niat kita bermasalah. Niat kita bermasalah. Sehingga kita tidak dijaga oleh Allah ketika dihadapkan dengan maksiat. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa Allah selamatkan dari godaan yang hebat? Ketika warawadatul latihi wa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwaab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun, ya. Ya. Ketika dirayu oleh wanita Zulaikha yang sangat cantik, kemudian pintu semua ditutup, rayuan yang luar biasa. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin, dalam sebagian qiraah innahum min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami ingin selamatkan Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji dan perbuatan zina, ya. Kenapa kata Allah innahum min ibadinal mukhlasin, dalam qiraah innahum min ibadinal mukhlasin? Karena dia ikhlas. Karena dia ikhlas. Sehingga kami selamatkan, ya. Iblis la'natullah alaih ketika berjanji untuk menjerat semua manusia, dia mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang selamat dari godaanku. Maka kita introspeksi diri, evaluasi lagi diri kita. Ya. Apa kita selama ini dalam kegiatan kita dalam dakwah, sedekah, ke masjid, ketika berbakti sama orang tua, kita ikhlas atau tidak? Kita introspeksi diri. Jangan kita terlalu pede bahwasanya kita tidak riya. Mungkin ini di antara sebab sebab kita terkena futur. Ternyata kita tidak ikhlas selama ini. Sehingga amal yang kita lakukan tidak membuahkan hasil. Kalau kita ikhlas tentu ada hasilnya. Iman kita bertambah dengan beramal saleh. Karena akidah Ahlussunnah mengatakan al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Yazid bitaat, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiat, dan turun karena kemaksiatan. Yang kedua, misalnya sebab, ya, interaksi, ya, fitnah istri, anak-anak, ya, dan keluarga. Nah, ini jika berlebihan, maksudnya berlebihan dalam berinteraksi dengan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya di antara istri kalian, anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka fahdharuhum, waspadalah. Artinya apa? Para ulama menjelaskan sebagian istri, sebagian anak-anak membuat suami atau membuat seorang akhirnya terjebak dalam kemaksiatan atau terjebak dalam perkara yang mubahat, yang berlebih-lebihan. Karena saking sayangnya sang anak kepada istri dan anak-anaknya, ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, al-waladu majbanatun wa mabkhalatun, anak-anak itu membuat seorang menjadi takut untuk berjihad dan menjadi pelit karena mikirin anak-anak, ya, sehingga dia terjebak dalam kepelitan dan terjebak dalam sifat pengecut, ya. Hati-hati, kita sayang sama anak istri, tapi kita harus mengontrol diri kita. Kita mengontrol mereka, jangan mereka mengontrol kita. Kita laki-laki harus punya qawamah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki yang mengatur para wanita. Dan sampai akhirnya seorang lelaki terfitnah oleh anak dan istrinya, ya, sehingga dia ngikutin saking cintanya kepada mereka, akhirnya dia pun terjebak dalam hal yang tidak terpuji, sehingga akhirnya terjebak dalam futur, ya. Di antara juga, ya, berlebihan atau al-ghul ekstrim dalam ibadah, ya. Biasanya kalau terlalu ekstrim berlebihan, ya, dia akhirnya futur, ya. Kata Nabi SAW, inna hadha ad-dina yusrun walan yushadad ad-dina illa ghalabah, atau kama kala Nabi SAW, sungguhnya agama ini mudah
Wala nusyadad dina illa ghalaba. Jangan tidaklah seorang terlalu kencang dalam beragama kecuali dia kalah nanti, terdominasi. Dia terdominasi. Kita dapat sebab orang terlalu kencang-kencang akhirnya jatuh. Jatuh parah. Kenapa dia tidak bertahap dalam menjalankan agama? Kencang langsung tiba-tiba kencang. Tidak mengontrol dirinya, kencang tanpa ilmu masalahnya, kencang tanpa ilmu. Karena namanya ilmu tidak mungkin langsung sekaligus. Sebagian perkataan Az-Zuhri, man rama al-ilma jumlatan dhahaba anu jumlah. Siapa yang ingin dapat ilmu sekaligus seluruhnya, maka akan hilang seluruh darinya. Dan amal itu dia apa namanya sinkron dengan berjalan bertahap bersama bagaimana ilmu. Jika seorang semangat beramal tanpa ilmu, dia mudah terjungkal, berlebihan, terlalu ekstrim. Ya, padahal agama ini mudah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ketika Rasulullah Sallam ada Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian Rasulullah Sallam mengajak Aisyah untuk melihat orang-orang bermain di masjid, para Habasyah, orang dari Habasyi bermain di masjid. Ya, ada gerakan-gerakan seperti mau perang dan yang lainnya. Maka Rasulullah Sallam mengatakan, "Lita'lamal Yahud anna fi dinina yusran." Samha li ta'lamul yahud anna fi dinina samha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kemudahan, ada keringanan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di masjid, fa idza hablun mamdudun baina sariyataini, tiba-tiba ada tali diikat di antara dua tiang masjid. Rasulullah berkata, "Ma hadza?" Ini apa ini tali diikat? Maka Rasulullah mengatakan, dikatakan kepada Nabi, "Hablun li Zainab idza fatarat ta'allaqat bihi." Zainab kalau salat, kemudian dia kalau lagi malas, dia pegang tali tersebut supaya terus beribadah. Kata Rasulullah SAW, melepaskan. Kata Rasulullah SAW, "Liyusalli ahadukum nasyatahu." Hendaknya salah seorang dari kalian salat ketika semangat, dengan semangat, maksudnya dengan semangat. Fa idza fatara falyaqut. Kalau dia lagi malas, duduk. Salat sunnah sambil duduk, enggak harus berdiri. Sehingga tetap salat dalam kondisi apa? Semangat. Intinya Rasulullah mengatakan, "Inna hadzal dina yusrun wala nusyadad dina illa ghalabah." Sungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seorang ekstrim dalam suatu agama kecuali akan terdominasi. Kita lihat contohnya banyak dalam kehidupan kita, banyak. Orang semangat, terlalu semangat berlebihan, terjungkal, jatuh, terjungkal. Ya. Langsung terjungkal ya. Karena semua perlu tahapan. Jangan seorang baca tentang salafus saleh mereka langsung, salafus saleh mereka punya tahapan sehingga mereka bisa demikian. Kita baru sadar, baru hijrah, langsung kemudian ekstrim tanpa ilmu, masalah tanpa ilmu masalahnya, sehingga potensi untuk terjungkal sangat sangat besar. Jadi berlebihan ekstrim dalam beribadah tanpa ilmu. Ingat bahwasanya ilmu perlu tahapan, ibadah juga perlu tahapan.

Di antaranya yang menyebabkan futur, ya, tentunya bermaksiat. Ini yang jelas, ya. Ini langsung punya sebab, ya, tidak jaga, ya, bermaksiat, tidak menjaga pandangan dan pendengaran. Ini benar-benar punya pengaruh dalam hati. Dan inilah musibah yang menimpa banyak orang zaman sekarang ketika dia mengumbar pandangannya. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana sebab saya, kenapa saya futur? Jawabannya mudah, kau kurangi maksiat. Karena sebab yang langsung membuat hati ini futur adalah maksiat. Allah ketika berfirman tentang menundukkan pandangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum min Allah khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah, katakanlah kepada para laki mukminan, kaum mukminin, lelaki mukmin, untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemuliaan mereka, itu lebih suci bagi mereka, itu lebih suci bagi hati mereka. Dan katakanlah kepada wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemuliaan mereka. Setelah itu Allah menyebut tentang ayat berikutnya. Setelah itu Allah sebutkan beberapa ayat setelahnya, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nuruhi kamishkatin fiha misbah dan seterusnya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan seorang yang menundukkan pandangan maka akan diberikan cahaya dalam hatinya, ada tambahan cahaya. Dan siapa yang mengumbar pandangan maka ditempelkan noda hitam di hatinya. Noda ini kalau semakin banyak buat kita futur, malas. Maka hati-hati di zaman sekarang seperti ini, di mana kita mungkin berinteraksi dengan medsos atau kita di luar sana melihat banyak maksiat, hati-hati. Harus sering beristighfar, sering tundukkan pandangan. Karena kita tinggal di lingkungan yang penuh dengan maksiat, hati-hati. Seorang harus membentuk komunitas. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah berkata, ana bari'un mimman yuqimu baina dhahrainil musyrikin. Aku berlepas diri dari orang yang kemudian muqim, iqamah di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Kenapa orang musyrikin? Ya, membuat seorang terkadang sulit untuk melakukan interaksi ibadah dengan baik. Ya, makanya kalau seorang tinggal di luar negeri, di negeri-negeri kafir, sementara dia tidak bisa menjalankan ibadah, maka wajib bagi dia untuk balik. Tidak boleh dia tinggal di sana. Tidak boleh. Ya. Karena dia akan mempengaruhi pandangan dia, lihat macam-macam, pendengaran dia di mana-mana mungkin musik, interaksi dia. Kalau dia tidak bisa menjaga diri, jangan dia spekulasi hidup cuma sekali. Kalau dia bisa jaga diri, bisa bikin komunitas, kemudian dia bisa bikin pengajian, dia bisa menjaga diri, maka tafadhal, silakan. Dia tinggal di komunitas kaum muslimin daerah tersebut, maka tidak jadi masalah. Sebelum dijelaskan oleh Al-Marwardi rahimahullah, dinukil oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, kalau seorang tinggal satu negeri kafir tapi situ ada komunitas, kemudian dia bisa menjalankan ibadah dengan baik, maka semuanya dia sedang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi kalau ternyata tidak, tinggal di tengah kemaksiatan, di mana-mana terpajang aura terbuka, di mana-mana terlihat gambar yang buruk, maka dia mengotori hatinya tiap hari. Ya. Maka seorang berusaha bertawakal kepada Allah. Maka bagi teman-teman yang tinggal di sana, berusaha, ya, perbaiki diri, sibukkan dengan komunitas yang baik, kemudian juga sibukkan dengan dakwah sehingga bisa mengontrol hatinya. Jika tidak, maka potensi untuk futur sangat besar, ya, pandangan, pendengaran, seperti itu, ya. Maksiat ini adalah salah satu sebab utama yang menjadikan seorang futur, ya, sebab langsung. Yang berikutnya, yang kelima adalah berlebih-lebihan dalam mubahat. Ini tadi yang sudah kita sebut yang menyebabkan ghaflah. Dalam perkara-perkara mubah. Perkara mubah boleh, namanya mubah juga boleh, tapi kalau berlebihan tidak baik. Berlebih-lebihan. Kenapa? Kalau orang berlebihan dalam akhirnya nanti lupa dengan akhirat. Akhirnya lupa dengan akhirat. Ini jelas tadi hadis Hanzalah yang dia mengatakan, "Walakin idza afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsiran." Kalau kami sudah berinteraksi dengan istri, anak-anak,
dan kerjaan, maka kami lupa. Ini padahal mereka tidak berlebihan para sahabat. Artinya, tapi itu pun ada efeknya. Bagaimana kalau berlebihan? Bagaimana kalau jalan-jalan melulu? Bagaimana kalau belanja melulu? Setiap hari ke mall misalnya. Nah, ini gimana? Hati ini gak bisa kita kontrol. Kita pasti futur, pasti malas. Karena berlebihan dalam duniawi ini bukan maksiat lah, berlebihan dalam duniawi. Dan itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman tahu dunia itu diperlukan, tapi secukupnya, bukan untuk berlebihan dalam dunia. Maka hati-hati kalau kita dalam dunia, mentang-mentang kita diberi kelebihan harta, kelebihan waktu, kemudian kita terlalu berlebihan, ini pengaruh hati. Tontonan aja berlebihan, nonton yang boleh, misalnya nonton hal-hal yang ada di medsos. Berlebihan bikin hati futur. Nonton berita misalnya, kira berita politik, pengin tahu. Berlebihan bikin futur. Ya. Terlalu berlebihan dunia. Bikin futur, apalagi kemudian isinya maksiat terkadang, ghibah, apalah macam-macam lah. Berlebihan, semua duniawi berlebihan maka bikin futur. Ini terkadang yang tidak kita perhatikan. Saya katakan beruntung orang yang sadar hatinya sedang futur. Beruntung, dia tahu hatinya sedang sakit. Sehingga dia segera memperbaiki diri. Jadi masalah seorang tidak sadar bahwasanya dia sedang futur. Terkena penyakit futur, bahkan penyakitnya kronis dan akhirnya dia terjungkal tanpa dia sadar. Ini lebih bahaya. Tapi kalau dia sadar, dia segera perbaiki diri. Dia perbaiki dirinya. Taib, ini tentunya sebab perinci masih ada di bawah ini perincian yang banyak, tapi saya sebutkan ru'usul aqlam itu yang penting-penting. Sekarang kita masuk pada poin bagaimana mengatasi futur, bagaimana bangkit dari futur.

tips-tips bangkit dari futur. Taib, banyak tips. Di antaranya baca Al-Quran. Ini adalah obat yang paling menambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kata Allah dalam surat Al-Anfal, wa idza tuliyat ayatuhu zadat. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jika dibaca Al-Quran, bertambah iman mereka. Namun, saya mohon, baca bukan sekedar baca. Baca dengan tadabbur. Kalau kita sekedar baca saja, maka ini kurang pengaruh. Ya. Orang-orang khawarij mereka baca Al-Quran, tapi la yujawizu taraqiyahum. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Kata Nabi, mereka baca Al-Quran namun tidak melewati selangkangan mereka. Jadi tidak masuk ke hati. Maka perlu kita merubah cara kita baca Al-Quran. Baca dengan tadabbur, baca ayat, kita pahami. Kalau antum bisa bahasa Arab, alhamdulillah, baca dengan pelan aja sudah tadabbur. Tapi kalau enggak bisa bahasa Arab, coba baca terjemahannya, baca. Banyak aplikasi alhamdulillah, baca Al-Quran terjemahannya, baca Al-Quran terjemahannya, baca Al-Quran. Kalau lagi kepingin hati menggelitik, ingin tahu tafsirnya, pencet, tekan. Ingin tahu tafsirnya apa, tekan tombolnya. Baca tafsirnya, itu benar-benar cepat menambah iman. Cepat benar menambah iman. Ya. Agar kita bangkit dari futur. Karena masalah futur ini masalah iman kita sedang turun. Iman kita sedang turun. Ya. Kemudian tentunya continue dalam amal-amal sunnah meski sedikit, karena amal sunnah ini adalah pagar bagi kita, ya, pagar bagi kita agar kita tidak futur. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue, yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Maka harapan saya kita buat jadwal, ada jadwal baca Quran tiap hari, meskipun kita punya wiridil yaumi, wirid harian, itu baca Al-Quran misalnya, berapa sih, apa, satu lembar, dua lembar, tiga lembar, yang penting kita punya wirid. Ya, ini sangat penting. Kemudian kita punya sholat sunnah, kita mungkin sholat duha, yang ingin saya rutinkan, meskipun sih ada masalah. Kita punya jadwal sholat malam, ya, kita punya jadwal sedekah, meskipun mungkin pekanan, intinya ada amal sunnah yang kita kerjakan secara kontinu berkesinambungan. Ini diantara sebab hati kita tidak futur, karena ya kita jangan, bukan hanya yang wajib, bahkan kita melakukan yang sunnah-sunnah. Diantara hal yang buat kita tidak futur. Kemudian untuk bangkit dari futur, banyak istighfar dan bertobat. Kalau kita, tapi ingat ya, maksud saya ini istighfar yang berkualitas. Bukan sekedar astagfirullah, tapi kita benar-benar yakini kita ini banyak kesalahan. Ketika kita mengucap astagfirullah, benar kita meyakini dalam kondisi kita benar-benar bahwasanya kita ini banyak dosa. Dosa pandangan, dosa pendengaran, banyak hak-hak yang belum kita tunaikan, hak keluarga, hak orang tua, hak kakak adik, banyak hak. Kita masih kurang silaturahmi, kurang bertetangga dengan baik, hubungan kita dengan Allah kurang baik, banyak hal. Jadi benar-benar kita astagfirullah. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap orang bermaksiat maka nukitat fi qalbihi nuqlatun sauda, diberi noda hitam dalam kalbunya. Fa idza taba, jika dia istighfar, kalau dia taubat dan istighfar maka dihapuskan. Kalau kita istighfar itu noda-noda hitam dihapuskan sedikit demi sedikit. Ini noda hitam ini yang buat kita futur. Maka jangan lupa dikit lagi perjalanan, astagfirullah. Kemudian antaranya mengingat kematian.
banyak mengingat kematian. Ini bisa kita lakukan misalnya ketika kita sholat malam, ya. Misalnya ketika sholat malam 5 menit aja, gak usah banyak-banyak. Setelah sholat malam kita renungkan, ya Allah, kalau saya meninggal sekarang, kalau saya di alam barzah, mampukah saya menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir? Ya Allah, kalau saya meninggal sekarang, apakah urusan saya sudah selesai di dunia ini? Masih banyak urusan belum saya selesaikan. Apakah saya ketemu Allah dengan amalan seperti saya sudah ridha? Pikir hal tersebut. Yang buat hati kita ini, yang buat kita hati ini, sebab tadi saya berkata, karena terlalu banyak duniawi. Isinya dunia. Kita harus lawan. Caranya dengan banyak mengingat kematian. Salat malam dulu 5 menit kita renungkan. Berdoa sama Allah, ya Allah, anugerahkan husnul khatimah. Ya Allah, mudahkan aku, berikanlah nikmat kubur. Ya Allah, bangkitkan aku dengan kemuliaan. Dan seterusnya, mudahkan lewat sirat. Kita berdoa. Kita doa ingat akhirat. Karena terkadang orang bangun, tapi doanya dunia terus. Mudahkan saya bangun rumah, mudahkan saya ini, mudahkan utang lunas, utang boleh, tidak dilarang. Tapi itu perkara kedua. Yang pertama akhirat kita yang jadi yang penting. Kalau kita doanya dunia terus, Allah mencela orang yang minta dunia saja. Ya. Kata Allah terhadap orang-orang yang berhaji, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara orang-orang yang berhaji, di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia." Itu saja doa mereka. Dunia. "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan di akhirat tidak mendapat bagian sama sekali. Kemudian Allah memuji golongan yang kedua, "Minhum man yaqulu," di antara mereka ada yang berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Berikanlah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Maka di antara kita untuk ingat akhirat ketika salat malam, ya. Ketika salat malam. Di antaranya juga, ya, untuk ingat akhirat dengan ziarah kubur. Rasulullah mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Ziarahi kuburan karena kuburan itu mengingatkan pada akhirat. Jadi tujuan kita utama ziarah kubur, yang tujuan pertama untuk kita, yang kedua baru untuk penghuni kubur. Yang paling utama adalah untuk kita, karena tujuan ziarah kubur dua. Yang pertama untuk mengingat akhirat, yang kedua mendoakan sang penghuni kubur. Namun yang paling utama yang Rasulullah naskan, Rasulullah SAW sebutkan tujuan utama adalah untuk kitanya ini. Zurul kubur, ziarahilah kuburan. Kenapa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Itu orang yang hebat. Ya, pernah kita lihat berjalan di atas muka bumi dengan kehebatan, dengan pejabat atau kekayaannya, sekarang semua di tempat yang sama di bawah, di alam, di liang lahat. Kita pun akan seperti itu. Maka ini utama, karena tujuan mengingat kematian adalah suatu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pun ketika kita berdoa, kita mengatakan apa? "Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun." Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin kaum mukminin, dan kami pasti akan nyusul kalian. Nah, ini ingat akhirat. "Inna insyaallahu bikum lalahiqun." Kami insyaallah pasti nyusul kalian. Baru kita doakan mereka, "Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah." Kami mohon bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Jadi ini di antara hal yang menjadikan orang begitu futur. Kalau orang futur ingat mati. Kapan dia lagi futur? Aduh, kalau saya mati bagaimana? Ya. Ziarah kubur. Dan tidak mengapa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita mengucapkan "La aisha illa aishal akhirah." Ini diucapkan oleh Nabi, tidak ada kehidupan. Kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Asalnya Nabi mengucapkan hal ini ketika Rasulullah sedang menggali parit khandaq dalam kondisi kelaparan sampai mengikat perut dengan batu. Maka Rasulullah mengatakan, "La Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Tapi kehidupan susah ini akan kita lewati dengan akan lewat, dan sungguhnya kehidupan di sana yang benar-benar kehidupan yang sejati. Namun Syekh Utsaimin mengatakan demikian juga jika seorang melihat kemewahan. Dia dunia, dia ingatkan dirinya, "La aisha illa aisha al-akhirah." Ya, tidak ada
kehidupan dunia kecuali kehidupan akhirat. Dia lihat mobil mewah, lihat rumah mewah, lihat dunia. Dia bilang tidak ada kehidupan. Ini kehidupan semu. Jika tidak digunakan akhirat, maka sia-sia. Hanya menambah beban seorang di akhirat kelak. Maka dia ingatkan dirinya sehingga dia tidak futur dalam beramal soleh. Ini saya kalau mati bagaimana? Ya. Ya. Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian perkataan seorang penyair yang dinisbahkan kepada Ali Zainal Abidin, dia mengatakan safari ba'idun wa zadu la yuballighani wa quwwati dha'afat wal mautu yatlubuni. Safarku masih jauh. Sejauh safar dunia, safar alam barzah, salaf safar hari kebangkitan. Wa zadu la yuballighani, sementara bekalku tidak akan buat aku sampai dalam safar tersebut. Itu amal salehku masih sedikit. Wa quwwati dha'afat, sementara kekuatanku semakin melemah. Wal mautu yatlubuni, sementara kematian segera mengejarku. Wali baqaya dhunubin lastu a'lamuha, Allahu ya'lamuha fi sirri wal alani. Dan saya masih punya dosa-dosa yang mungkin aku sudah aku lupakan, tapi Allah tahu dosa-dosa tersebut yang aku lakukan baik dalam kesendirian maupun di depan banyak orang. Intinya ketika dia ingat hari akhirat, dia akan semangat. Ya. Makanya siapa yang sering ingat akhirat diberi anugerah dengan tiga hal. Yang pertama dia cepat bertobat, yang kedua semangat beramal soleh, dan yang ketiga adalah dia qanaah. Siapa yang selalu ingat akhirat, ingat mati, dia akan diberi anugerah tiga hal. Ya. Semangat beribadah, suka bertobat, dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi siapa yang lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian, terkena tiga musibah. Tidak pernah qanaah, selalu ingin mencari tambahan. Yang kedua, tidak segera bertobat dan malas beramal soleh. Karenanya, dengan banyak mengingat kematian, kita bisa bangkit dari futur. Ustaz, gimana saya malas? Ingat, kalau ingat mati, kalau mati besok bagaimana? Selesai. Mati itu apa? Selesai, game over. Apa yang kita sudah lakukan sudah selesai. Amal soleh tidak bisa tambah lagi. Salat kita berhenti, puasa kita berhenti, sedekah kita berhenti, nulis buku berhenti, ceramah kita berhenti, semua berhenti, selesai. Selesai. Ingat mati, jangan terus. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat mengingat kematian, ya. Semakin sering banyak ingat kematian, kita akan mudah bangkit dari futur. Kemudian yang berikutnya, bergaul dengan orang-orang soleh yang meningkatkan keimanan kita. Orang soleh yang kalau kita lihat, kita ingat akhirat. Nah, kita ini banyak teman, hati-hati bergaul. Kalau kita punya teman, kita bergaul dengan mereka, kita evaluasi, ternyata dengan bergaul kepada dengannya kita tambah iman, tambah semangat dakwah, berkecimpung dengan dakwah, ngurus jadi DKI masjid, kemudian urusan akhirat, maka teman yang benar. Peganglah teman tersebut erat-erat. Jangan salah bergaul. Sebaliknya, kalau kita salah bergaul, komunitasnya salah, maka dunia selalu dalam pikiran kita. Tidaklah kita ketemu kecuali bicara dunia. Dengan berbagai macam cabang-cabang dunianya. Ya, entah. Sebaliknya, kalau kita salah bergaul, komunitasnya salah, maka dunia selalu dalam pikiran kita. Tidaklah kita ketemu kecuali bicara dunia.

Makanya di antara penyesalan yang disampaikan oleh penghuni neraka, dia berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, ya. Seandainya aku, ya, tidak menjadikan si fulan sebagai kawanku. Laqad adallani ani dzikri. Dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Buat aku lalai, ya. Buat aku lalai. Kata Allah, wasbir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal ashirin wajha. Wala ta'du aynaka anhum turid zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu. Wa kana amruhu furata. Allah nasihati Nabi, kata Allah, sabarkanlah dirimu. Bersama siapa? Sabarkan diri bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pagi dan petang. Yuriduna wajah, yang mereka ikhlas kepada Allah. Nabi suruh bersabar dengan Bilal, dengan orang-orang yang lemah. Wala ta'adu aynaka anhum turizilatah. Jangan kau ninggalkan mereka, kau hanya mencari kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau ikuti orang yang kami buat lalai hatinya. Jadi mengingat kami. Wattaba hawa wa ikut hawa nafsu. Kita cari teman yang benar yang buat kita ingat Allah. Jangan kita ikuti orang yang buat kita lupa kepada Allah. Yang dia hatinya, ya, ghafil, lalai. Kemudian kita ikuti dia, kita akan terbawa. Komunitas itu punya pengaruh luar biasa. Salah bergaul, kita pikirannya, omongannya dunia, dunia, dunia, dunia. Terus lupa untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita habis, ya, sehingga sibuk berbicara tentang dunia tanpa ada tujuan akhirat, ya. Selanjutnya 6, jangan buang-buang waktu. Waktu, sebagaimana saya sudah sering kajian tentang hal ini, waktu adalah aset, modal dasar seorang. Dalam waktu tersebut seorang bisa beramal. So, kalau waktunya enggak ada, dia mau bagaimana? Di antara hal yang buat orang mudah untuk futur ketika waktu tidak dia manage, sehingga waktu dia terbuang-buang. Dia terbuang-buang padahal yang tidak bermanfaat. Apa kata seorang yang beri nasihat, al-waktu kasayf illam taqta'u qata'aka. Waktu itu seperti pedang, jika kau tidak menebasnya, mematahkan pedang tersebut, kau akan ditebas oleh pedang tersebut. Waktu kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan, dia akan membawamu kepada keburukan. Ya. Oleh karena seorang jangan buang-buang waktu, kita di zaman umur kita buang. Ini buat kita futur, buang yang tidak bermanfaat. Nonton inilah, dengar inilah, komentar inilah, baca komentar orang lah. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ini buat kita futur. Yang terakhir, ikhwan, tentunya yang, bahkan ini yang paling utama, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah, ya, agar hati kita, ya, semangat, ya. Di antaranya kita mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Ini butuh, karena kita hati ini goyang terus. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, baca sambil serius, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, beri aku petunjuk jalan yang lurus. Masih banyak kebaikan yang belum aku bisa jalankan dengan baik. Bukalah bagiku pintu-pintu kebaikan supaya aku bisa melakukannya. Kalau aku menghadapi suatu permasalahan, berilah petunjuk kepada aku akan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Ihdinas siratal mustaqim luar biasa. Jika seorang bacanya dengan memahami maknanya yang dalam. Ya. Dan juga kita berdoa, Allah minna a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal dhala'id daini wal abatir rijal. Kita berlindung kepada Allah dari al-ajiz wal kasal, dari ketidakmampuan dan kemalasan. Ini futur, ini malas. Berdoa kepada Allah agar terlindung dari penyakit penyakit malas, ya. Mungkin saya tambah satu lagi, ya. Terakhirlah, selain berdoa, continue dalam menuntut ilmu. Ini jangan disepelekan. Kenapa kita dapat banyak sebagian orang bisa istiqamah? Karena dia istiqamah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kita sedang beribadah, ibadah kepada Allah. Kita selalu bersama Allah, kita ingat Allah. Karena makanya ilmu disebut zikir. Kita ingat syariat Allah, kita ingat hukum-hukum Allah, kita ingat tentang malaikat-malaikat Allah, tentang memahami asma'ullahil husna. Menuntut ilmu, kita belajar syariat, kita belajar fikih. Ini semua membantu kita untuk istiqamah. Membantu kita untuk tidak futur. Jangan sepelekan nuntut ilmu. Ya, saya sudah punya kajian sendiri tentang agungnya nuntut ilmu. Pahalanya luar biasa. Oleh karenanya di antara hal yang membantu seorang untuk bangkit dari

0: terus continue untuk nuntut ilmu. Kalau dia mulai meninggalkan majelis ilmu atau dia nuntut ilmu tidak serius, ini mudah membuat dia untuk terjun ke dalam futur. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberi hidayahnya kepada kita, dan kalaupun kita terjebak dalam dosa segera kita beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terjebak dalam futur, semoga Allah mudahkan kita untuk bangkit dari futur tersebut dan Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangan, mengawasi pekerjaan dan segala hal serta mendapatkan upah darinya. Apakah saya berdosa dengan bekerja padanya?"
7: Pertama-tama, harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram adalah yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh oleh negara dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada hak-haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan memberi uang, maka ini hukumnya haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikannya untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai oleh akal sehat. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut hukumnya haram. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantunya berbuat haram, dan membantu berbuat haram berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa tetap bekerja padanya.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku, dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang.

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allama al-Qur'an.
2: Rabb yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan 'allamahul bayan.
2: Dialah yang menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy

0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, kedua-duanya tunduk kepadanya.
1: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.
0: Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan raja keadilan.
1: أَلَّا تَطَغَوْا فِي الْمِيزَانِ.
0: Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
1: Wa

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah hukum mendatangi dukun dalam rangka berobat?
6: Pergi ke dukun atau peramal tidak diperbolehkan, dan apabila ia mempercayainya, maka dosanya lebih besar. Berdasarkan hadis, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Riwayat Muslim. Dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, larangan mendatangi para dukun, juga berdasarkan riwayat Ashabus Sunan dan Al-Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama, tidak.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
2: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
2: Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
2: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: na'im.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala sururin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Yaitu

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Dan
0: naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
1: Inna ansha'nahunna insha'a.
0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: عُرُبًا أَتْرَابًا.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umumnya.
1: لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ.
0: Untuk golongan kanan.
1: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Thumma innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amsalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Lau nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun naral lati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. tunshi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.

0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar?

0: qayyim.
1: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.

0: yamin.
1: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahuwa haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan. Akhir-akhir ini, saya telah memelihara janggut dan sholat lima waktu. Saya berusaha
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan. Akhir-akhir

0: termasuk ekstrim dalam beragama.
1: Bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada al-haq dan memberikan taufik kepadamu untuk mengamalkannya. Jelaskanlah kepada orang yang menentangmu bahwa Islam itu mudah, dan yang dimaksud dengan al-mutanatti adalah berlebih-lebihan dalam beramal melebihi dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau tidak menambah-nambah, tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
2: Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Miliknyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim.
0: Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

0: الْخَبِيرُ.
1: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.

Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, Al-Quran, kepada hambanya, Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal, milik Allah, semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, di antara kamu, dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Karim.
1: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah."

Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.

ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh, telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka, ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya. Dan banyak di antara mereka yang fasik.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: mathani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtara. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah tata cara menasihati yang syar'i kepada para ulatul umur atau pemimpin kaum muslimin?
6: Memberikan nasihat untuk para pemimpin adalah diantaranya mendoakan mereka dengan kebaikan dan istiqamah, karena mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin adalah termasuk sunnah, lebih-lebih di waktu-waktu ijabah dan tempat-tempat diijabahnya doa. Imam Ahmad berkata, kalaulah kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami berdoa kebaikan untuk penguasa. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat, dan kerusakan penguasa adalah kerusakan untuk rakyat juga. Di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mengingatkan mereka akan kesalahan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat, akan tetapi dengan cara rahasia antara ia dan penguasa, bukan nasihat yang dikuar-kuarkan di hadapan manusia atau di atas mimbar, karena cara tersebut dapat menyulut kerusuhan dan permusuhan antara penguasa dan rakyatnya. Nasihat bukanlah dengan cara seseorang membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar di hadapan manusia, karena ini tidak ada maslahatnya, tapi hanya menambah keburukan. Nasihat itu dengan cara engkau menghubungi penguasa secara pribadi atau melalui surat atau melalui orang-orang dekatnya dan menyampaikan nasihat secara tersembunyi. Bukan termasuk nasihat engkau menulis nasihat kepada penguasa lalu menyebarkan surat tersebut kepada manusia agar mereka mencelanya. Ini bukan nasihat, tapi ini adalah membuka aib yang dapat menyebabkan kerusuhan, membuat gembira musuh-musuh Islam dan kesempatan masuknya provokator.
7: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
8: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
7: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
8: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
9: Maka dia akan menjawab, Allah.
8: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Al-Qur'an.
3: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat. Dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untayan kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
3: Peristiwa syahidnya Umar bin Khattab. Bagian pertama. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah figur pemimpin adil. Ia seorang yang kuat dan terpercaya, berintegritas. Seorang mukmin, mujahid dan wara. Benteng akidah umat. Kepemimpinannya adalah curahan pelayanan. Umar berkhidmat untuk agama, keyakinan, dan rakyat. Umar adalah kepala negara, sekaligus panglima tertinggi militer. Laki-laki Quraisy ini juga berperan sebagai sosok ulama mujtahid yang jadi rujukan. Seorang hakim yang adil, dan seorang ayah yang mengayomi. Ia adalah pelindung bagi mereka yang kecil dan dewasa, yang lemah dan yang kuat, yang miskin dan yang kaya. Keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya begitu terefleksi dalam kehidupan kesehariannya. Banyak buku-buku politik membicarakan kepemimpinan Lincoln dan Kennedy, atau juga tentang Gandhi dan perlawanannya terhadap Inggris. Kemudian pendapat-pendapat itu menyebar, dan dikonsumsi generasi muda Islam. Lalu, tahukah mereka dengan Umar bin Khattab, laki-laki yang membuat Persia bertekuk lutut dan Romawi kehilangan digdaya? Umar bin Khattab, seorang politisi berkemampuan luar biasa. Pengalaman hidup menempanya menjadi super leader. Kecerdasan dan visinya menjadikannya sebagai super manager. Kisah tentang kehidupan Umar begitu panjang dan mengesankan. Para penulis banyak menyajikannya dalam karya-karya mereka. Dan artikel ini hanya mengulas akhir kehidupannya. Sebuah kisah yang mengajarkan kepada kita, musuh itu tidak menampakkan hakikatnya begitu saja. Ia mungkin berbulu domba, tapi taring dan cakarnya setajam milik serigala. Dialog tentang benteng umat. Suatu hari, Umar bin Khattab berdialog dengan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hudzaifah adalah seorang sahabat yang banyak dibisiki rahasia umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah berkata, "Kami pernah duduk bersama Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ia bertanya, siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah tentang fitnah perpecahan umat? Aku menghafalnya, jawabku. Kemudian ia berkata, coba sebutkan, sesungguhnya engkau adalah seorang pemberani. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya bisa dihapuskan dosanya dengan sholat, sedekah, dan mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, jawabku. Umar mengomentari, bukan itu yang kuinginkan. Yang kumaksudkan adalah fitnah yang datang bergelombang seperti gelombang lautan. Umar bertanya tentang permasalahan besar yang silih berganti menimpa umat ini. Engkau tidak bermasalah dengannya, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya di antaramu dan fitnah itu ada pintu yang tertutup, jawabku. Artinya, Umar tidak akan mengalami fase tersebut. Umar bertanya, apakah pintunya didobrak atau dibuka? Didobrak, jawabku. Umar paham pintu yang didobrak, maka akan rusak. Tidak akan bisa ditutup kembali. Ia berkata, didobrak itu lebih parah keadaannya, karena selamanya ia tak akan tertutup. Hingga kiamat tiba. Hingga kiamat tiba.
4: Artinya, perpecahan umat ini akan terus terjadi, seperti gulungan ombak yang selalu susul menyusul tiada berhenti, menjadi tantangan bagi umat Islam hari ini, mencari manakah jalan kebenaran yang hakiki. Kemudian, orang yang meriwayatkan atsar ini dari Hudzaifah, Abu Wail bertanya,
3: apakah Umar tahu siapakah yang dimaksud dengan pintu itu? Hudzaifah menjawab, iya. Sebagaimana ia tahu, penghalang hari ini dan esok adalah malam. Aku menyebutkan sebuah perkataan yang tidak ada kekeliruan.
4: Artinya, Umar tahu persis akan hal itu. Abu Wail mengatakan,
3: kami suruh Masruk, yakni Masruk bin Ajda, seorang tabi'in, bertanya kepada Hudzaifah. Ia pun bertanya, siapa pintu itu? Hudzaifah menjawab, Umar.
4: Apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bukanlah sebuah rekaan atau hanya prediksi yang dikarang, tapi ia menyampaikan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab pun paham pintu itu adalah dirinya. Tentu ia tak akan lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai syahid. Ia akan terbunuh.
3: Anas bin Malik berkata, Rasulullah naik ke bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu Uhud bergetar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya ke Uhud dan berkata, tenanglah, jangan bergetar wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, Siddiq,
4: yakni Abu Bakar, dan dua orang syahid, yakni Umar dan Utsman. Hadis riwayat Bukhari.
3: Doa Umar.
4: Dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, seusai dari Mina, Umar berada di suatu tempat lapang berkerikil. Di sana, ia taburkan pasir dan kerikil kecil ke kepalanya. Ia bentangkan kain, lalu berbaring di atasnya. Kemudian mengangkat tangan ke langit sambil berucap,
3: ya Allah, usiaku telah lanjut, kekuatanku telah berganti lemah, sementara kekuasaanku, yakni tanggung jawabku kian meluas. Cabutlah nyawaku tanpa disia-siakan. Kemudian ia kembali ke Madinah.
4: Tarikhul Madinah oleh Ibnu Syib. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Ibadah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Umar. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa,
3: ya Allah, karuniakanlah aku syahid di jalanmu dan wafatkanlah aku di negeri nabimu Madinah.
4: Dalam riwayat lain,
3: ya Allah, aku meminta terbunuh di jalanmu dan wafat di negeri nabimu.
4: At-Tabaqat oleh Ibnu Sa'ad. Permintaan syahid berbeda dengan meminta disegerakan mati. Syekh Ibnul Mibrad Yusuf bin Al-Hasan bin Abdul Hadi rahimahullah mengatakan,
5: jika ditanya apa beda meminta syahid dengan meminta kematian, meminta kematian adalah meminta agar disegerakan wafat dari waktu semestinya, sedangkan meminta syahid adalah meminta saat ajal datang diwafatkan dalam keadaan syahid. Ini bukan meminta disegerakan mati, tapi meminta keadaan yang utama saat kematian itu datang.
4: Mahadus Sawab fi Fadailil Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Khutbah terakhir. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagian ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada khutbah Jumat tanggal 21 Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Dan inilah khutbah terakhirnya. Umar mengatakan, "Aku melihat dalam mimpiku. Menurutku, mimpi itu adalah tanda datangnya ajalku. Kulihat seekor ayam jantan mematukku 2 kali. Lalu sebagian orang memintaku untuk menunjuk seorang khalifah pengganti. Ingatlah, Allah tidak akan menelantarkan agamanya, khalifahnya, dan syariat nabinya. Apabila aku meninggal, maka urusan khilafah dimusyawarahkan oleh 6 orang yang saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ridho kepada mereka." Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah Musnad Al-Imam Ahmad. Maksud Umar, ketika dia meninggal, 6 orang tokoh sahabat yang diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah menunjuk siapa yang layak memegang amanah khilafah. Tawanan dilarang tinggal di Madinah. Umar bin Khattab pernah menetapkan sebuah kebijakan strategis untuk Madinah. Ia melarang tawanan masuk ke ibu kota daulah khilafah. Tawanan dan budak dari Majusi, Irak, Persia, Nasrani Syam dilarang tinggal di Madinah, kecuali jika mereka memeluk Islam. Kebijakan ini untuk menjaga stabilitas di Madinah. Keputusan yang menunjukkan betapa visioner dan kuatnya analisa Umar. Menurut Umar, mereka adalah orang-orang yang kalah. Mereka memiliki hasad dan berpotensi bertindak ofensif. Umar khawatir mereka meramu sebuah strategi merusak stabilitas daulah Islam. Namun sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan jasa para budak ini untuk membantu mereka bekerja. Di antara mereka, ada yang mengajukan perizinan tinggal untuk budak-budak itu. Dengan berat hati, Umar pun mengizinkannya. Al-Khulafa'ur Rashidin oleh Al-Khalidi. Budak itu membunuh khalifah. Amr bin Maimun bercerita tentang peristiwa pembunuhan Umar. Pada suatu subuh, hari di mana Umar mendapat musibah, aku berada di shaf menunggu datangnya sholat subuh. Antara aku dan Umar hanya ada Abdullah bin Abbas. Apabila lewat antara 2 barisan shaf, Umar berkata, "Luruskanlah shaf." Ketika dia sudah tidak melihat lagi celah-celah dalam shaf, ia maju lalu bertakbir. Saat itu, sepertinya Umar membaca surat Yusuf atau An-Nahl, atau seperti surat itu pada rakaat pertama. Karena panjangnya, memungkinkan semua orang bergabung dalam sholat. Ketika aku tidak mendengar sesuatu darinya, tiba-tiba ku dengar ia berteriak dan dengan ucapan takbir, lalu berkata, "Ada orang yang telah membunuhku. Ada orang yang telah membunuhku." Atau katanya, "Seekor anjing telah menerkamku." Rupanya, ada orang yang menikamnya dengan sebilah pisau bermata 2. Penikam itu melewati orang-orang di sebelah kanan atau kirinya sambil mengayun-ayun tikamnya. Akibatnya, 13 orang terluka. 7 di antaranya meninggal dunia. Melihat kejadian itu, seseorang dari kaum muslimin melemparkan mantelnya dan tepat mengenai si pembunuh. Sadar bahwa ia pasti tertangkap, tak lagi bisa menghindar, si pembunuh itu pun bunuh diri. Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf, lalu menariknya ke depan. Siapa saja yang berada di dekat Umar, pasti melihat apa yang aku lihat. Sementara orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak mengetahui peristiwa yang terjadi. Mereka hanya kehilangan suara Umar. Mereka berseru, "Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah." Abdurrahman melanjutkan sholat jamaah dengan sholat yang pendek. Seusai sholat, Umar bertanya, "Wahai Ibnu Abbas,
5: lihat siapa yang menikamku. Ibnu Abbas berkeliling sesaat lalu kembali. Budaknya Mughirah, jawab Ibnu Abbas. Umar bertanya, pembuat gilingan itu?
4: Umar berisyarat kepada Abu Lu'lu'ah Fairuz, budaknya Mughirah bin Syu'bah.
5: Ya, benar,
4: jawab Ibnu Abbas.
5: Kemudian Umar menanggapi, semoga Allah membinasakannya. Sungguh, aku telah memerintahkan dia berbuat ma'ruf, yakni kebaikan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku beragama Islam. Sungguh, dahulu kamu dan bapakmu suka bila orang kafir non-Arab banyak berkeliaran di Madinah.
4: Abbas adalah orang yang paling banyak memiliki budak. Ibnu Abbas berkata,
5: jika Anda menghendaki, aku akan lakukan apapun. Maksudku, jika kamu menghendaki, kami akan membunuhnya. Umar berkata, kamu salah. Mana boleh kalian membunuhnya? Mereka telah berbicara dengan bahasa kalian, sholat menghadap kiblat kalian, dan naik haji seperti haji kalian. Kemudian Umar dibawa ke rumahnya, dan kami pun ikut menyertainya. Kemudian Umar disuguhi minuman nabil, yakni sari kurma, dan dia pun meminumnya. Namun sari kurma itu keluar lewat perutnya. Kemudian diberi susu, dia meminumnya lagi, namun susu itu keluar melalui lukanya. Akhirnya, orang-orang menyadari bahwa Umar akan wafat. Kami masuk menjenguknya, lalu orang-orang berdatangan dan memujinya. Umar berkata kepada anaknya, Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, periksalah, apakah aku masih memiliki hutang? Kemudian diperiksa oleh anaknya, ternyata Umar masih memiliki hutang sebesar 86 ribu atau sekitar itu. Umar mengatakan, jika harta keluarga Umar mencukupi, bayarlah hutang itu dengan harta mereka. Namun apabila tidak mencukupi, mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab, yakni kabilah Umar. Jika harta mereka juga belum cukup, mintalah kepada masyarakat Quraisy. Jangan kesampingkan mereka dengan meminta kepada selain mereka. Lalu, lunasilah hutangku dengan harta-harta itu. Setelah itu, temuilah Aisyah, Ummul Mukminin. Katakan, Umar memberikan salam untukmu. Jangan sebut Amirul Mukminin, karena aku bukan lagi Amirul Mukminin sejak hari ini. Katakan, Umar bin Khattab meminta izin padanya untuk tinggal bersama kedua sahabatnya.
4: Abdullah bin Umar pun menyampaikan pesan sang ayah. Ia mengucapkan salam pada Ummul Mukminin Aisyah dan meminta izin masuk. Ternyata Abdullah bin Umar melihat Aisyah sedang menangis. Lalu ia berkata,
5: Umar bin Khattab menitipkan salam untuk Anda dan meminta izin agar boleh dikuburkan di samping kedua sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebenarnya aku juga menginginkan hal itu untukku. Namun hari ini aku tidak mementingkan diriku, ucap Aisyah. Mendengar penerimaan Aisyah, Abdullah bin Umar segera mengabarkan kepada ayahnya yang sedang kritis.
4: Ada yang mengatakan,
5: ini Abdullah bin Umar sudah tiba.
4: Umar beranjak ingin segera menerima kabar. Ia berkata,
5: angkat aku.
4: Lalu ada seorang datang menopangnya. Umar bertanya,
5: berita apa yang kau bawa?
4: Ibnu Umar menjawab, berita yang Anda sukai, wahai Amirul Mukminin. Aisyah telah mengizinkan Anda.
5: Alhamdulillah, tak ada satupun yang lebih penting bagiku selain itu. Jika aku telah meninggal, bawalah aku ke sana dan ucapkan salam. Katakan, Umar bin Khattab meminta izin. Kalau dia mengizinkan, maka masukkanlah aku. Namun, apabila dia menolakku, makamkanlah aku di pekuburan kaum muslimin, kata Umar.
4: Amr bin Maimun mengatakan,
5: ketika Umar wafat, kami pun berjalan menuju ke sana.
4: Abdullah bin Umar mengucapkan salam.
5: Ia berkata, Umar bin Khattab meminta izin. Masukkan dia, jawab Aisyah.
4: Jasad Umar pun dibawa masuk. Kemudian ia dimakamkan bersama dua orang sahabatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan,
5: Umar didikam di pagi hari, yang menikamnya adalah Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah adalah seorang Majusi.
4: Abu Rafi' radhiyallahu anhu mengatakan,
5: Abu Lu'lu'ah adalah budak milik Mughirah bin Syu'bah. Ia bekerja membuat penggilingan yang dijalankan dengan tangan. Sebagai tuannya, Mughirah menetapkan mengambil uang sebanyak 4 dirham darinya. Lalu, Abu Lu'lu'ah mengadukan hal ini kepada Umar.
6: Wahai Amirul Mukminin, sungguh Mughirah memberatkanku. Bicaralah kepadanya agar memberi keringanan untukku.
4: Umar menanggapinya dengan mengatakan,
5: bertakwalah kepada Allah, berbuat baiklah, ma'ruf kepada tuanmu.
4: Di hadapan Abu Lu'lu'ah, Umar berbicara demikian untuk menenangkannya. Tapi ia juga berencana berbicara dengannya dengan mengatakan,
5: bertakwalah kepada Allah, berbuat baiklah, ma'ruf kepada tuanmu.
4: Di hadapan Abu Lu'lu'ah, Umar berbicara

0: Ar, yakni belati Arab, yang memiliki dua mata. Lalu ia asah tajam-tajam. Setelah itu ia temui Hormuzan, pembesar Persia, dan berkata, "Apa pendapatmu tentang ini?" Hormuzan mengomentari, "Menurutku, tidak seorang pun yang kau pukul dengan benda itu, kecuali membunuhnya." Kemudian Abu Lu'lu'ah mengawasi Umar. Ia mendekat hingga berada di belakang Umar saat sholat. Umar biasa mengatakan, "Luruskan shaf kalian." Apabila sholat hendak ditegakkan, ketika Umar mengucapkan takbir, Abu Lu'lu'ah menghunjamkan khanjar di ketiak Umar. Kemudian lagi di pinggangnya, Umar pun terjatuh. Amr bin Maimun mengatakan, "Saat ditikam itu, aku mendengar Umar membaca, dan adalah ketetapan Allah itu, suatu ketetapan yang pasti berlaku." Quran Surat Al-Ahzab, ayat 38. Setelah ditikam, 3 hari kemudian Umar bin Khattab wafat. Saat-saat akhir kehidupan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan kepada kita tentang saat-saat terakhir kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aku menemui Umar setelah ia terluka karena ditikam. Kukatakan kepadanya, 'Bergembiralah dengan surga, wahai Amirul Mukminin. Engkau memeluk Islam ketika orang-orang masih kufur. Engkau berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang tidak membelanya. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ridha kepadamu. Tidak terjadi perselisihan sengketa pada masa kekhalifahanmu, dan engkau wafat dalam keadaan syahid." Ia menanggapi ucapanku dengan mengatakan, "Ulangi apa yang kau ucapkan." Aku pun mengulanginya. Kemudian ia menjawab, "Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Sekiranya aku memiliki emas dan perak sepenuh bumi, niscaya akan kutebus agar selamat dari sesuatu yang menakutkan, yakni hari kiamat." Dalam riwayat Al-Bukhari, Umar mengatakan, "Perkataanmu, aku menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia ridha padaku. Itu semua karunia dari Allah jalla dzikruhu yang dia berikan kepadaku. Kesedihanku yang kau saksikan adalah karena engkau dan sahabat-sahabatmu. Demi Allah, seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi, pasti akan kutebus diriku agar selamat dari azab Allahu azza wa jal sebelum aku menyaksikan azab itu."
1: Maksud dari engkau dan sahabat-sahabatmu adalah kalian semua rakyatku. Aku diminta pertanggungjawaban atas kalian. Itu yang membuatku sedih. Orang yang menyaksikan pemerintahan Umar dan juga membaca sejarah hidupnya bersaksi bahwa Umar adalah pemimpin yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jal di Padang Mahsyar. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, dan beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung menyebutkan Umar di dalam surga. Namun hati Umar tidak lengah karena itu semua. Ia tetap takut kepada Allah, takut akan tanggung jawab yang dipinta di hari kiamat. Sikap Umar bukan hanya pada sebuah bacaan, bukan juga bahan untuk membanding-bandingkan, apalagi mengukur dan mencela orang lain. Renungkan untuk diri kita sendiri. Umar saja demikian, mestinya kita lebih-lebih lagi. Karena di akhirat, Allah memintai pertanggungjawaban masing-masing. Kita tidak ditanya tentang apa yang orang lain lakukan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkisah mengenang Umar bin Khattab.
2: "Aku termasuk yang terakhir menjenguk Umar. Aku masuk menemuinya. Saat itu, kepalanya berada di pangkuan anaknya, Abdullah bin Umar. Umar berkata, 'Letakkan saja kepalaku di tanah.' 'Bukankah sama saja di pahaku atau di tanah?'
1: Jawab Abdullah. Umar mengulangi perintahnya.

0: Letakkan pipiku di tanah, celaka engkau.
1: Dia mengatakan itu yang kedua atau yang ketiga. Kemudian Umar merapatkan kedua kakinya.
0: Celaka aku dan celaka ibuku, kalau Allah belum juga mengampuniku.
1: Kemudian ruhnya berpisah dari jasadnya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadailus Sahabah. Sampai tingkat seperti ini rasa khasyah, takutnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Allah yang Maha Mulia. Akhir ucapannya adalah doa. Alangkah celaka dan rugi, kiranya ampunan Sang Maha Penyayang belum aku dapatkan.
2: Rasa takut dan khawatirnya hingga detik-detik menjelang ajal, ia hinakan diri di hadapan Allah, tak mau mengemis kepada Allah dalam keadaan dimuliakan. Ia pinta putranya meletakkan kepalanya di tanah, jangan dipangku, agar doa itu lebih mungkin untuk diterima. Tergambar di benak kita, alangkah hebatnya usaha Umar menghadirkan Allah dalam hatinya. Tanggal wafat.
1: Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, Umar syahid pada hari Rabu saat bulan Dzulhijjah tersisa 4 atau 3 hari saja, tahun 23 Hijriah. Saat itu umurnya 63 tahun. Kekhilafahannya berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan, dan beberapa hari.
2: Termaktub dalam tarikh Abi Zur'ah dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ia mengatakan,
0: aku pernah bersama Muawiyah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Abu Bakar wafat juga di usia 63 tahun. Dan Umar syahid juga di usia 63 tahun.
2: Riwayat Muslim dalam Fadailus Sahabah.
1: Prosesi pemandian jenazah.
2: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
0: ia dimandikan dan dikafani, kemudian disolatkan, dan ia wafat dalam keadaan syahid atau tabaqat.
2: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang dibunuh secara zalim. Apakah statusnya seperti orang yang syahid di medan perang, dimandikan atau tidak? Yang berpendapat dimandikan, mereka berdalil dengan dimandikannya Umar bin Khattab ini. Pendapat kedua, tidak dimandikan dan disolatkan. Mereka juga berdalil dengan kisah Umar. Umar masih hidup beberapa hari setelah ditikam, masih diberi makan dan minum. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Al-Insaf oleh Al-Murdawai dan Mahaddus Soab.
1: Salat jenazah.
2: Imam Adz-Dzahabi mengatakan,
0: Suhaib bin Sinan menjadi imam salat jenazah Umar.
2: Ibnu Sa'ad mengatakan,
0: Ali bin Al-Husain bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib, siapa yang menjadi imam salat jenazah Umar? Suhaib bin Sinan, jawab Sa'id, dengan berapa takbir?
2: Ali bin Al-Husain kembali bertanya, 4, jawab Sa'id.
0: Di mana dia disolatkan?
2: Tanya Ali lagi.
0: Antara kubur Nabi dan mimbar beliau, jawab Sa'id.
2: Kemudian, Sa'id bin Al-Musayyib menjelaskan, mengapa yang dipilih menjadi imam adalah Suhaib bin Sinan, bukan 6 orang sahabat yang utama yang ada saat itu. Kaum muslimin memandang, apabila Suhaib menjadi imam dalam sholat wajib atas perintah Umar, tentu dia layak dikedepankan menjadi imam sholat jenazahnya. Umar tidak melebihkan salah seorang dari 6 sahabat yang ditunjuk untuk bermusyawarah dalam permasalahan khilafah.
0: Sehingga orang-orang tidak menyangka, ia mengutamakan salah satunya.
2: Jelas Sa'id bin Al-Musayyib At-Tabaqat.
1: Suhaib ditunjuk menjadi imam sholat menggantikan Umar 3 hari menjelang wafatnya.
0: Ia dipilih menjadi imam bukan salah satu dari 6 orang ahli syurga, agar orang-orang tidak langsung menunjuk salah satu dari menjadi khalifah tanpa musyawarah.
2: 6 orang tersebut adalah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Ada satu orang sahabat lagi yang termasuk orang yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga termasuk 10 orang yang dijamin surga. Namun, tidak disertakan Umar dalam musyawarah, dialah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Barangkali Umar khawatir Sa'id akan ditunjuk sebagai penggantinya karena kedekatan hubungan keluarga. Sa'id bin Zaid adalah adik ipar Umar bin Khattab. Prosesi pemakaman. Adz-Dzahabi mengatakan, Umar dimakamkan di kamar Nabi. Ibnu Jauzi menyebutkan riwayat dari Jabir. Jabir mengatakan, Utsman, Sa'id bin Zaid, Suhaib, dan Abdullah bin Umar adalah orang-orang yang turun memasukkan Umar ke liang makamnya. Pada tahun 88 hingga 91 Hijriah, di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Masjid Nabawi mengalami perluasan, dan rumah Aisyah dimasukkan ke dalam pelebaran. Ada suatu kejadian yang menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jasad orang yang syahid tidak hancur. Dari Hisham bin Aurah ia berkata, ketika tanah kubur, yakni kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, runtuh karena pemugaran di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, tampaklah satu kaki. Orang-orang pun merasa takut. Mereka khawatir kalau itu kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang pun di antara mereka yang tahu siapa kaki itu. Lalu Aurah bin Zubair, yakni ulama tabi'in, berkata kepada mereka, tidak, demi Allah, itu bukan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kakinya Umar radhiyallahu anhu. Kita ketahui bahwa Umar meminta izin kepada Aisyah agar dikubur bersama kedua sahabatnya. Dan Aisyah lebih mendahulukan Umar dari dirinya. Padahal ia ingin dimakamkan bersama suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar. Hisham bin Aurah bin Az-Zubair mengatakan, apabila ada seorang sahabat yang meminta izin lagi dengannya, Aisyah mengatakan, demi Allah, aku tidak mengutamakan seorang pun lagi. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa kubur-kubur yang berada di Masjid Nabawi adalah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Persahabatan sejati hingga mati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Umar diletakkan di atas tempat tidurnya, lalu orang-orang mengkafaninya. Setelah itu, mereka mendoakan dan menyolatkannya. Sebelum jasadnya dibopong, saat itu, aku berada di antara mereka. Ada seseorang yang memegang pundakku. Ternyata, Ali bin Abi Thalib. Ia bersedih dengan meninggalnya Umar. Ia mengatakan, tak ada seorang pun yang aku ingin berjumpa dengan Allah melebihi amalan seperti yang telah ia perbuat, kecuali engkau wahai Umar. Aku percaya Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu, karena aku sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Fadailus Sahabah. Inilah persahabatan sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar selalu bersama dalam kehidupan. Kemudian Allah bersamakan mereka dengan dekatnya liang kuburan. Di akhirat Allah kumpulkan mereka dalam surganya. Semoga kita juga dikumpulkan bersama mereka. Duka atas wafatnya Umar. Peristiwa wafatnya Umar adalah duka yang begitu mengejutkan. kematiannya tidak didahului sakit yang ia derita. Kesedihan itu kian bertambah karena Umar bersama mereka mengimami mereka sholat. Tentu kepergiannya benar-benar menancapkan dudukan di jiwa.
0: Duka atas wafatnya Umar.
2: Peristiwa wafatnya Umar adalah duka yang begitu mengejutkan. Kematiannya tidak didahului sakit yang ia derita. Kesedihan itu kian bertambah karena Umar bersama mereka mengimami mereka sholat. Tentu kepergiannya benar-benar menancapkan duka di jiwa. Amr bin Maimun mengatakan, seolah-olah masyarakat tidak pernah mengalami musibah sebelum hari itu. Ibnu Abbas bercerita tentang keadaan orang-orang setelah Umar terluka. Sungguh, tidak dilewati seseorang kecuali mereka menangis. Seolah-olah mereka kehilangan anak-anak mereka yang masih kecil.
1: Ibnu Abbas menggambarkan duka dan tangisan mereka dengan kehilangan seorang anak kecil.
2: Ibnu Abbas bercerita tentang keadaan orang-orang setelah Umar terluka.
0: Sungguh, tidak dilewati seseorang kecuali mereka menangis. Seolah-olah mereka kehilangan anak-anak mereka yang masih kecil.
2: Ibnu Abbas menggambarkan duka dan tangisan mereka dengan kehilangan seorang anak kecil. Usia anak saat sedang lucu-lucunya, jika mereka tiada, maka akan begitu kehilangan rasanya. Itulah ekspresi kesedihan masyarakat tatkala mendengar kabar bahwa Umar sedang kritis.
1: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila diceritakan tentang Umar, maka ia menangis. Air matanya berbulir-bulir menetes. Ia mengatakan,
0: sesungguhnya Umar adalah benteng umat Islam. Mereka masuk dan tidak akan keluar dari benteng itu. Yakni maksudnya benteng Yaman.
1: Ketika ia wafat, benteng itu pun pecah. Orang-orang keluar dari Islam. Artinya, dengan wafatnya Umar, muncul perpecahan dan aliran-aliran sesat. Orang-orang keluar dari bimbingan Islam.
2: Sebelum Umar terbunuh, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan,
0: jika Umar wafat, maka Islam akan mulai mundur. Dan aku tidak ingin merasakan kehidupan setelah wafatnya Umar. Kemudian ada yang bertanya, mengapa? Kalian akan menyaksikan sendiri kebenaran ucapanku. Jika usia kalian panjang, pemimpin setelah Umar, meskipun mengambil hal yang sama dengan Umar, mereka tidak akan ditaati, dan orang-orang tidak mendukungnya. Jika mereka lemah, maka mereka akan diperangi.
1: At-Tabaqat Al-Kubra. Maksudnya, pemimpin setelah Umar, meskipun mereka berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sama seperti Umar, mereka tetap tidak akan ditaati, bahkan tidak didukung penuh. Karena mulai muncul pemahaman yang berbeda terhadap Al-Quran dan Sunnah, muncul pemikiran-pemikiran sesat, dan apa yang diucapkan Abu Ubaidah sangat tampaknya nyata. Terlebih di zaman kita, orang yang berusaha menempuh jalan Umar, berhukum dengan hukum syariat, akan ditentang. Ketika kekuasaan mereka lemah, mereka akan diberontak. Demikian, wallahu a'lam.
3: Alhamdulillah, telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di episode kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
5: lil muslimin wal muslimat.
4: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
6: Malaika ashabul jannah.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
9: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Umar radhiyallahu ta'ala an qari: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawm, ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayad thiyab, shadidu sawad ash-sha'r, la yura 'alayhi atharu as-safar ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
9: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
9: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
9: dari أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li-Muslim من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
9: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس.
11: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
8: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
9: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
11: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyah.
11: An Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
9: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
12: Qudwatun nabawiyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab rawahu al-Bukhari.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: Al-amru bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah kataba al-ihsan 'ala kulli shay. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة
8: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
14: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
14: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
12: Qudwatun nabawiyyah.
8: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
14: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
12: Qudwatun nabawiyyah.
11: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
14: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
12: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Amr wa qil Abi Amrah سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
14: Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
11: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
14: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
11: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض
8: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
14: داري أبو.
8: والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها.

0: dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
2: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
1: 'Ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala 'anhu 'an an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam qala البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
0: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
3: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: تاري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه يا بركاتا، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
3: Qudwatun nabawiyah.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: داري معاذ بن جبل رضي الله عنه ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah
4: bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Kukatakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
3: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Sa'ladah Al-Khushni, Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha, wa hadda hududan fala ta'taduha, وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها." حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
2: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
5: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
6: Lil muslimina wal muslimat.
5: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah tata cara menasihati yang syar'i kepada para ulatul umur atau pemimpin kaum muslimin?
6: Memberikan nasihat untuk para pemimpin adalah diantaranya mendoakan mereka dengan kebaikan dan istiqamah, karena mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin adalah termasuk sunnah, lebih-lebih di waktu-waktu ijabah dan tempat-tempat diijabahnya doa. Imam Ahmad berkata, kalaulah kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami berdoa kebaikan untuk penguasa. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat, dan kerusakan penguasa adalah kerusakan untuk rakyat juga. Di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mengingatkan mereka akan kesalahan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat, akan tetapi dengan cara rahasia antara ia dan penguasa, bukan nasihat yang dikuar-kuarkan di hadapan manusia atau di atas mimbar, karena cara tersebut dapat menyulut kerusuhan dan permusuhan antara penguasa dan rakyatnya. Nasihat bukanlah dengan cara seseorang membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar di hadapan manusia, karena ini tidak ada maslahatnya, tapi hanya menambah keburukan. Nasihat itu dengan cara engkau menghubungi penguasa secara pribadi atau melalui surat atau melalui orang-orang dekatnya dan menyampaikan nasihat secara tersembunyi. Bukan termasuk nasihat engkau menulis nasihat kepada penguasa lalu menyebarkan surat tersebut kepada manusia agar mereka mencelaknya. Ini bukan nasihat, tapi ini adalah membuka aib yang dapat menyebabkan kerusuhan, membuat gembira musuh-musuh Islam dan kesempatan masuknya provokator.
7: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
8: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
7: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
8: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
9: Maka dia akan menjawab, Allah.
8: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: mathali habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginterogasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ucapan sebagian orang yang apabila ditanyakan kepada mereka di mana Allah, lalu mereka menjawab Allah berada di mana-mana. Apakah perkataan ini benar?
6: Jawab. Jawaban semacam itu adalah jawaban yang batil, baik secara mutlak ataupun dengan ikatan. Bila Anda ditanya di mana Allah, maka jawablah, Allah berada di langit. Sebagaimana jawaban yang diberikan oleh seorang wanita ketika ditanya oleh Nabi SAW seperti itu, lantas dia menjawab, dia berada di langit. Sedangkan orang yang hanya mengatakan Allah itu ada, ini jawaban menghindar dan mengelak, berkelit lidah semata. Adapun terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya Allah berada di setiap tempat atau di mana-mana, bila yang dia maksud zatnya, maka ini adalah kekufuran, sebab merupakan bentuk pendustaan terhadap nas-nas yang menekankan hal itu. Justru dalil-dalil sam'i, maksudnya Al-Quran dan hadis, logika serta fitrah mengatakan bahwa Allah maha tinggi di atas segala sesuatu dan di atas langit beristiwa di atas arasy-Nya. Diambil dari kumpulan fatwa dan risalah Syekh Utsaimin, juz 1 halaman 132-133.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu.

kita ingin. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama, tidak.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

0: الْمُنَافِقِينَ.
1: Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan harta rampasan Fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Faik yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: قصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah hakikat Islam itu?
7: Hakikat Islam adalah yang ada pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan malaikat Jibril ketika bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mampu. Dan masuk padanya iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masuk pula makna al-ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak maka dialah yang melihatmu. Karena Islam itu bila disebut secara mutlak, masuk padanya perkara-perkara tadi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak itu di sisi Allah hanyalah Islam. Hadis Jibril tadi ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Jibril bertanya mengenai perkara-perkara tadi dalam rangka mengajarkan manusia tentang agama mereka. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah ketundukan kepada perintah-perintah Allah secara lahir dan batin dan meninggalkan larangannya secara lahir dan batin. Inilah Islam yang sempurna. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira.
8: Ayat. آيات من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waq,

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.

0: doa dan zikir petang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 32072028 09 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: apakah hakikat Islam itu?
7: Hakikat Islam adalah yang ada pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan malaikat Jibril ketika bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mampu." Dan masuk padanya iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masuk pula makna al-ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak maka dialah yang melihatmu. Karena Islam itu bila disebut secara mutlak, masuk padanya perkara-perkara tadi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak itu di sisi Allah hanyalah Islam. Hadis Jibril tadi ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Jibril bertanya mengenai perkara-perkara tadi dalam rangka mengajarkan manusia tentang agama mereka. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah ketundukan kepada perintah-perintah Allah secara lahir dan batin dan meninggalkan larangannya secara lahir dan batin. Inilah Islam yang sempurna. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira.
8: Ayat. آيات من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau begitu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Ditemani dan tentunya juga pemateri kita Al-Ustaz Abu Qatadah Hafidzullah Ta'ala dalam melanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab Sahih Bukhari, dan kita sudah masuk dalam pembahasan yaitu tentang Ahkamul Janais atau hukum-hukum seputar jenazah. Dan insyaallah sahabat Islam, hadirin sekalian, pendengar Radio Riyadul Jannah, di sore hari ini juga tentunya kajian kita bisa disimak melalui live streaming di channel YouTube Radio Riyadul Jannah dan juga melalui Radio Riyadul Jannah di frekuensi 104,5 FM untuk wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Juga tentunya di sore hari ini seperti biasa nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan pun bisa kembali disampaikan melalui WhatsApp di nomor pertanyaan, yaitu di nomor 0811 2425255. Barakallahu fikum. Kita memanfaatkan waktu yang ada, kembali kita meluruskan niat kita dalam majelis ilmu dan juga tentunya bisa membagikan link kajian sore hari ini untuk bisa bersama mungkin yang tidak bisa hadir ataupun juga sedang dalam perjalanan, bisa tentunya tidak ketinggalan materi yang disampaikan oleh Ustaz. Dan untuk itu kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para pendengar Radio Riyadul Jannah, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan alhamdulillah kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Di awal yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Tentunya bagi kita untuk bermusyawaratkan ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadihi al-ayyam ayyamil ashar. Ada amal-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalan-amalan di hari ini, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Amal soleh yang dilakukan atau yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Dzulhijjah ini tentunya dibagi dua, ada amal muqayyadah, ada amal mutlaqah. Amal muqayyadah itu artinya amal-amal yang secara khusus dianjurkan dan diperintahkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah umroh dan haji bagi yang memiliki kesempatan dan memiliki bekal. Dan ini tentunya amalan yang paling agung. Yang kedua, yaitu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini yang dikenal dengan puasa Arafah. Dan pahalanya besar. Yang ketiga, yaitu kita berkurban. Berkurban yang paling afdal yaitu pada tanggal 10-nya. Kemudian sholat Idul Adha dan kita berzikir bertahlil. Maka ini dikenal dengan amalan-amalan yang muqayyad, artinya memang amalan yang dianjurkan di awal bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Adapun amalan-amalan yang lain itu tidak terbatas.

sholat lima waktu, sholat ba'diyah qobliyah, sholat malam, sholat duha, sholat syukrul wudu, bersodakoh, berinfak, dan semua amal kebaikan kalau kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah, maka memiliki keutamaan dan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu tidak boleh kita melalaikan 10 awal bulan Zulhijjah ini dengan berbagai bentuk kebaikan. Nah, di sore hari ini kita akan meneruskan kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Janaiz, yaitu hukum-hukum seputar jenazah. Hal ini berkaitan dengan kewajiban seorang mukmin terhadap saudara kita yang meninggal dunia. Jadi ada kewajiban yang merupakan fardu kifayah dari mulai ya mentalkin ketika sakaratul maut, kemudian kita memandikan, kita mengkafani, kita menyolatkan, kemudian kita menguburkan. Ini pokok-pokok bahasan yang kita akan bahas dalam seputar hukum jenazah. Nah, kita akan awali hadis yang berkaitan dengan keutamaan la ilaha illallah. Berikut penjelasannya tentang talqin. Bismillah, qala Imam Bukhari rahimahullahu taala kitab janaiz. Babu fil janaizi wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Wa qila li Wahbin ibnu Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Qala bala, walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun putiha laka, wa in lam yuftah laka. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Musa bin Ismail, qala hadasana Mahmi ibn Maimun, hadasana Wasil al-Ahdab anil Ma'mur ibn Suwaid an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallam ataniatin min Rabbi fa akhbaroni au qala basyaroni annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'a dakhala jannah. Qultu wa in zana wa in syaraka, qala wa in zana wa in syaraka. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Umar ibn Hafs, qala hadasana Abi, hadasana A'mash an Syaqiq an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah man mata yushriku billahi dakhala jannah dakhala nar akwan man mata yushriku billahi syai'an dakhala nar. Wa qultu ana man mata la yushriku billahi syai'an dakhala jannah. Bab yang baru ini atau pembahasan yang baru tentang bab tentang jenazah, yaitu yang telah saya bahas di pekan yang telah lalu, salah satu keindahan dan kesempurnaan syariat Islam bahwa Islam itu membahas hubungan manusia itu bukan hanya ketika masih hidup, tetapi setelah mati pun masih dibangun komunikasi kemanusiaan. Dalam arti bukan komunikasi dengan yang matinya, tetapi dibangun hubungan. Yaitu tentang sejumlah kewajiban yang hidup kepada yang mati. Dari mulai, ya, ketika ia syakratul maut, ada anjuran syariat untuk mentalkin orang yang sedang syakarat. Kemudian kita punya kewajiban untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan. Bahkan setelah itu,
ada beberapa adab lagi tentang mendoakan mereka. Kemudian bab yang pertama ini tentang keutamaan la ilaha illallah plus tentang hukum talqin kepada yang mati, yang sedang syakratul maut. Qala babun fil janaizi wa man kana akhiru kalamhi la ilaha illallah, ini dahul al jannah. Bab tentang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian Imam Bukhari menukil satu asar berupa dialog seseorang yang bertanya kepada Wahab bin Munabih. Jadi ketika sejumlah kaum muslimin mendapati hadis, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang bunyinya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Maka datanglah seseorang kepada Wahab bin Munabih rahimahullahu ta'ala dengan satu pertanyaan kepadanya, bukankah la ilaha illallah adalah kunci masuk surga? Jadi dikatakan bahwa la ilaha illallah itu sebagai kunci untuk masuk surga. Qala bala, lalu beliau berkata iya. Tapi kata beliau, tapi ingat, tidak ada satu kunci kecuali punya gigi. Apabila kamu bawa kunci dan memiliki giginya, maka akan dibuka pintu itu. Artinya kunci itu bisa terbuka ketika si kuncinya ada giginya. Wa ila lam yuftah laka, kalau tidak ada giginya, maka tidak bisa dibuka pintu itu. Nah, Imam Wahab bin Munabih ini menunjukkan kepada dua sisi yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, bahwa la ilaha illallah itu bukan mujarradul qaul, dunal i'tiqad wa dunal amal. Bahwa la ilaha illallah itu bukan semata-mata ungkapan lisan. Jadi bukan semata-mata ungkapan lisan. Tanpa dibarengi dengan nilai keyakinan terhadap kalimat itu. Dan tanpa dibarengi dengan mengamalkan konsekuensi dari kalimat itu. Jadi bukan hanya mengucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Yaitu kalimat la ilaha illallah ini, sebagaimana saya sudah menjelaskan sebelumnya, kalimat la ilaha illallah ini akan bermanfaat bagi yang melafadzkan dan mengucapkannya apabila dipahami dengan 5 tingkatan atau 5 dimensi. Jadi la ilaha illallah ini akan bermanfaat bagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan 5 dimensi. Artinya ada 5 sisi, 5 poin. Apa saja? Yang pertama, an yakuna aliman bima'naha. Jadi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ia harus paham, harus tahu akan maknanya. Jadi harus tahu akan makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, makna dari kalimat la ilaha illallah itu cuma satu. Yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi dimaknainya la ma'budu harus pakai tambahan bihaqqin illallah.
Ini dengan satu kaidah ya, penting bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah ikhlasul ubudiyati lillah. Jadi kalimat la ilaha itu dikatakan maknanya adalah ikhlasul ubudiyati lillah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yaitu makna dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna dari ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Makna dari ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Alalillahi ad-dinul khalis. Dalam bahasa Indonesia, jadi di situ ditulisnya la nafiyah. Ma'budanya itu isim nafi. Jadi semuanya dinafikan. La ma'buda bihaqqin ilallah. Artinya tidak ada yang berhak disembah, hanya Allah. Jadi tidak diartikan la khaliqa illallah. Tidak diartikan la maujuda illallah. Bahkan juga tidak boleh dikatakan la ma'buda illallah. Harus tambah bihaqin gitu. Kenapa tidak boleh diartikan la khaliqa illallah? Karena memang makna al-ma'luh bimakna al-ma'bud. Al-ilah itu bimakna al-ma'bud. Jadi yang diibadahi al-ma'luh. Bukan bimakna al-khaliq. Walaupun tentunya menetapkan Allah sebagai zat yang berhak disembah, otomatis menetapkan Allah sebagai al-khaliq. Allah sebagai apa? Pencipta. Jadi karena makna al-ilah bimakna al-ma'luh. Kemudian yang kedua, bahwa mengakui Allah sebagai Rabb semata, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, kalau tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itu juga tidak bisa memasukkan orang ke Islam secara hakikat. Makanya orang-orang kufar Quraisy kalau ditanya sebagaimana dikatakan dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jadi kalau ditanya mereka, artinya orang-orang musyrikul Quraisy, kalau ditanya siapa yang menciptakan bumi dan langit, maka mereka mengatakan Allah. Ya. Jadi tidak tepat kalau diartikan la ilaha la khaliqa. Demikian juga tidak tepat kalau tidak dikatakan la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ya, karena maknanya lain. Walaupun kata-kata la maujuda illallah ini juga memiliki dua makna. Kalau diartikan la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah yang menciptakannya, maka maknanya benar. Ya, kalau diartikan la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali diciptakan Allah, maka maknanya benar. Tapi kalau diartikan la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali hakikatnya Allah, maka ini masuk kepada pemahaman yang dinamakan ittihadiyah atau hululiyah. Dalam arti Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah, dan ini tentunya adalah ya hukumnya kafir. Mukhrij an milati dinil Islam. Orang yang mengatakan makhluk adalah Allah, Allah adalah makhluk. Ya, dan ini tentunya menyimpang yang diartikan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, gitu kan. Maka oleh sebab itu
Arti yang benar cuma satu, la ma'buda illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Kalau dikatakan la ma'buda illallah tanpa menyebutkan bihaqqin, ini juga tidak tepat. Karena kalau diartikan tidak ada yang disembah kecuali Allah, terkadang memiliki makna semua yang disembah ya Allah gitu. Berarti yang menyembah Isa menyembah apa? Menyembah Allah gitu. Kalau dikatakan ya la ma'buda illallah, maka wajib disebutkan kalimat bihaqqinnya. Ya, dan itu sejalan dengan firman Allah Ta'ala. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Ya. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Jadi selain yang disembah dari Allah itu adalah batil. Dan Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, artinya yang hak untuk disembah. Dan selainnya apa? Batin. Nah, itu bisa dilihat dalam surah Luqman ya. Ayat 30. Dzalika bi annallahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batilu. Jadi yang disembah yang hak hanya satu adalah Allah. Selain Allah adalah batil. Makanya terjemahannya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, yang kedua, an yakuna arifan bi arkaniha. Yaitu kita harus paham, tahu akan rukunnya. Wa arkanuha ruknan, dan rukunnya ada dua, an-nafyu wal isbat. Jadi an-nafyu wal isbat. An-nafyu artinya peniadaan, penapian atau pengingkaran. Al isbat penetapan. Yaitu apa? Maknanya menafikan, meniadakan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak boleh hanya menetapkan, tidak boleh hanya menafikan. Karena itu bukan tauhid. Kalau kita menetapkan Allah berhak disembah, tapi selain Allah pun berhak disembah, ini namanya musyrik. Kalau menafikan tidak ada yang disembah, berarti kufur juga kepada Allah. Maka mesti berkumpul padanya dua rukun. Yang ketiga, an yakuna arifan bi syurutiha. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Wahab bin Munabih rahimahullahu ta'ala. Yaitu syarat la ilaha illallah itu disepakati oleh para ulama sab'atun, yaitu ada tujuh. Jadi syaratnya ada tujuh.

Saya tidak akan menjelaskan dengan rinci. Ini untuk mengingat qabulu wal mahabbatu wal ikhlasu. Jadi syarat la ilaha itu ada 7. Yang pertama ilmu, yaitu yang tadi ilmu terhadap maknanya. Apa yang dikandung dari makna la ilaha illallah? Yang ketiga as-sidku. Sidku itu apa yang dilapatkan oleh lisan sesuai dengan hatinya. Menafikan munafik. Kalau yakin, menafikan ragu. Kemudian berikutnya adalah al-inqiyad, yaitu tunduk patuh terhadap konsekuensi dan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian berikutnya al-qabul, menerima. Artinya menerima kalimat ini sebagai kalimat tauhid. Kemudian yang keenam mahabbah, rasa cinta. Cinta terhadap Allah, cinta terhadap kalimat ini, dan cinta kepada ahlu tauhid. Yang ketujuh adalah ikhlas. Nah, ini dinamakan dengan syarat. Yang keempat, an yakuna aliman bi muktadaha. Yang keempat, mengetahui akan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Tuntutan yang paling pokok itu adanya wala dan baro. Jadi tuntutan dari kalimat la ilaha illallah itu wala. Wala, loyalitas. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada ahlul iman. Dan mencintai apa yang dicintai Allah. Kemudian, konsekuensi dari la ilaha illallah yang kedua apa? Baro, berlepas diri. Yaitu apa? Dari orang-orang musyrik, dari kesyirikan, dan dari setiap perkara yang dibenci Allah. Karena ini merupakan konsekuensinya gitu. Nah, yang kelima an yakuna aliman binawaqidiha. Yang kelima kita tahu juga pembatal-pembatalnya. Seperti pembatal la ilaha illallah itu sihir. Ya, menyembelih untuk selain Allah, musyrik, dan seterusnya. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahib, kemudian Al-Imam Wahab bin Munabi, rahimahullah ta'ala, menggambarkan bahwa la ilaha illallah itu berguna diibaratkan seperti orang bawa kunci yang ada giginya. Nah, gigi-giginya inilah digambarkan tadi makna, rukun, syarat, konsekuensinya, dan menjauhi pembatalnya. Baru la ilaha ini berguna bagi yang mengucapkannya. Nah, kemudian apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bentuk hadis mu'allak, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Jadi dan yang lainnya, kita akan bacakan teks hadisnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Sekarang kita bahas sedikit dulu kalimat la ilaha illallah itu memiliki keutamaan yang banyak, dikenal dengan kalimat tauhid, kalimatul iman,
kalimatul zikr. Tapi kalimat la ilaha illallah secara global itu memiliki dua makna yang paling besar. Ini perhatikannya. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua sisi pembahasan yang paling besar. Apa itu? Yang pertama, kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimatul iman. Jadi kalimat la ilaha illallah itu dikatakan kalimatul iman. Kapan itu? Idza qalaha kafir yudkhil biha fil iman ay fil islam. Kapan dikatakan kalimat la ilaha dikenal dengan kalimatul iman? Yaitu apabila kalimat ini diucapkan oleh orang kafir, maka dengan mengucapkan kalimat ini dia masuk Islam. Jadi kalimat yang digunakan untuk masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilana hatta yashhadu alla ilaha illallah. Kemudian kita tahu bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu ala ilaha illallah. Jadi apabila orang kafir mengucapkan kalimat ini, tentunya dengan niat masuk Islam ya, bukan sekarang mungkin ada orang kafir lagi ngebahas itu. Yang dimaksud ketika dia niat mengucapkan kalimat ini, maka dia masuk Islam dengan sebab kalimat ini. Yang kedua adalah kalimatu zikrin. Kata idza dzakarohal muslimu bahwa zikrun. Apabila orang muslim mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu dinamakan apa? Zikir. Jadi orang Islam tidak masuk lagi Islam dengan sebab mengucapkan itu, karena dia sedang apa? Berzikir. Berzikir. Kita akan bahas sekarang setelah paham itu ya. Karena kita bahas. Dari makna hadis ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha dakhala jannah. Kalau orang kafir mendekati sakaratul maut, lalu dibimbing oleh kita suruh ngucapin kalimat ini, maka berarti masuk Islam di saat itu. Dan dia akan mendapatkan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau disebutkan ada dua kisah. Kisah yang pertama adalah kisah anak orang Yahudi yang sedang sakratul maut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menengoknya. Kemudian Nabi SAW mengucapkan, mengajari kalimat itu mentalkin. Kemudian anak itu menoleh ke bapaknya, setelah itu menoleh ke Nabi SAW. Kemudian orang Yahudi ini bapaknya sedikit bijak ya. Dia mempersilakan anaknya untuk mengucapkan kalimat itu. Dan anak itu mengucapkan kalimat terakhirnya, la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu sampai mendekati sakaratul maut ya. Kisah yang kedua yaitu ketika paman baginda Nabi SAW yaitu Abu Thalib dalam kondisi sakaratul maut, maka beliau mendatanginya kemudian mengajarinya. Tapi Abu Thalib tidak menerima itu. Tidak menerima tawaran Nabi Sallam. Beliau masih mengikuti agama nenek moyangnya. Itu agama jahiliyah, musyrik. Akhirnya Abu Thalib wafat dalam keadaan apa? Musyrik kafir.
Tapi sisi poinnya dikatakan oleh para ulama menunjukkan apabila orang kafir itu ditalkin ketika mendekati syakratul maut dengan kalimat la ilaha illallah, maka ia pun mendapatkan bagian dari keutamaan la ilaha illallah dan urusannya nanti di sisi Allah. Ya. Jadi ini untuk orang kafir. Nah, sekarang untuk orang muslim. Kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Untuk orang mukmin itu tidak lepas dari dua kondisi atau tiga kondisi. Apa yang kita tidak tahu satunya. Yang pertama, orang muslim yang secara pribadinya dia mengucapkan kalimat la ilallah indal maut. Jadi sejumlah saudara kita itu tanpa ditalkin dia mengucapin la ilaha illallah. Maka ini padlun, ini karunia dari Allah. Jadi tanpa dituntun, tanpa ditalkin, maka sejumlah di antara kita dengan mudahnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi sebagian di antara kita ada orang yang ditalkin, dituntun, kemudian alhamdulillah akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Dan ini pun karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan sekarang, orang yang di akhir hidupnya atau ketika dia sakratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti ada tiga kelompok. Satu yang tadi orang kafir yang dituntun kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mujahadah, maka menurut para ulama dia akan mendapatkan keutamaannya, yaitu apa? Masuk surga. Yang kedua, orang yang bertauhid dan penuh dengan amal soleh gitu. Jadi orang yang bertauhid dan penuh dengan amal soleh, orangnya sholat, puasa, berbagi kebaikan, kemudian ngucapin la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka ini pasti akan masuk surga. Jadi artinya masuk surganya, kata para ulama, ibtidaan. Maksud surga sekaligus itu. Dalam arti dia tidak akan kemungkinan ke neraka. Karena kata para ulama, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakratul maut itu tidak mungkin dalam kondisi dia lalai. Dia pasti mengucapkannya dalam kondisi takut dan dia takut dengan dosanya dan pasti mengucapkan kalimat itu walaupun kita tidak tahu ya secara harfiah gitu. Dia akan mengucapkannya dalam kondisi bertaubat kepada Allah gitu. Jadi sampai mengucapkan itu dia menyesal terhadap apa yang telah lalu. Kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau poin yang ketiga, pertanyaannya, yaitu orang ya mungkin maksiat, banyak melakukan dosa, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Apa makna dakhalal jannah gitu? Dakhalal jannah. Maka sejumlah para ulama, bahkan ini dinisbatkan kepada jumhur ulama, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia melakukan berbagai bentuk maksiat, keburukan, maka itu tidak menafikan kalau orang itu diazab Allah
dan masuk neraka terlebih dahulu. Hanya ada janji Allah dan Allah mewajibkan itu kan ya. Dia akan masuk surga. Tapi kata para ulama tidak ibtidaan. Jadi tidak masuk surga sekaligus gitu. Karena dengan kaidah-kaidah lain yang menunjukkan orang yang mukhtalit ikhtilat dengan apa? Dengan dosa. Dengan dosa. Nah, itu adalah pendapat yang paling pertengahan gitu. Jadi paling pertengahan. Ya. Dan orang yang mengucapkan kalimat la ilah di akhir hayatnya, itu berarti juga masuk kepada makna ayat surah An-Nisa yang paling terkenal, yaitu ada pintu maghfirah bagi orang itu walaupun dia melakukan apa? Dosa. Yaitu apa ayatnya? Innallaha la yaghfiru ma yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika lima yasha. Yaitu ayat yang menegaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu innallaha la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika lima yasha. Artinya apa? Semua pelaku maksiat dari ahlu tauhid ada pintu apa? Maghfirah. Jadi ada jaminan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis ini mengajari kita tentang anjuran mentalkin. Yaitu mentalkin orang yang sedang sakaratul maut. Ya, hanya ada beberapa tuntunan bagaimana kita mentalkin orang yang sakaratul maut. Nah, kita akan jelaskan sekilas, artinya dengan ringkas. Gimana kita mentalkin kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, talkin kalimat la ilaha illallah itu tanpa tambahan lain gitu. Jadi tidak la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Enggak ya. Ya, tapi kalimat la ilaha illallah karena tidak dapat tidak diriwayatkan bahwa ada lainnya. Karena bisa mengatakan apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah wa fi riwayatin wajabat lahul jannah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah dengan suara pelan dan dilakukan oleh satu orang. Kenapa? Karena kondisi sedang apa? Sedang berat, maka tidak dilakukan oleh banyak orang. Dilakukan oleh satu orang dengan pelan. Kemudian tidak diulang-ulang. Jadi, la ilaha illallah, la ilaha, enggak. La ilaha illallah. Ya. Dan bukan berarti zikir dengan la ilaha illallah yang dibacakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi bukan pada zikir gitu ya. Orang yang di sekitarnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan. Itu mah bakal ngawur, kawur. Bahasa Indonesianya kawur apa? Hah? Apa kawur bahasa Indonesianya? Ya jadi kalau orang banyak mah kan jadi riweuh gitu. Jadi mestinya sendiri. Pelan-pelan. Kemudian jangan diikuti oleh kalimat lain. Jadi jangan diikuti oleh kalimat lain. Kenapa?
Sebab ditakutkan setelah mengucapkan kalimat itu, ngucapin kalimat lain. Karena hitamnya siapa yang, barang siapa yang akhir kalimat la ilah, itu dah halal jannah. Nah, saya akan bacakan. Ini dari ulama Syafi'iyah ya, bukan Ustaz Abu Qatadah. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa karihu al-iksara alaihi wal muwalata, dan dibenci memperbanyak, artinya ngucapinnya berkali-kali, wal muwala, kemudian berkesinambungan. Jadi jangan begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak. Kita harus ada jedanya. Kalau belum, la ilaha illallah, tunggu. Gitu ya. Ilobalon. Li'alla yatadajjara bi dhaiki hali wa shiddati karbihi. Fayakrahu dhalika bi qalbihi. Wa yatakalmu bima la yaliku. Kata Imam Nawawi, takut hatinya benci kepada kita. Lamun cek orang tasik mah dewek teker kieu ieu di kieu. Sehingga dia benci. Dan dia akan berkata dengan kata-kata yang tidak layak kepada kita. Akhirnya, akhir katanya justru jelek. Qul wa idza qala hum maratan la yukarriru alaihi illa ayatakalma bihi bikalamin akhar fa yu'adu ta'rid bihi liyakun akhiru kalamihi. Jadi kalau dia udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jangan diulangi lagi, udah cukup. Ya. Tapi kalau dia berbicara lagi sesuatu yang lain, boleh diulangi supaya akhir kalamnya la ilaha illallah. Kemudian dinukil satu riwayat ini Abdullah bin Mubarak. Lama uhtudira Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala ja'ala rajulun yulakkinahu kulla ilahil fa'aksara alaih. Jadi Imam bin Mubarak, beliau sakaratul maut. Kemudian salah seorang di antara pelayat atau yang di sekitarnya mentalkin beliau dengan kalimat la ilah. Dan berkali-kali. Faqala lahu lasta tuhsin. Wa akhafu an tu'dhiya musliman ba'di. Idza laqantani wa qultu la ilaha illallah. Tsumma lam uhdis kalaman ba'daha. Kata beliau, apabila engkau ingin mentalkinku, cukup ucapkan la ilaha illallah. Summa, kemudian, ya, aku tidak berbicara kalam setelahnya. Nah itu. Pada ni, fa idza ahdatsu kalaman falakini hatta takun akhiri kalami. Katanya, apabila aku telah mengucapkan kalimat ini, cukup, udah sekali. Dan apabila aku ngomong lagi, maka boleh kamu mentalkin lagi aku supaya akhir dari kalimatku adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, itu ya. Jadi paham tidak boleh apa? Berulang-ulang. Tidak boleh apa? Berkesinambungan. Artinya harus ada jeda kalau dia belum mengucapkan. Kalau udah mengucapkan, udah. Ya, jangan diterusin lagi. Kemudian tidak ditambah dengan kalimat lain. Dalam arti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena nasnya seperti itu. Jadi nasnya seperti itu. Nah, kemudian kita bacakan hadis setelahnya. Qala Imam Bukhari sampai kepada Abu Dzar. Qala Rasulullah SAW, atani atin min rabbi. Telah datang kepadaku seseorang dari Rabbku, yang dimaksud adalah malaikat dan malaikat Jibril. Fa akhbaroni, lalu menghabarkan kepadaku. Qala au qala basharoni, atau dia memberi kabar gembira kepadaku. Apa kabar gembiranya? Annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Bahwasanya barang siapa di antara umatku dia mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Kemudian Abu Dzar berkata, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Qala wa in zana wa in syaraka, walaupun dia berzina ataupun mencuri.
Ya. Di hadis yang kedua, itu hadis Abdullah Ibnu Umar, qala Rasulullah, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam kondisi menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Qultu wa ana. Kemudian dia berkata, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Nah, ini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, fadlu la ilaha illallah, fadlu tawahid. Ya. Wa khataru syirki. Hadis ini menjelaskan tiga poin penting dengan satu judul pokok, ya, yaitu tentang tauhid. Yaitu keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang kedua keutamaan tauhid, dan yang ketiga bahaya dari syirik. Ya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat sejumlah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa iman itu 70 sekian cabang, itu 79 sekian cabang. Qala Nabi Sallam, al imanu bid'un wasabu'una syu'batan. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Nabi SAW mengatakan iman itu 70 sekian cabang, paling tingginya la ilaha illallah dan paling rendahnya memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kita bahas la ilaha illallah itu, ya, cabang iman yang paling agung. Karena iman itu punya cabang. Dan kalimat la ilaha illallah itu mengandung tiga dimensi. Apa sih yang dimaksud kalimat la ilaha illallah mengandung tiga dimensi? Dimensi yang pertama yang paling jelas adalah dimensi kalimat, yaitu yang dinamakan dengan amalul lisan, qaulul lisan. Bahwa la ilaha illallah itu merupakan bagian dari iman, dari dimensi yang pertama yang paling jelas berupa qaulul lisan, yaitu ucapan lisan. Yang kedua juga bisa dikatakan amalul lisan. Gimana amalul lisan? Ketika orang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Qaulul lisan itu berupa proklamir, kan? Proklamir iman dengan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan dimensi yang keduanya adalah berupa zikir dengan la ilaha illallah, itu merupakan amal, amal lisan. Dan itu dikatakan afdhalu dzikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Dimensi yang kedua, la ilaha illallah itu berupa amalul qalbi. Yaitu apa? I'tiqad, ya, qalbi bi annahu la ilaha illallah. Yaitu berupa keyakinan hati bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Nah, sedangkan yang ketiganya adalah berupa amal yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah seperti khauf, mahabbah, roja, dan ini juga merupakan amalul qalbi. Tapi merupakan amal jawarihnya ada berupa ingkiyat. Taat kepada perintah Allah itu adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, gitu ya. Ya. Jadi artinya kalimat la ilaha itu merupakan iman dan dia merupakan pokok dari iman.
Kemudian yang kedua, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang mukmin itu akan menjadi amal timbangan yaumal kiamat. Jadi la ilaha illallah itu nanti akan menjadi timbangan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr tentang sahibu bitaqah. Jadi tentang sahib bitaqah, yaitu yang disebutkan dalam hadis, ada orang nanti dikumpulkan di arsatil kiamah yang dia memiliki sab'una sijilan. Jadi dia memiliki 70 catatan amal, tapi bukan catatan amal kebaikan. Catatan amal dunub wal ma'asi, yaitu catatan amal keburukan. Kemudian kata Nabi SAW, fayudau, yani sijil fi kifatin, watudau kalimatu la ilaha illallah fi kifah. Yani fakudau sijilat fi kifatin, watudau kalimat la ilaha illallah fi kifatin. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, 70 catatan amal keburukannya itu diletakkan dalam satu daunnya. Dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam daun yang satunya lagi. Pamalat kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilahnya itu lebih berat. Dari apa? Dari sab'unya sijilat. Maka orang itu masuk surga. Ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha itu nanti ditimbang menjadi amal yang agung. Karena disebutkan dalam hadis itu tentang orang yang memiliki 70 sijilan. Bahkan saking besarnya, kullu sijil madal basor, katanya. Satu catatan amalnya itu sejauh mata memandang. Maka diletakkan kalimat la ilaha illallah di satu daun. Ya, artinya kalau kita lihat timbangan, ya, timbangan yang ada di pegadaian, timbangan yang ada di kehakiman itu ya, itu ya. Bukan kiloan, timbangan, betul ya, kanan kiri ada daunnya. Ya. Itu terjadi seperti itu. Ini menunjukkan kalimat la ilaha itu kalimat yang agung. Kalimat yang nanti memberatkan timbangan setiap mukmin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan dalam hadis yang sahih, afdhaludzikri la ilaha illallah. Nah, tapi kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Abu Dzar dan hadis Abdullah bin Umar menunjukkan keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid, bahaya syirik. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami dengan mendalam, yaitu kata-kata dakhalal jannah tidak berarti pelaku maksiat tidak diazab. Tidak berarti pelaku maksiat ataupun pelaku dosa besar tidak akan masuk dulu ke neraka. Dalam arti, tidak menunjukkan hadis ini, barang siapa yang mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga.
tidak berarti semuanya langsung masuk surga. Kenapa? Karena hadis-hadis ini wajib digabungkan dengan dalil dari lain. Kata para ulama, sesatnya kaum Khawarij dan sesatnya kaum Murji'ah itu karena tidak mengumpulkan, mengkompromikan ayat-ayat wa'du dengan ayat-ayat wa'id. Artinya orang Murji'ah terlalu mengambil ayat wa'du, ayat kabar gembira. Orang-orang Khawarij yang mengwa'du dengan ayat-ayat wa'id. Artinya orang Murji'ah terlalu mengambil ayat wa'du, ayat kabar

wa'du dan dalil-dalil, artinya ayat ini termasuk juga hadis sebenarnya. Jadi dalil-dalil yang berkaitan dengan wa'du, kabar gembira gitu ya, itu direlevansikan dengan ayat wa'id. Demikian juga nas-nas yang berkaitan dengan wa'id itu berrelevan ataupun dikompromikan, disatukan dengan ayat-ayat wa'du. Seperti umpamanya sekarang, pelaku ini masuk neraka, bukan berarti kekal di neraka. Barang siapa yang melakukan ini ke surga, ya tidak berarti harus apa? Ke surga ibtidaan. Mungkin dia masuk apa? Neraka dulu. Tapi dengan satu keyakinan dari ahlu sunnah, semua ahlu tauhid itu masuk surga. Hanya masuk surganya terbagi dua. Ada yang masuk surga ibtidaan, masuk surga sekaligus. Ada yang masuk surga diadab dulu apa? Di neraka dengan sesuai maksiat dan dosa-dosa yang dia apa lakukan. Nah, termasuk hadis tadi ketika Abu Dzar bertanya wa in zana wa in syaraka, na'am wa in zana wa in syaraka. Ketika Abu Dzar berkata, apakah orang yang berzina juga dan mencuri juga masuk surga apabila dia bertauhid? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia akan masuk apa? Surga. Ya, tapi ya tidak berarti masuk surga apa? Sekaligus. Ya, karena Allah Maha bijaksana. Ya. Sampai di sini dulu kita buka pertanyaan.

0: Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz untuk ilmu yang alhamdulillah kembali mencerahkan kita semua tentang makna dan juga dengan kalimat la ilaha illallah ya, dengan pembahasan kita tentang ahkamul janais. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk jamaah sekalian bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp, khususnya untuk jamaah akhwat di nomor 0811 242555. Dan juga seperti biasa untuk jamaah ikhwan, kita akan buka pertanyaan juga secara langsung atau secara lisan. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya terkait hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalul jannah, apakah yang dimaksud cukup sekedar ucapan lisan terakhir saja ataukah harus disertai pemahaman, keyakinan dan keikhlasan hati terhadap makna la ilaha illallah? Kemudian bagaimana penerapan talqin kepada orang yang sedang sakaratul maut namun sudah tidak mampu berbicara sementara ia masih sadar dan dapat mendengar? Apakah cukup dengan sekali mengucapkan la ilaha illallah di dekatnya atau dianjurkan tetap memintanya mengucapkannya semampunya? Naam Ustaz.
1: Kan tadi udah dibahas.
0: Iya, udah semua Ustaz.
1: Iya. Udah dibahas.
0: Mau sedikit? Oke, baik Ustaz. Mungkin bisa diulang lagi nanti videonya ya.
1: Iya.
0: Baik Ustaz.
1: Iya,
0: pertanyaan selanjutnya?
1: Iya.
0: Oke, sebelum kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat kembali, kita coba buka pertanyaan dari jamaah ikhwan terlebih dahulu yang ingin bertanya langsung. Baik. Ya, izin, silakan Pak.
2: Izin bertanya Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: Tentang masalah tauhid, sebagaimana yang kita ketahui, tauhid kan dibagi menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian ada sebagian manusia yang menuduh ajaran tersebut termasuk bid'ah.
1: Apa? Gimana?
2: Dikatakan bahwasanya pembagian tersebut merupakan bid'ah. Pertanyaannya, apakah ulama ada membantah tentang tuduhan tersebut dan bagaimana kuaid dan doabit tentang apakah ajaran itu bid'ah atau tidak? Jazakallah khairan.
1: Ya, pembagian tauhid kepada tiga, itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid

0: asma dan sifat itu ditunjukkan oleh dalil Quran, ditunjukkan oleh dalil sunnah, dan ditunjukkan oleh perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama ahli sunnah. Pembagian tauhid kepada tiga itu sifatnya istiqra'i. Istiqra'i itu penelaahan yang komprehensif, penelaahan yang universal, penelaahan yang mendalam. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzur binnas, dipahami oleh para ulama ayat per ayat, dipahami maknanya satu persatu, karena kan kita tahu Al-Quranu kulluhu tauhid. Quran itu isinya sebenarnya semuanya tauhid. Jadi isi Quran itu semuanya tauhid. Seperti apa Al-Quran itu semuanya tauhid? Kita tahu ya, contoh sederhana aja dulu. Dalam Quran disebutkan Fatihatul Kitab, sulusul Quran, a'dhamu ayah fi kitabillah. Kenapa Al-Fatihah itu dinamakan Fatihatul Kitab? Karena Al-Fatihah itu merupakan pembuka Quran yang di dalamnya memuat isi Quran. Dan isi pokok Quran itu tauhid. Ya. Ayatnya 7 ayat. Tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dimulai dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya tauhid. Yang kedua, a'zamu ayah, ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat kursi. Kenapa dikatakan a'zamu ayah? Karena ayat yang berbicara tentang Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh al-ayah. Yang ketiga, sulusul Quran, 1/3 Quran, yaitu apa? Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kemudian mu'awidatain, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Maka Quran itu pokoknya isinya Quran. Artinya Quran itu maaf pokoknya isinya tauhid. Lalu bagaimana Allah merinci tauhid? Ya, Allah merinci tauhid itu dengan ringkas dipahami oleh para ulama. Yang pertama, Allah menghobarkan kepada diri kita, kepada manusia, Allah itu Al-Khaliq, Al-Maliku, Al-Mudabbir. Allah itu yang mencipta, Allah yang memilik, Allah yang mengatur. Itu namanya Rabb. Rububiyah, Allah sebagai Rabb. Yang memiliki makna Ar-Razik dan seterusnya. Yang kedua, Allah menjelaskan bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha ilahu. Ya ayuhan nasu budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. U'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Wa anal masajida lillahi falatad'u ma'allahi ahada. Kemudian qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini apa? Perintah ikhlas ibadah kepada Allah. Namanya apa? Tauhid uluhiyah. Yang ketiga, Allah menyebutkan nama-namanya. Dari mulai surah Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim Malik yaumiddin. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azimu. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul Asma'ul Husna. Ayat-ayat semua. Jadi para ulama itu menggampangkan kepada kaum muslimin bahwa tauhid itu satu, tauhid rububiyah, dua, tauhid uluhiyah, tiga, tauhid asma dan sifat itu. Dan tentunya dari ulama dulu, dari mulai Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam ya, dari para ulama terdahulu sudah membagi kitab apa tauhid itu kepada tauhid itu. Imam Ibnu Abil Iz. Kemudian ya. Dari para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari dan para ulama yang lainnya. Dan pembagian tauhid kepada tiga itu seperti kita juga memahami dalam hukum. Hukum taklif itu ada lima. Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Itu semacam itu. Gitu. Jadi tidak ada. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara rububiyah dengan uluhiyah, gitu kan? Makanya kaidahnya dalam Quran, atau antum carilah ceramah saya, kapan ya itu terbaru? Di sana kayaknya, jadi studio atau di sana ada di apa? Di kayaknya di sana ya. Atau di mana saya bahas Al-Qur'an kulluhu tauhid. Quran itu semuanya tauhid ya, itu dibahas dengan panjang lebar ya, banyak itu. Ya. Orang yang mengingkari pembagian tauhid kepada tiga, itu yang tidak mendalami isi Quran dan tidak mendalami isi kalam para ulama terdahulu. Ya, karena Quran berbicara tadi. Nah, saya akan berikan penjelasan sederhana dalam poin ini. Coba belajar ke hudhud lah. Saya sering kasih contoh dalam Quran itu hudhud. Dalam surah An-Naml. Ya. Hudhud itu bicara inni wajadtum ra'atan tamlikuhuma utiyat min kulli syai'in walaha arsyun 'adzim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum 'ani sabili fahum la yahtadun ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardhi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Jadi artinya gini. Salah satu argumentasi yang berhak disembah hanya Allah, karena yang mencipta dan memiliki hanya Allah. Hanya kalau kita mengetahui Rabb itu Allah. Rabb itu kan Al-Maliku, Al-Khaliku, Al-Mudabbir. Allah itu Rabb gitu. Definisi Rabb itu memiliki tiga dimensi pokok. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah itu yang memiliki, yang mencipta dan mengatur. Hud-hud berargumentasi. Kenapa mereka menyembah matahari? Kata Hud-hud, alayas judulillah. Mestinya sujud itu hanya kepada Allah. Siapa Allah itu? Yang mengeluarkan berbagai segala sesuatu dari langit dan dari bumi. Yang tahu yang kalian nampakkan, kalian sembunyikan. Kemudian Hud-hud berkata, dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah. Siapa? Rabbul Arsyil Azim. Artinya apa? Hud-hud itu berhujjah dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Baca aja surah Al-Baqarah ayat 20 gitu. Enggak usah ayat 21 gitu. Ayat 21 sampai 22. Apa kata Allah? Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Siapa rabb kamu itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan wasama'a bina'a wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi kalau kamu tahu bahwa Allah tidak ada sekutu dalam pemilikan, dalam penciptaan dan pengurusan, maka tidak ada sekutu dalam ibadah gitu. Jadi ini konsekuensinya. Kemudian Allah berhujah dengan nama-namanya. Dengan nama apa? Allah Al-Ma'luh. Dengan nama Al-Ilah. Dengan nama Al-Ahad. Kenapa yang disembah hanya Allah? Karena Allah itu Ahad. Kenapa hanya Allah yang disembah? Sebab Allah itu As-Samad. Kenapa hanya Allah yang disembah dan diminta? Karena Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Quran itu telah menjadi argumentasi yang sangat kuat. Dan kalau kita teliti, begitu indahnya Quran itu berargumentasi. Makanya disuruh baca ayat kursi setiap malam ketika akan tidur, dan disuruh baca ayat kursi dalam 5 waktu sholat. Kenapa? Karena yang membaca ayat kursi tidak akan meminta kepada penghuni kubur, tidak akan meminta kepada jin, tidak akan meminta ke pohon, tidak akan meminta ke selain Allah. Coba lihat ayatnya. Allahu la ilaha illahu. Argumentasi yang begitu dahsyat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu. Gitu. Siapa Allah itu? Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang hidupnya itu Hayatun Kamilah. Makanya Nabi Ibrahim itu membantah orang-orang yang musyrik bapaknya, menggambarkan ketika melihat bulan ini, ketika melihat matahari ini yang disembah. Ketika tidak ada, la yuhibbul afilin. Bagaimana menyembah zat yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada? Bagaimana menyembah zat yang tidak bisa menghidupkan? Maka Allah berargumentasi Al-Hayyu. Kemudian diidobatkan Al-Qayyum, yang tidak butuh, dia yang memenuhi. Bagaimana kita meminta kepada zat yang tidak memenuhi? Zat yang memenuhi, Al-Ghani. Kemudian diargumentasi lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah yang ada di langit dan di bumi. Berarti bagaimana mungkin manusia itu meminta kepada selain Allah? Karena yang memiliki hanya Allah, gitu kan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, maka itu argumentasi yang sangat agung, ya. Argumentasi yang sangat agung. Sampai Allah itu berargumentasi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, disebutkan tuh. Jadi Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu dan tidak ada makhluk yang meliputi Allah. Dan Allah itu menyebutkan tentang keagungannya apa? Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Lihat di sini. Allah menyebutkan bagian dari makhluknya kursi. Dan kursi itu lebih kecil dari arasy, arasy lebih besar dari kursi. Maka disebutkannya oleh Nabi Sallam memberikan gambaran, gitu ya. Cincin ini kalau dilempar ke bumi, gitu ya. Ini gambaran arasy dengan kursi. Kursi kalau dilempar ya gambarannya seperti bumi ini dengan kursi. Menunjukkan apa? Allah itu agung, Allah itu besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri al-aliyu al-azim. Ulu, uluwi sifat, uluwil qahar, uluwi zat. Allah itu tinggi dari sisi sifatnya, Allah itu tinggi dari sisi kekuasaannya, dan Allah itu tinggi dari sisi apa? Zatnya. Ini adillah syar'inya. Adillah syar'inya. Kaifa yakhfa 'ala katsirin minan nas? Bagaimana ya orang itu gofil dengan Quran, lalai dengan Quran, ketika Allah Ta'ala membahas tentang itu dengan rinci. Ya, penutup ya. Ngerti kan? Antum tahu enggak? Belajar Quran. Quran. Nah, oleh sebab itu teman-teman, para bapak, berbahagia itu ketika paham Quran, bukan ketika hafal Quran. Catat dengan tinta emas ya. Bahagia itu ketika kita paham Quran, bukan ketika kita itu hafal Quran. Kenapa hafal Quran? Abdurrahman Ibnu Muljam yang membunuh ahli itu hafal Quran. Banyak ahlu bid'ah yang hafal Quran. Hanya paham Quran. Karena Quran ini argumentasi bagi kita. Ya. Saya berikan contoh. Kalau antum paham. Quran isinya tauhid semua ya. Kalau saya rinci di 2 menit ini. Isi Quran 1 tentang berita. 2 isi Quran itu awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Yang ketiga isi Quran itu kabar gembira dan ancaman. Kenapa dikatakan semuanya tauhid? Ya iyalah. Berita, satu berita tentang Allah. Allah memberitakan kepada kita tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang keagungannya. Dan Allah memberitakan, wa ilahukum ilahu wahid. Allah yang ngasih tahu, kul huwallahu ahad. Berarti apa? Berita yang pokok adalah berita tentang tauhid. Yang kedua, berita para nabi. Apa para nabi itu? Memberitakan dakwah tauhid. Kan berita para nabi itu berita dakwah tauhid. Tidak memberitakan sisi lainnya. Berita orang-orang terdahulu, berita yang mentauhidkan Allah, berita orang yang menunjuk kutukan Allah, semuanya berbicara tentang tauhid. Kalau berbicara tentang perintah dan larangan, perintah yang paling pokok adalah perintah tauhid, larangan yang paling pokok adalah larangan tentang syirik. Kalau sekarang ditanya, bagaimana kita sholat? Ya sholat juga tauhid. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sampai besok kita tanggal 10 menyembelih juga tauhid. Fasholli li rabbika wanhar. Sekarang tanya, saya dagang tidak riba, saya dagang tidak dusta, saya dagang tidak zalim, itu juga tauhid. Kenapa? Karena ikut mengikhlaskan syariat Allah. Artinya apa? Kita meyakini syariat itu hanya milik Allah, tauhid. Jadi kita menerima syariat hanya syariat Allah itu mentauhidkan Allah. Ada diistilahkan hari ini disebutkan tauhid hakimiyah banyak. Ya, tauhid hakimiyah ya hak. Tapi tidak disebutkan si satu, terpisah dari semua tauhid. Karena tauhid hakimiyah itu masuk pada tauhid uluhiyah atau tauhid apa? Rububiyah. Tidak usah dipisah. Nah, sekarang bagian ketiga. Ancaman dan kabar gembira. Apa? Ya tauhid. Kabar gembira bagi yang mentauhidkan Allah, kabar ancaman bagi yang menyekutukan apa? Allah. Jadi Quran itu semuanya apa? Tauhid dalam makna tahqiqut tauhid. Jadi semuanya apa? Tahqiqut tauhid. Ya. Kalau kalimat yang paling akhir itu, kalau ada orang, ya saya mah tidak akan membagi tauhid kepada tiga. Ya enggak apa-apa. Yang penting kalau ditanya, kalau antum mengikhlaskan kepada Allah, meyakini pencipta hanya satu, pemilik hanya satu, yang mengatur hanya satu yaitu Allah, itu apa? Meyakini enggak? Ya meyakini ya. Kalau saya menganamakan itu tauhid rububiyah. Lalu orang ditanya, apa antum meyakini yang disembah hanya Allah? meminta hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, istighosah hanya kepada Allah, jawabannya saya meyakini itu. Ya, menurut saya namanya tauhid uluhiyah. Kalau antum tidak meyakini, tidak menamain, ya enggak apa-apa. Yang penting jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang ketiga, apakah Anda yakin bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya dalam nama dan sifat? Iya, menurut saya itu namanya tauhid asma dan sifat. Selesai. Mafi muskilah. Tidak ada apa? Musil. Tidak ada apa? Muskilah. Yang penting mengimani bahwa Allah itu esa dalam rububiyahnya, Allah itu esa dalam uluhiyahnya, Allah itu esa dalam nama dan sifatnya. Mau dibagi dua, dibagi tiga, ya itu. Tapi ketika para ulama membagi, seperti kita juga suka membagi, gitu kan? Rukun iman kepada takdir ada empat. Dalilnya ada nggak disebutkan empat dalam Quran? Ya nggak ada. Tapi konsekuensinya yaitu ilmu, kitabah, masyiah, al-holku. Itu kan disepakati. Ya, Allah Ta'ala a'lam.
1: Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, ilmu dan juga nasihat kembali disampaikan di penutup pada jumpa kita di sore hari ini dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari khususnya, dan pembahasan kita tentang janaiz yang tentunya meluas, pembahasannya juga sangat berarti bagi kita semua khususnya dalam pembahasan tentang tauhid. Dan semoga tentunya majelis kita di sore hari ini di bulan Dzulhijjah masuk dalam tentunya kebaikan dan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di kesempatan pekan mendatang. Dan juga tentunya kita nantinya mungkin 10 Dzulhijjah Ustaz ya, di pekan depan, dan mungkin nanti informasi tambahannya atau berlanjutkannya akan kita informasikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari Rabu kan?
1: Masih sempat ya, Senin. Nah, Ustaz.
2: Hari Rabu. Gracias.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: apakah hakikat Islam itu?
6: Hakikat Islam adalah yang ada pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan malaikat Jibril ketika bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mampu." Dan masuk padanya iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masuk pula makna al-ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak maka dialah yang melihatmu. Karena Islam itu bila disebut secara mutlak, masuk padanya perkara-perkara tadi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak itu di sisi Allah hanyalah Islam. Hadis Jibril tadi ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Jibril bertanya mengenai perkara-perkara tadi dalam rangka mengajarkan manusia tentang agama mereka. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah ketundukan kepada perintah-perintah Allah secara lahir dan batin, dan meninggalkan larangannya secara lahir dan batin. Inilah Islam yang sempurna. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira.
7: آيات من القرآن
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama, tidak.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Ala salat, ala salat.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar, di akhirat, di dalam genggamannya.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu.'" Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
2: Ulaika ashabul jannah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
3: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
2: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
3: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

0: mubin.
1: Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
1: Tu'minuna billahi wa rasulih.

Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.

0: العظيم.
1: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.

0: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio Kajian Islam dan Tilawah Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat. Kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Ulaika ashabul jannah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui."

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Amin.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: qadir.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: khair.
1: Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: basir.
1: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

0: yakhudu.
1: Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: خبير.
1: Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: العظيم.
1: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: المصير.
1: Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaib wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.

Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: أُخْرَى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab, dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu

Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu, menyusahkan Nabi, maka sungguh, Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril, dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Apakah hukum perantara jika saya ingin masuk ke suatu sekolah atau bekerja di suatu perusahaan?
8: Pertama, jika keberadaan perantara yang merekomendasikan Anda bekerja menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama dan lebih berhak diterima berdasarkan kemampuan akademis yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan kemampuan mengemban resiko-resikonya serta berdasarkan kemampuan mengembangkan tugasnya dengan detail, maka rekomendasi itu hukumnya haram. Karena hal itu berarti menzalimi orang-orang yang lebih berhak dan menzalimi pemimpin, yaitu menghalangi mereka untuk mendapat pekerjaan yang tepat, menghalangi peran dan bantuan yang berwenang terhadap mereka untuk meningkatkan penghidupan. Juga berarti menzalimi umat karena menghalangi mereka dari yang bisa menyelesaikan kepentingannya, yang mana seharusnya dengan terlaksananya kepentingan itu akan mendatangkan kebaikan bagi umat. Namun karena kezaliman ini, maka timbullah kepincangan dan praduga yang buruk yang merusak tatanan masyarakat. Jika rekomendasi itu tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya hak seseorang, maka itu boleh bahkan disukai secara syar'i. Bahkan yang memberi rekomendasi itu akan mendapat pahala insyaAllah. Telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa." Berikanlah syafaat atau rekomendasi, niscaya kalian mendapat pahala. Allah menetapkan apa yang dikehendakinya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kedua, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan

Dan universitas-universitas adalah tempat-tempat umum untuk umat. Di situ mereka mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang lebih diutamakan daripada yang lainnya, kecuali dengan alasan-alasan lain selain rekomendasi. Jika pemberi rekomendasi mengetahui bahwa rekomendasinya bisa menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama berdasarkan kemampuan, usia atau lebih dulu mendaftar atau yang lainnya, maka rekomendasi itu terlarang karena mengakibatkan kezaliman terhadap orang yang terhalanginya, yang akibatnya bisa jadi terpaksa bersekolah di tempat yang jauh sehingga selalu ditimpa kelelahan, sementara yang lain malah mendapatkan kenyamanan. Di samping itu, hal ini pun menimbulkan kepincangan sosial dan rusaknya masyarakat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
2: Malaika ashabul jannah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Riyadul Jannah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian karunia-Nya, hidayah dan taufik-Nya serta ampunan-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang terlimpah kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Tauhid. Nah, beberapa bab telah berlalu kita bahas, dan pada kesempatan ini kita memasuki satu bab. Sebagaimana muallif mengungkapkan, beliau berkata, bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, sangat hebat, sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya orang-orang yang zalim ini melihat bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menyadari bahwasanya kekuatan hanyalah milik Allah seluruhnya, dan bahwasanya Allah syadidul azab, sangat dahsyat azabnya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini, dalam ayat ini berbicara tentang keadaan orang-orang musyrik yang mereka menjadikan tandingan selain Allah, kemudian mencintainya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mahabbah ini atau cinta ini merupakan asal pokok dalam Islam, dengan lebih sempurnanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih sempurna agama seseorang. Sebaliknya, semakin berkurang kecintaan, berkurang pula tauhid dan kadar keimanan seseorang. Sehingga muallif secara khusus menempatkan bab ini dalam kitab Tauhid, karena sangat erat kaitannya dengan tauhid. Meningkat tingginya keimanan dan berkurangnya keimanan tergantung kepada cinta tersebut. Dalam ayat ini ikhwati fillah, Allah menggambarkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik di dunia dan juga keadaan mereka kelak di akhirat berupa azab yang akan mereka temui. Di mana mereka menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala amsalan, andadan, menjadikan tandingan, menjadikan syarikat. Yusawwunahum billahi fil mahabbah wa ta'zim. Dari sisi apa? Mereka menjadikan tandingan, menyamakan tandingan-tandingan tersebut dari sisi mahabbah dan pengagungan. Menyamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menggambarkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang mukmin ini yukhlisunal mahabbah. Mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kecintaan mereka ikhlas. Sebagaimana mereka mengikhlaskan segenap amalan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita sekalian satu hal yang penting, yaitu terkait mahabbah itu. Allah menyebutkan yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Ada dua penafsiran dalam lafaz tersebut. Yang pertama, yuhibbunahum kahubbillah, maknanya yuhibbunahum kahubbil mu'minina Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti orang-orang mukmin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dengan tafsir seperti ini, maka menunjukkan bahwasanya orang musyrik ini tidaklah ditetapkan memiliki kecintaan kepada Allah. Justru cinta mereka sangat besar kepada tandingan seperti besarnya orang-orang mukmin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tafsir ini dianggap lemah. Karena mereka pun pada kenyataannya memiliki rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tafsir yang lebih rajih yaitu menafsirkan yuhibbunahum kahubbillah, maknanya yuhibbunahum kahubbihim Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka sendiri mencintai Allah. Jadi di sini menetapkan orang-orang musyrik pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tentu tidak sebesar cinta orang mukmin karena cinta mereka terpecah, terbagi. Terbagi dengan kecintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kepada tandingan-tandingan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan satu bentuk ibadah yang sangat agung, bahkan merupakan motivator terbesar, pendorong terbesar segenap aktivitas ibadah, yaitu adanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidaklah berlebihan. Kalau seandainya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ibadah itu sendiri merupakan perwujudan atau hakikat dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalaulah ibadah tidak didasarkan dengan cinta atau terlepas, terpisah, kosong dari rasa cinta, ini bagaikan ibadah yang tidak memiliki ruh, tidak memiliki nyawa, tidak hidup, tidak berasa. Nah, maka jika seseorang dia memiliki kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dia ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ingin berjumpa, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surganya. Dan dia ingin menempuh jalan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kita kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Andai dalam kehidupan sehari-hari ada seseorang yang baik kepada kita, lalu ngasih, kesulitan kita dibantu, dipenuhi, kebutuhan kita pun dipenuhi. Nah, ketika bicara ramah, sopan santun, maka kepada orang tersebut tentu kita akan mencintainya. Kenapa? Karena dia orang baik, berbuat baik kepada kita, memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Ini manusia. Sekarang seluruh kebutuhan kita tidaklah bisa kita penuhi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka renungkanlah, inilah sebab terbesar seseorang hendaknya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pantas kita memalingkan cinta tersebut kepada siapapun juga. Karena siapapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memberikan karunia seperti itu. Yang mencipta kita adalah Allah. Mengatur kehidupan kita adalah Allah. Memberikan rizki yang kecil, apalagi yang besar, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan, mematikan, memberikan rasa senang, bahagia, juga memberikan rasa sedih. Sebagai bentuk ujian, di balik itu ada kenikmatan. Ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan ini alasan terbesar untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tidak pantas seseorang kemudian membagi cintanya kepada selain Allah Subhanahu. Nah, dari sini ikhwati fillah, para ulama mengungkapkan bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tentang pembagian dari mahabbah ini, beliau menyebutkan walihada lamma ahabbal musyrikuna alihatahum tawassalat bihim hadhil mahabbah ila an abaduha min dunillahi aw ma'allah. Oleh karena itu, ketika orang-orang musyrik mereka mencintai ilah-ilah mereka, mencintai tandingan-tandingan sesembahan mereka, maka cintanya ini mendorong mereka untuk beribadah kepada yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala, atau beribadah bersama Allah, ibadah kepada Allah juga beribadah kepada mereka. Dan mahabbah ikhwati fillah tanqasimu ila qismain. Syekh Utsaimin menyebutkan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mahabbah ibadah. Mahabbah ibadah. Apa itu? Hiyallati tujibut tadallul wa ta'zim. Yang menuntut sikap merendahkan diri dan sikap mengagungkan. Jadi kecintaan ini, kecintaan ibadah ini, cinta yang disertai dengan tadallul, menghinakan diri, merendahkan diri kepada yang dicintai, mengagungkan kepada yang dicintai. Sehingga seorang kalau mencintai sesuatu kemudian dia mengagungkannya, mendorong kecintaannya untuk merendahkan diri di hadapan yang dicintainya, tunduk kepada perintahnya, kemudian meninggalkan pula larangannya, dan seterusnya. Maka kalau ini terjadi, itulah mahabbah ibadah. Dan tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia mencintai bersama Allah dengan kecintaan seperti ini, mahabbah ibadah kepada selain Allah, maka terjatuh kepada mahabbah yang syirkiyah. Mahabbah yang syirkiyah. Karena menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua ada mahabbah laisat bi'ibadah fi dzatiha. Mahabbah yang zatnya bukanlah ibadah. Yang zatnya bukanlah ibadah. Sebelumnya ikhwati fillah, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Adapun contoh mahabbah ibadah yaitu ayat yang tadi kita bacakan. Dalam surat Al-Baqarah 165, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan. Yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintai tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman sangat hebat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mahabbah ibadah. Orang beriman ya, dia mencintai Allah, mengagungkannya, membesarkannya sehingga sangat hebat kecintaannya kepada Allah. Orang musyrikin, dia cinta kepada Allah juga menjadikan tandingan dan mencintainya dengan kecintaan yang ibadah. Kecintaan yang disertai dengan tazallul, merendahkan diri, disertai dengan mengagungkan yang dicintai, tunduk kepadanya, melaksanakan keinginannya, perintahnya, dan seterusnya. Maka yang seperti ini, pada orang musyrik, ini berarti dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala fil mahabbah, dalam kecintaan. Nah, ini jenis yang pertama, ikhwati fillah, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Adapun jenis yang kedua, mahabbah laisat bi ibadah fi dzatiha. Cinta yang bukan ibadah pada zatnya. Dan ini ada beberapa jenis. Jenis yang pertama, mahabbah isyfaq, atau jenis yang pertama, al-mahabbah lillahi wa fillahi. Mahabbah lillahi wa fillahi. Di sini, seseorang mencintai sesuatu karena memang tuntutan, konsekuensi dari cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa individu seperti para nabi, para rasul, orang-orang soleh, siddiqin, syuhada, dan seterusnya, ataupun bentuknya amalan seperti salat, zakat, amal kebajikan, dan yang lainnya. Nah, maka mencintai seperti ini itu mencintai lillahi karena Allah, mencintai fillahi dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mencintai lillahi karena Allah, karena memang kecintaannya tidaklah diharapkan dengan cinta tersebut kecuali ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fillahi, nah, ini menunjukkan alasan bahwasanya cinta tersebut adalah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya, ajarannya. Dan kecintaan seperti ini tabi'un lil qismil awwal. Ini mengikuti atau merupakan cabang dari jenis yang pertama, yaitu mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua dari jenis mahabbah ini yaitu cinta yang mahabbatu isyfaqin wa rahmatin. Cinta yang dasarnya adalah kasih sayang. Nah, ini seperti seseorang mencintai anaknya, mencintai anak-anak kecil, mencintai orang-orang yang lemah, mencintai orang-orang yang sakit, karena ada rasa sayang dan rasa kasih mengasihani kepada mereka. Inilah sifat yang ada pada manusia. Dia kepada anak kecil, kepada orang sakit, kepada orang-orang yang lemah, sayang. Ada isyfaq, ada rahmah di sana. Kemudian yang ketiga, jenisnya mahabbatu ijlalin wa ta'zimin. Cinta yang didasarkan kepada ijlal, membesarkan, mengagungkan, menghormati. Ini pada batasnya. Dan ini bukan termasuk ibadah. Seperti seseorang mencintai orang tuanya. Nah, kenapa? Karena orang tua dia banyak berjasa. Kita menghormatinya. Nah, mendasarkan kepada memuliakan dan menghormati orang tersebut. Kepada orang tua. Atau kepada guru. Atau kepada orang-orang yang kabir, min ahlil khair, orang-orang yang setelah sepuh dari kalangan orang-orang yang memang ahlul khair, orang yang berbuat kebajikan, orang yang baik. Maka cinta ini ya termasuk cintaan, ibadah. Atau bukan ibadah secara zatnya, tapi memang ada pada kita kecintaan yang sesuai dengan tabiat kita. Kemudian jenis yang lain ada mahabbah tabi'iyah. Mahabbah yang dasarnya adalah naluri, tabiat kita. Seperti mencintai makanan, mencintai minuman, menyukai pakaian, menyukai kendaraan, rumah, dan seterusnya. Dan ini hukumnya bisa jadi merupakan perkara yang mubah atau tergantung kepada sisi-sisi yang lainnya. Kalau itu sampai menghantarkan kepada keharaman, bisa sampai kepada keharaman. Sehingga dari mahabbah-mahabbah tersebut, maka ada yang merupakan kewajiban bagi kita sekalian, seperti mahabbah ibadah atau mahabbah lillahi wa fillahi. Ini kewajiban bagi kita sekalian untuk menancapkan dalam diri kita kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai apa-apa yang dicintai Allah, apa-apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara tabiat kita pun mencintai, mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, juga mencintai makanan, minuman, dan seterusnya yang sesuai dengan tabiat atau naluri kita. Ini hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau berlebihan, ini bisa sampai pada mahabbah maksiat, mahabbah yang menjatuhkan kepada kemaksiatan. Mahabbah maksiat ini ikhwati fillah, yaitu mahabbah yang tadinya adalah mahabbah yang mubah, tetapi melampaui batas, melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang mencintai keluarganya hal yang wajar, tetapi tatkala dia ingin menyenangkan orang-orang yang dia cintai dengan berbuat keharaman, korupsi, dan seterusnya, ini jatuh kepada maksiat. Mencintai kepada lawan jenis sesuatu yang wajar, normal. Tetapi kemudian tatkala dia berkhulwat dengannya, berpacaran sebelum menikah, dan seterusnya, ini terjatuh kepada kemaksiatan. Dan kalau itu tenggelam, melampaui batas berlebihan kecintaan tersebut, walaupun awalnya mubah, tapi menenggelamkan seluruh kehidupannya, sehingga seolah-olah fokus kehidupannya adalah orang-orang yang dicintai, walaupun secara asalnya sesuai dengan nalurinya, tetapi kalau itu menjadi fokus kehidupannya, ini bisa jadi jatuh kepada kesyirikan. Sehingga tujuan hidup bukan lagi Allah Ta'ala, bukan lagi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi memenuhi hawa nafsunya dengan perkara-perkara yang dia sukai itu. Sehingga itulah fokus hidupnya, tujuan hidupnya, dan seterusnya, ini menjatuhkan kepada kesyirikan. Nah, ikhwati fillah, dalam ayat yang pertama yang kita sebutkan dari surat Al-Baqarah ayat 165, di situ menjelaskan kepada kita sekalian tentang adanya orang-orang yang memalingkan ibadah berupa mahabbah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dalam ayat tersebut diantaranya, anna manittakhadha niddan latasawa mahabbatuhu bimahabbatillahi fahuwa musyrikun asyirkal akbar. Maka barang siapa yang menjadikan tandingan, menyetarakan antara kecintaannya kepada tandingan tersebut dengan kecintaan kepada Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan, musyrik yang besar. Dan ini mahabbah ibadah yang semestinya kepada Allah, dia pun mengagungkan, mencintai kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kubur-kubur. Dia berlebihan pengagungan di sana, didasari rasa cinta, kemudian merendahkan diri, tunduk di hadapannya, dan seterusnya. Makanya seperti ini, bisa jadi menjatuhkan kepada perkara yang besar, yaitu syirkun fil mahabbah, syirik dalam cinta. Nah, pelajaran yang lain ikhwati fillah dari ayat tersebut menunjukkan bahwasanya sebagian orang-orang musyrik itu, di antara mereka orang-orang musyrik, mencintai Allah dengan cinta yang besar juga, tetapi tidak bermanfaat kecintaannya ketika dia pun mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang ibadah ditujukan kepada selain Allah. Berarti tidak ikhlas, tidak murni kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diduakan. Maka tidak bermanfaat cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kondisinya seperti itu. Khatifillah, ayat yang kedua yang dinukil oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, yaitu firman Allah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarlawunaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini dalam surat At-Taubah ayat 24 di mana Allah berfirman yang artinya, katakanlah, seandainya bapak-bapak kalian, kemudian anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian usahakan, serta tijarah perdagangan kalian yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, kerugiannya, juga masakin rumah-rumah kalian yang kalian senangi, kalian riloi, ahabba ilaikum, kalau semuanya itu lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, maka tunggulah sampai datang, sampai Allah mendatangkan urusannya, mendatangkan balasannya, mendatangkan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini, ikhwati fillah, Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ancaman kepada orang-orang yang mencintai jenis-jenis yang disebutkan tadi. Yang disebutkan beberapa jenis, tapi ini bukanlah batasan. Ini sebagai contoh saja. Dan tentu lebih dari perkara tersebut, perkara duniawi. Kemudian mengutamakan dari yang kecintaannya kepada jenis-jenis tersebut daripada cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, yaitu daripada tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan amalan soleh di sana, dia lebih mencintai itu, seperti jihad, seperti hijrah, atau ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah berikan ancaman kepada mereka yang mengutamakan kecintaan kepada jenis yang disebutkan tadi daripada kepada Allah, Rasulnya, dan tunduk berupa jihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah mulai dengan bapak, kemudian anak, kemudian saudara, dan juga yang lainnya. Dan juga sedihnya. Maka barang siapa idda'a mahabbatallah wa huwa yuqaddim mahabbata hadhil asya ala mahabbatihi fa huwa kadhib. Maka barang siapa yang dia mengaku cinta kepada Allah, tapi kenyataannya lebih mengutamakan kecintaannya kepada jenis-jenis tadi, kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada saudaranya, dan seterusnya, kepada usahanya, hartanya, maka hakikatnya cintanya itu dusta. Maka tunggulah akibatnya. Walyanzur walyantadhir al-uqubah. Maka tunggulah akibat atau balasannya. Ayat ini ikhwati fillah sangat erat kaitannya dengan judul bab yang kita bahas tentang kecintaan. Di sini terdapat wajibnya kita mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik individu ataupun amal dan yang lainnya. Wajiban itu. Dan cinta kepada perkara-perkara tersebut ini masuknya kepada cinta yang dilatar belakangi oleh tabiat, naluri. Atau kalau kepada bapak tadi dasari kepada rasa sayang, pengagungan, penghormatan, memuliakan, dan seterusnya. Atau kepada tabiat, naluri kita. Ini cinta yang tabii, tabiiyah, mahabbah tabiiyah. Berarti hukum asalnya mubah. Tetapi tatkala cinta yang mubah hukum asalnya ini, kemudian dia melampaui batas mencintainya sehingga mengutamakan mereka daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam rangka mencintai mereka ini, memenuhi kecintaan kepada mereka, mereka melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ini maksiat. Jatuh kepada kemaksiatan, maka tunggulah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ikhwati fillah, pelajaran yang bisa diambil dalam ayat ini, wujubu mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati mas ma yuhibbuhu. Wajibnya kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Karena konsekuensi, kalau kita cinta kepada Allah berarti mencintai setiap yang dicintai, walaupun orang-orang yang, kalaulah seandainya bertabrakan dengan kecintaan kita kepada yang lain, maka wajib mendahulukan kecintaan kepada Allah. Dari sini pun wujubu hubbin nabi, wajibnya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bagian cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi adalah utusan Allah. Wajibnya kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di sini pun menunjukkan kepada kita al-wa'id. Alaman kanat hadhihi tsamaniyah aw ghairuha ahabba ilaihi min dinihi. Ancaman yang keras bagi orang yang 8 jenis ini ataupun yang lainnya lebih dia cintai daripada agamanya, daripada Allah dan Rasulnya. Ini dalil yang kedua yang dinukil oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Adapun yang ketiga, sebuah hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rasulullah bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai sampai Rasulullah lebih dicintai olehnya daripada anaknya, daripada bapaknya, dan manusia seluruhnya. Nah, ikhwati fillah, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, di sini Rasulullah mengabarkan bahwa seseorang tidaklah dikatakan beriman dengan iman yang sempurna, alladzi tabra bihi dhimmatuhu, yang dengan keimanan tersebut terbebaskan dari tanggung jawabnya, dan dia pun berhak untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman tersebut. Hatta yuqaddim mahabbatar rasul, sampai dia mendahulukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada yang lainnya, daripada kecintaan kepada kerabat, bahkan kepada orang tua dan anak, bahkan kepada manusia seluruhnya. Kecintaan kepada seluruh makhluk. Kenapa demikian? Ikhwati fillah, adanya Rasul selesalah. Ini sebab terbesar seseorang mendapatkan kebahagiaan abadi. Adanya Rasul selesalah. Seseorang, ini sebab terbesar seseorang mengetahui jalan yang benar, jalan yang buruk. Adanya Rasul SAW, ini merupakan sebab utama seseorang mengetahui jalan hidayah. Sehingga kebahagiaan yang abadi, dia bisa laksanakan. Adanya Rasulullah, seseorang terjaga dari kesesatan. Dari penyimpangan, dari kekalnya penderitaan di neraka. Adanya Rasulullah SAW. Sehingga ini alasan-alasan terbesar kenapa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mencintai umatnya, Shallallahu Alaihi Wasallam, sayang kepada umatnya. Maka kepada yang demikian keadaannya, sangat pantas kita mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Rasulullah. Yang merupakan taqtadi ta'atuhu. Ini berarti konsekuensinya kita harus mentaati Rasulullah SAW. Konsekuensinya kita harus ittiba kepada perintahnya, mengikuti perintahnya. Konsekuensinya kita harus menjauhi larangannya. Konsekuensinya kita harus membenarkan ucapan-ucapannya. Mendahulukan Rasulullah SAW daripada yang lainnya. Mendahulukan perintahnya daripada yang lain. Mendahulukan ucapannya daripada ucapan siapapun juga. Inilah konsekuensi kita mengikuti Rasulullah atau mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah hadis ini menggambarkan demikian. Bahwasanya kewajiban kita untuk mengutamakan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lainnya. Hadis ini ikhwati fillah merupakan dalil atas wajibnya sekali lagi mencintai Rasul daripada mencintai seluruh makhluk. Bahkan tahqiqul iman masyrutun bidzalik. Perwujudan iman itu disyaratkan dengan perkara yang tadi. Artinya iman tidak mungkin terrealisasi dengan baik, tidak mungkin terwujud kecuali harus terpenuhi syarat ini, yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terbayangkan dikatakan orang beriman tetapi dia membenci Rasulullah, tetapi dia membenci ajaran-ajarannya, tidak suka dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memerangi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sulit dibayangkan adanya keimanan pada orang tersebut. Dari sini ikhwati fillah, pelajaran yang bisa kita raih, wajibnya kita mencintai Rasul dan mendahulukannya dari segenap makhluk. Dan ini pun menunjukkan kepada kita sekalian, annal a'mal minal iman, bahwasanya amal itu termasuk dari iman. Karena mahabbah itu amalul qalbi, amalan hati. Bahkan dinafikan keimanan, amman lam yakun ar-rasul ahabba ilaihi mimma dzukir. Dinafikan keimanan dari orang-orang yang Rasulullah tidak dia cintai atau tidak diutamakan kecintaannya, tidak lebih dia cintai daripada yang disebutkan. Dari sini pun ikhwati fillah, nafyul iman, menolak iman, la yu'minu ahadukum. Menolak keimanan ini la yadullu alal khuruj, tidaklah berarti keluar dari Islam. Bisa jadi la yu'minu itu adalah keluar atau menggugurkan keimanan secara keseluruhan atau merusak kesempurnaan iman. Tapi dia masih dalam areal Islam, tidak keluar dari agamanya. Kemudian ikhwati fillah, pelajaran pula bagi kita sekalian bahwasanya iman yang benar, iman yang jujur, yaitu mesti tampak dalam perbuatan. Mesti asarnya terlihat pada pelakunya. Akan terpengaruh ucapannya, perbuatannya dan seterusnya. Adapun hadis berikutnya ikhwati fillah, dalil yang keempat dalam bab ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. Ada tiga golongan, ada tiga perkara yang barang siapa perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Jadi ada tiga hal yang seandainya ada tiga hal tersebut pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Karena di hatinya akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan yang besar, yang luar biasa. Buah dari keimanan yang ada. Apa yang tiga itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Daripada apapun juga, lebih mengutamakan cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah mencintai seseorang, dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintainya, karena dia orang baik sesuai berada di atas agamanya dan seterusnya. Yang ketiga, an yakroha ayya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Yaitu dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya. Kama yakrahu an yulqa finnar, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Dari sini ikhwati fillah, Rasulullah mengabarkan bahwa seseorang muslim kalau dia terpenuhi tiga hal, tiga sifat dalam dirinya. Yang pertama, taqdimu mahabbatillah wa rasuli. Dia mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada selainnya, baik keluarga, harta, dan seterusnya. Dan dia mencintai orang-orang yang dicintai dari kalangan manusia, min ajli imanihi, karena imannya, karena taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tujuan duniawi, bukan tujuan-tujuan duniawi. Kemudian yang ketiga, dia membenci kepada kekufuran, membenci sebagaimana bencinya dia dilemparkan dalam neraka, tidak kembali kepada kekufuran setelah Allah berikan hidayah kepadanya. Maka barang siapa tiga hal ini ada pada dirinya, dzaqa halawatal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Taat akan terasa nikmat oleh dirinya, dan akan merasakan masyakkat itu dalam rangka menghadapi apa? Ketaatan kepada Allah, menempuh ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tentu akan menghadapi kesulitan. Kesulitan akan mampu dia hadapi, akan ringan dia rasakan. Kalau tiga hal ini ada padanya, halawatal iman, itulah manisnya iman. Adapun munasabah, kesesuaian hadis ini dengan judul bab kita tentang cinta, di sini terdapat penekanan bahwasanya mencintai atau mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lainnya, ini memiliki keutamaan yang luar biasa besar. Memiliki keutamaan yang besar. Dan isyarat atas wajibnya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ikhwati fillah, inilah beberapa hal yang kita bisa raih dalam bab ini. Adapun hadis yang terakhir atau dalil yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini, sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatallah bidzalik walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kasurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik wa qad sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dhalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Rawahu Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab qala al-mawaddah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwala karena Allah, memusuhi karena Allah, fa innama tunalu walayatullah, maka dia akan meraih wilayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan dari Allah ta'ala, pertolongan dari Allah ta'ala. Dan tidaklah seseorang mendapati manisnya iman walaupun banyak sholatnya, banyak saumnya, sampai dia seperti itu. Sampai pada dirinya ada apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah, berwala karena Allah, dan memusuhi pun karena Allah. Cinta ya dirinya ada apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah, berwala karena Allah, dan memusuhi

dalam sikapnya, dalam perbuatan, dalam ucapannya. Kemudian kita lanjutkan. Masih ucapan Rasulullah SAW di sini, waqad sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya. Dan kebanyakan persaudaraan manusia itu di atas urusan duniawi. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'a. Tidak memberikan manfaat pada pelakunya sedikit pun. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan ketika menafsirkan ayat wa taqata'at bihimul asbab, terputuslah mereka itu asbab. Asbab di sini itu mahabbah, terputus kecintaan di sana. Dan kita dapati Allah pun berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ilal muttaqin. Al-akhilla, orang yang bersaudara, orang yang saling mencintai, orang yang dulunya bersatu, saling membela, saling membantu. Pada hari ini, satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh, kecuali orang yang bertakwa. Kecuali kalau persaudaraan tersebut, kecintaan tersebut, persatuan tersebut didasarkan kepada ketakwaan. Ikhwati fillah, dalam hadis ini, maka jelaslah bagi kita sekalian, di mana Ibnu Abbas menyebutkan tentang al-asbab allati tujibu mahabbatallah, sebab-sebab yang mendatangkan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan, menyebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi cinta kepada Allah, fillah, cinta karena Allah, kemudian benci pun karena Allah, berwala dan memusuhi pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia memiliki perkara tersebut, walaupun sholatnya banyak, saumnya banyak. Tetapi sangat disayangkan kebanyakan manusia mendasari kecintaannya, ini persaudaraannya hanya didasari perkara dunia. Bukan karena fillah, bukan karena Allah, bukan di dalam agama Allah, bukan karena dicintai oleh Allah, bukan karena berada di atas jalan Allah, tapi pada perkara dunia. Dan itu tidak memberikan manfaat. Di akhirat, takut ta'at bihimul asbab, akan terputus kecintaan tersebut. Dan bahkan satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh. Dari sini ikhwati fillah, munasabah, kesesuaian asar ini dengan bab kita, dijelaskan di sini, anna fihi anna husula mahabbatillahi li abdihi wa nusratihi lahu masyrutun bi amrain. Bahwasanya mendapatkan cinta Allah dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini harus terpenuhi syarat berikut. Yang pertama, mahabbatu auliyaillah. Kita harus mencintai wali-wali Allah, mencintai yang dicintai Allah, baik itu individu ataupun amalan. Dan juga membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan hati kita, cinta dengan hati, benci dengan hati. Yang kedua, izharu mahabbati auliyaillah. Menampakkan kecintaan tersebut, menampakkan kebencian kepada musuh-musuh Allah, bil fi'al, dengan perbuatan, lisannya dan juga dengan tindakannya, perbuatannya, berupa menolong, berupa pro kepadanya, berwala kepadanya, berjihad di jalannya untuk menghadapi musuh dan seterusnya. Ini dua syarat ini, cinta dengan hati, bencinya dengan hati, kemudian ditampakkan dengan perbuatan. Nah, dari sini ikhwati fillah, pelajaran yang bisa kita raih menunjukkan kepada kita sebab-sebab yang dengannya seseorang bisa meraih cinta Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasfullah bil mahabbah. Allah pun disifati dengan mahabbah. Tentu alama yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, laisa kamitslihi syai'un.

0: Kemudian pelajaran yang lain, disyariatkannya kita, disyariatkannya masyru'iyatu wa fadilatu al-hubbi fillahi wal-bughdi fillah. Disyariatkan dan keutamaan dari mencintai karena Allah, membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak tercukupi dengan banyaknya amal, banyaknya amal soleh, sholat dan saum dan seterusnya. Tidak tertutup dengan itu. Kemudian disyariatkan pula kita menolong, membantu orang-orang mukmin dan menolong mereka. Juga membenci orang-orang kafir dan berjihad melawan mereka. Dan di sini pun menjelaskan kepada kita-kita samaratil hubbi fillah. Buah dari mencintai karena Allah, membenci karena Allah, yaitu manisnya iman. Serta menampakkan cinta dan benci tersebut akan meraih buah yang besar, yaitu zauqi ta'mil iman wa taladzul bihi. Merasakan nikmatnya keimanan dan lezatnya keimanan. Sehingga ketaatan akan menjadi kenikmatan bagi dirinya. Dari sini pun zammul hubbi wal bughdi min ajli dunya. Celaan terhadap saling mencintai membenci hanya karena sebab duniawi. Dan menjelaskan su'i akibatihi, buruknya akibat dari perbuatan tersebut. Inilah ikhwati fillah hal-hal yang bisa kita sampaikan dalam bab ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada Al-Akh Ihsan. Terima kasih.
1: Nah Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsira atas materi dan juga ilmu yang telah disampaikan untuk kita semua di kesempatan malam hari ini. Dari satu pembahasan di malam hari ini itu tentang mahabbah, dari kaitannya tentang akidah, yaitu macam-macam mahabbah atau cinta, dan juga cinta yang membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mahabbah jenis-jenis yang dibolehkan dalam agama kita. Baik, ikhwatul Islam, azanillahu ayyakum, untuk selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab. Baik, baru ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami akan bacakan pertanyaan pertama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Ustadz, adakah batasan atau sampai mana batasan cinta kita bisa dikatakan melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Nah, dari hamba Allah.
0: Ya, akhwati fillah, cinta kita melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada yang lain mungkin ya. Pertama ada cinta ibadah, kita telah sebutkan tadi. Cinta ibadah kalau dipalingkan kepada selain Allah maka jatuh kepada kesyirikan. Ini menggugurkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mencintai para wali misalnya, kemudian dia sertai pengagungan kepadanya, penghormatan yang berlebihan kepadanya, disertai dengan merendahkan diri di hadapannya, bahkan memalingkan ibadah yang semestinya kepada Allah tapi kepada mereka dengan meminta-minta, berdoa, memohon kepadanya, meminta-minta dari perkara-perkara yang diharapkan di dunia, maka ini masuk di dalam. Berarti jatuh kepada cinta yang syirkiyah. Cinta ibadah yang disertai ta'zim, pengagungan dan merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cinta yang tabii. Tabiiyah, sesuai dengan tabiat kita, naluri kita, baik cinta kepada anak kecil, cinta kepada anak-anak kita, istri kita, cinta kepada pasangan, lawan jenis, cinta kepada harta, cinta kepada orang tua, ini cinta yang hukum asalnya adalah apa? Hukum asalnya adalah mubah. Tatkala berlebihan bagaimana? Yaitu ketika kita melanggar hukum-hukum Allah dalam rangka memenuhi kecintaan kita kepada perkara perkara yang tadi disebutkan. Maka ini jatuhnya kepada cinta yang maksiat. Cinta kepada harta, wajar seseorang mencintai harta. Dalam rangka mencari harta, apakah dia melanggar hukum Allah? Berlebihan di sana? Tidak memperdulikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga yang penting menumpuk harta, maka yang seperti ini bisa jatuh kepada cinta yang maksiat. Kemudian kalau cinta yang naluriah ini, sesuai tabiat kita ini, melampaui batas, menenggelamkan seluruh kehidupannya, sehingga fokus hidupnya tidak ada tujuan hidup kecuali harta. Tidak ada tujuan hidup kecuali kesenangan di dunia. Ikhwati fillah, kalau sudah seperti ini, apalagi yang bisa kita katakan kecuali dia telah syirik dalam kecintaannya. Karena dia menenggelamkan seluruh cinta yang semestinya dia mencari ridho Allah di dunia. Semestinya dia tunduk kepada hukum Allah di dunia. Semestinya dia tahu tujuan hidup di dunia hanya untuk berbekal dengan beribadah kepada Allah, untuk membekali diri dalam kehidupan kelak di akhirat. Tapi sebaliknya, seluruh cintanya, seluruh fokusnya, seluruh tujuan hidupnya adalah untuk memenuhi kecintaannya kepada perkara-perkara yang tadi, kepada hartanya misalnya. Sehingga tidak ada tujuan dalam kehidupannya kecuali menumpuk harta. Yang seperti ini menjatuhkan kepada kesyirikan dalam kehidupan, dalam kecintaan. Walaupun awalnya cinta kepada harta adalah mubah. Kalau sudah sampai seperti ini terjatuh kepada kesyirikan, wallahu a'lam.
1: Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Kembali kepada Ustaz untuk satu jawaban dari penanya kita dari hamba Allah, semoga tentunya menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pendengar sekalian. Untuk menutup di jumpa kita pada malam hari ini, kembali kami akan persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memberikan beberapa nasihat untuk kita semua berkenan dengan tema di malam hari ini. Kami persilahkan Ustadz.
0: Ya, ikhwati fillah, para pendengar Radio Riyadul Jannah, rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada kita sekalian, memberikan taufik kepada kita sekalian, sehingga bisa mengelola cinta kita, tidaklah bertabrakan dengan aturannya, tidaklah melanggar agamanya, tidak melampaui batas, dan justru itu menjadi wasilah untuk kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperhatikan cinta-cinta ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya, juga cinta-cinta yang lainnya agar sesuai di atas relnya, di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwati fillah, kami cukupkan pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.

0: فتاوى مختارة.
1: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimanakah hukum ibadah bila disertai dengan riya?
2: Jawab, mengenai hukum suatu ibadah bila disertai dengan riya, dapat dikatakan di sini bahwa kaitannya dengan riya dapat terjadi pada tiga aspek. Aspek pertama, motivasi melakukan ibadah tersebut adalah agar dilihat oleh manusia dari awal, seperti orang yang melakukan sholat untuk Allah dengan maksud dilihat oleh manusia, sehingga mereka memujinya atas sholatnya tersebut, maka ini akan membatalkan pahala ibadah tersebut. Aspek kedua, motivasi itu menyertai ibadah saat melakukannya, dalam artian pada mulanya motivasi tersebut semata ikhlas kepada Allah, namun kemudian tiba-tiba menyusup riya di tengah-tengah ibadah, maka ibadah seperti ini tidak terlepas dari dua kondisi. Pertama, permulaan ibadah tidak terkait dengan akhir ibadah. Permulaannya benar sama sekali, sedangkan akhirnya malah batil. Contohnya, ada seseorang lelaki yang memiliki uang 100 real. Dengan uang ini dia ingin bersedekah. Lalu ia menyedekahkan sebesar 50 real darinya sebagai sedekah yang murni ikhlas. Kemudian tiba-tiba riya menyusup ke dalam 50 real sisanya tersebut. 50 real pertama adalah sedekah yang benar dan diterima, sedangkan pada 50 rial sisanya adalah sedekah yang batil karena di dalamnya sudah bercampur antara riya dan ikhlas. Kedua, permulaan ibadah terkait dengan akhirnya. Maka ketika itu seseorang tidak lepas dari dua hal. Satu, dia menolak riya dan tidak condong kepadanya, bahkan berpaling darinya dan membencinya. Maka hal ini tidak mempengaruhi apapun, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama tidak melakukannya atau berbicara. Dua, seseorang condong kepada riya tersebut dan tidak menolaknya, maka ketika itu batallah seluruh ibadahnya karena permulaannya terkait dengan ibadahnya, karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Misalnya, seseorang memulai sholat dengan perasaan ikhlas semata karena Allah, lalu tiba-tiba menyusup ke dalamnya riya pada rakaat kedua, maka batallah semua sholat yang dikerjakannya tersebut karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Aspek ketiga, riya menyusup tiba-tiba setelah ibadah usai, maka hal ini tidak mempengaruhinya dan tidak membatalkannya karena ia sudah sempurna dan benar. Dengan demikian, ia tidak rusak dengan adanya riya setelah itu. Tidaklah termasuk riya seseorang bergembira karena ada banyak orang yang mengetahui ibadahnya, sebab ini hanya datang tiba-tiba setelah dia selesai melakukan ibadah tersebut. Tidaklah riya pula seseorang senang berbuat ketaatan karena hal itu merupakan tanda keimanannya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Barang siapa yang bergembira dengan kebaikan yang ia telah perbuat dan merasa bersedih dengan kejelekan yang ia perbuat, maka itulah seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyai tentang hal itu, maka beliau bersabda, tilka ajilu bushral mu'min. Itulah berita kegembiraan yang disegerakan buat seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diambil dari kumpulan fatwa-fatwa akidah dari Syekh Utsaimin, halaman 200-201.
3: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat malam mulai menutup hiruk pikuk dunia, ketika jalan-jalan mulai sepi, ketika suara kendaraan perlahan menghilang dan banyak manusia telah terlelap dalam tidurnya, kita sedang berada di waktu yang paling jujur untuk berbicara dengan hati kita sendiri. Siang hari sering membuat kita sibuk, pikiran penuh dengan urusan dunia, target, pekerjaan, keluarga, dan berbagai keinginan. Namun malam adalah waktu di mana hati berbicara apa adanya. Dan di saat seperti inilah, izinkan saya mengajak Anda semua untuk merenung tentang hidup, tentang kematian, tentang kubur, dan tentang kemana sebenarnya kita sedang melangkah. Saudaraku, pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku di dunia, apakah aku siap menghadap Allah? Bukan siap bertemu manusia, bukan siap meninggalkan pekerjaan, tetapi siap berdiri sendirian di hadapan Rabb yang menciptakan kita, yang selama ini memberi kita nafas, memberi kita waktu, dan memberi kita kesempatan. Setiap hari kita melihat kematian, namun seringkali kita menganggapnya sebagai kisah orang lain. Padahal sesungguhnya setiap berita kematian adalah pesan untuk diri kita sendiri. Ada yang pagi tadi masih tersenyum, siang masih sibuk bekerja, sore masih berbincang dengan keluarga, dan malam ini sudah terbaring dalam keheningan tanah. Tidak ada yang bisa menunda kematian, tidak ada yang bisa menolaknya. Ia datang tanpa izin dan tanpa bisa diundur. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan saat tubuh kita dimasukkan ke dalam kubur, saat semua orang meninggalkan kita, langkah-langkah mereka semakin menjauh, dan kita tinggal sendirian dalam kegelapan. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi teman, yang menemani hanyalah amal. Dan di sanalah kita akan mengetahui apakah hidup kita benar-benar digunakan untuk mencari ridha Allah, atau hanya dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana. Saudaraku, malam ini sebagian saudara kita telah tertidur lelap, tubuh mereka beristirahat. Namun tidak sedikit pula yang justru semakin jauh dari Allah. Ada yang masih larut dalam gemerlap malam, di kafe-kafe, di obrolan yang tidak membawa kebaikan, dalam tawa yang melupakan akhirat, bahkan dalam maksiat yang merusak kehormatan dan hati. Ada yang tenggelam dalam perzinaan, minuman keras, perjudian, dan dosa-dosa lain yang mungkin tampak sepele, tetapi meninggalkan luka dalam jiwa. Mereka merasa senang malam ini, namun lupa bahwa setiap maksiat adalah satu langkah menuju penyesalan yang panjang. Dan ada pula yang malam ini masih sibuk mengejar dunia, lembur, bisnis, transaksi, angka demi angka, target demi target, seolah hidup hanya tentang harta dan keberhasilan. Mencari rezeki memang bagian dari ibadah, namun ketika hati sepenuhnya terikat pada dunia, ketika akhirat tak lagi menjadi tujuan, maka dunia justru akan menjadi penjara bagi jiwa. Saudaraku, kubur bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ada kubur yang menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Ada pula kubur yang menjadi tempat penyesalan yang menyakitkan. Dan setelah itu, ada surga yang penuh kedamaian.
atau neraka yang penuh kesengsaraan. Semua orang ingin surga, namun tidak semua orang mau berjalan ke arahnya. Pertanyaannya bukan kita ingin kemana, tetapi kemana hidup kita sedang membawa kita. Saudaraku, jangan pernah merasa aman hanya karena kita masih muda. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertaubat. Padahal, tidak ada yang menjamin ia akan sampai pada hari tua. Betapa banyak yang pergi di usia yang masih belia, sebelum sempat memperbaiki diri, sebelum sempat kembali kepada Allah. Wahai saudaraku yang masih muda, masa mudamu adalah harta yang sangat mahal. Jangan habiskan untuk hawa nafsu. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Jangan gadaikan masa depan akhirat demi dunia yang akan segera berakhir. Satu malam dalam maksiat bisa merusak hati bertahun-tahun. Dan wahai saudaraku yang telah berusia, yang rambutnya mulai memutih, yang langkahnya tidak lagi sekuat dulu, justru sekaranglah waktu untuk semakin dekat kepada Allah, karena dunia semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Betapa sedihnya jika seseorang telah menua, namun hatinya masih terikat kuat pada dunia, masih gelisah karena harta, masih marah karena urusan yang tidak akan ikut ke kubur. Hari tua bukan untuk mengejar dunia. Hari tua adalah waktu untuk mempersiapkan pulang. Saudaraku, baik yang muda maupun yang tua, kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama. Dan di sana yang akan menyelamatkan kita bukan usia, bukan gelar, bukan harta, tetapi iman yang lurus dan amal yang ikhlas. Karena itu, berhati-hatilah dari menyekutukan Allah. Jangan gantungkan hati kepada selainnya. Jangan berharap keselamatan dari benda, makhluk atau kuburan. Berhati-hatilah dari ibadah yang tidak sesuai tuntunan, yang tampak indah namun tidak diterima. Dan waspadalah terhadap hawa nafsu. Banyak manusia tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ketika hawa nafsu menjadi pemimpin, kebenaran akan ditinggalkan. Saudaraku, malam ini masih terbuka pintu taubat. Masih ada kesempatan untuk kembali. Jika hati terasa berat, jika dada terasa sesak, jika air mata hampir jatuh, itu tanda Allah masih menyayangi Anda. Jangan tunda. Bangunlah walau sebentar. Ambil wudu. Dirikan dua rakaat. Tutup dengan witir. Dan berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hati Anda. Tidak perlu kalimat indah. Cukup kejujuran. Ya Allah, aku penuh dosa, tapi aku ingin kembali. Air mata di sepertiga malam lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku, jangan remehkan satu amal kecil, satu sedekah, satu kebaikan, satu ajakan kepada kebenaran. Bisa jadi itulah yang Allah jadikan penyelamat kita saat semua amal lain terasa ringan. Hiduplah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Namun, siapa yang hanya hidup untuk dunia akan kehilangan keduanya. Saudaraku para pendengar setia Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dimanapun Anda berada. Demikian renungan malam kita pada kesempatan ini. Segenap kru dan penyiar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah, kita akan berjumpa kembali esok hari
dalam acara penuh keberkahan yang senantiasa mengajak kita lebih dekat kepada Allah dan lebih rindu kepada surga. Selamat beristirahat. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan, ampunan, dan rahmat dari Allah. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan, apakah hukum mendatangi dukun dalam rangka berobat?
8: Pergi ke dukun atau peramal tidak diperbolehkan, dan apabila ia mempercayainya, maka dosanya lebih besar. Berdasarkan hadis, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Riwayat Muslim. Dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, larangan mendatangi para dukun, juga berdasarkan riwayat Ashabus Sunan dan Al-Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
9: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
10: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Al-Qur'an.
2: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtara.
6: Pertanyaan. Akhir-akhir ini, saya telah memelihara janggut dan sholat lima waktu. Saya berusaha berpegang teguh kepada sunnah. Akan tetapi di desa kami, orang yang berpegang kepada sunnah dianggap ekstrim dalam beragama. Mereka sering membawakan hadis, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'. Siapakah yang dimaksud dengan al-mutanatti'? Apakah berpegang kepada sunnah termasuk ekstrim dalam beragama?
7: Bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada al-haq.
6: Tanatta'un, celakalah al-mutanatti'. Siapakah yang dimaksud dengan al-mutanatti'? Apakah berpegang kepada sunnah termasuk ekstrim dalam beragama?

0: tidak menambah-nambah, tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
3: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
4: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah, karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: الْكِتَابَ.
1: Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: Lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Doa-doa dan zikir pagi.
1: Doa-doa dan zikir pagi dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nari wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Doa-doa dan zikir pagi.
1: Doa-doa dan zikir pagi dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Dibalik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Dibalik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtara.
6: Pertanyaan. Akhir-akhir ini, saya telah memelihara janggut dan sholat lima waktu. Saya berusaha berpegang teguh kepada sunnah. Akan tetapi di desa kami, orang yang berpegang kepada sunnah dianggap ekstrim dalam beragama. Mereka sering membawakan hadis, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'. Siapakah yang dimaksud dengan al-mutanatti'? Apakah berpegang kepada sunnah termasuk ekstrim dalam beragama?
7: Bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada al-haq dan memberikan taufik kepadamu untuk mengamalkannya. Jelaskanlah kepada orang yang menentangmu bahwa Islam itu mudah, dan yang dimaksud dengan al-mutanatti adalah berlebih-lebihan dalam beramal melebihi dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau tidak menambah-nambah tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
10: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
11: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
1: yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
0: Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat. Iwallah.

Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata.
2: Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman
2: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
1: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, sahabat kemah Islam dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga terlimpah kepada kita sekalian. Nikmat terbesar tentu nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga nikmat tersebut terus ada bersama kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada karunia terbesar kecuali seorang hamba dia menghadap Allah dengan membawa iman dan Islam, karena dengannya dia akan bisa meraih kebahagiaan kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam rangka mengambil faidah dan pelajaran dari kitab para ulama, di mana kita masih membahas tentang qawaid dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan asma dan sifat, yang disusun oleh Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idani hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah masuk kepada pembahasan kaidah yang ke-28, di mana penulis menyebutkan subutu ta'thiril asbab bidatiha yatanafa ma'ar rububiyah. Menetapkan, berkeyakinan bahwasanya sebab itu berpengaruh zatnya. Ya tanapa marububiyah, maka ini menafikan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki keyakinan bahwasanya sebabnya, usaha yang dia perbuat, ini memberikan pengaruh zatnya tanpa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa izinnya, maka ini jelas keyakinan yang bertabrakan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka penulis menyebutkan, famani i'taqada anna tiyarah tu'athiru bidhatiha faqad asyraka fi rububiyatillah. Barang siapa berkeyakinan bahwasanya tatayyur ini memberikan pengaruh zatnya, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khafila rahimani wa rahimakumullah, di sini penulis akan menjelaskan tentang fikih dalam masalah asbab. Dalam masalah sebab, keyakinan yang mesti ada ketika kita menempuh satu sebab. Sebelumnya khafila, kita ketahui bahwasanya Islam sangat menganjurkan untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna tawakal? Tawakal harus tergabung dua hal. Pertama, i'timad ala Allah. Yang kedua, ma'akhdil asbab al-ma'zun fiha.
bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar hati kita kepada Allah tatkala kita telah menempuh usaha, hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disertai dengan menempuh sebab yang dibolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna tawakal yang sesungguhnya, menggabungkan dua hal tersebut. I'timadnya hati kepada Allah disertai menempuh sebab yang dibolehkan, yang diizinkan. Maka sebab itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak boleh. Sebab yang dibolehkan seperti ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala secara syar'i ataupun secara kauni. Secara syar'i ditetapkan misalnya amal soleh, iman seorang hamba. Ini sebab untuk seseorang bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ditetapkan sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tatkala seorang bersilaturahmi, tatkala seorang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga dia. Dijaga hartanya dan juga diberkahkan usianya. Dipanjangkan usianya. Maka ini merupakan sebab yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sebutkan secara syar'i. Ini adalah sebab yang bisa menghasilkan sesuatu. Demikian pula seseorang makan, minum, ini sebab yang nyata untuk dia mendapatkan yang Rasulullah sebutkan secara syar'i. Ini adalah sebab yang bisa menghasilkan sesuatu. Demikian pula seseorang makan, minum, ini sebab yang nyata.

didukung secara ilmiah, nah, secara tajrubah, penelitian, pengalaman. Bosnya ini sebab untuk menghasilkan itu. Hanya saja ikhwati fillah, sebab-sebab yang syar'i seperti itu, sebab-sebab yang ditetapkan secara kauni, ini kita yakini, itu hanya sekedar sebab. Berhasil tidaknya sebab tersebut, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya. Allah yang menciptakan sebab, Allah pula yang menjadikan sebab itu berpengaruh, menghasilkan ataupun tidak. Semuanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan bahwasanya sebab itu berpengaruh zatnya, tanpa ketetapan Allah, tanpa takdir darinya, maka ini termasuk kesyirikan. Keyakinan yang bertabrakan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kalau sebab itu tidak disyariatkan. Sebab yang tidak ditetapkan secara kauniyah ataupun secara syar'i. Secara kauniyah tidak ada hubungan sebab-akibat. Secara syar'i tidak ada ketetapan dalil. Bahkan bisa jadi diharamkan termasuk kesyirikan atau kemaksiatan. Maka tidak boleh kita menempuhnya. Misalnya yang secara tidak syar'i sebab tersebut dijadikan oleh sebagian orang sebagai sebab. Seperti tatayur yang dicontohkan oleh penulis di sini. Beliau katakan, "Famani taqada anna tiarah tu'athiru bidhatiha faqad asyraka fi rububiyatillah." Barang siapa berkeyakinan bahasnya tatayur, tatayur itu menganggap sial dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Ketika akan berusaha, berdagang ke pasar, membuka toko, ternyata pemandangan pertama yang ada di depan tokonya adalah orang gila misalnya. Kemudian dia bertatayur, menganggap sial dengan itu, usaha gagal hari ini. Akhirnya tutup kembali toko tersebut karena menganggap tidak akan sukses berdagang kalau seperti ini. Ini tatayur. Mendengar suara burung tertentu, maka kemudian berkesimpulan, berarti akan ada yang meninggal dunia di sini, di rumah ini, akan ada kesialan dan seterusnya. Ini diantara bentuk tatayur. Atau tatayur dengan hari, akan melakukan aktivitas di hari ini, hari Selasa atau hari Rabu misalnya. Jangan hari ini hari sial, jangan tanggal ini tanggal sial, jangan bulan ini bulan sial, ganti dengan bulan yang lainnya. Dia tinggalkan beraktivitas di bulan tersebut hanya karena tatayur. Kemudian dari sisi itu saja sudah kesyirikan. Apalagi kalau berkeyakinan bahwasanya tatayur itulah yang mendatangkan madarat, yang menghilangkan manfaat. Maka ini lebih dari itu. Andai dia berkeyakinan ini tatayur sebagai sebab mendatangkan keburukan. Ingat, sebagai sebab. Maka itu saja jatuh kepada kesyirikan. Minimal syirkun asghar ketika dia menetapkan tatayur sebagai sebab yang memberikan madharatnya ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah syirkun asghar. Ditambah lagi, dia berkeyakinan bahwasanya tatayur tersebut secara zatnya memang mendatangkan atau menghilangkan manfaat dan mendatangkan madharat. Maka ini lebih dari itu, bukan hanya sekedar syirkun asghar, tapi ini menafikan keyakinan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahkan terjatuh kepada syirkun akbar. Sehingga Syekh menyebutkan, "Famani taqada annatiyarah tu'athiru bidatiha." Barang siapa berkeyakinan bahwasanya tatayur, anggapan sial dengan hari, dengan tanggal, dengan bulan, anggapan sial dengan apa yang dilihat, anggapan sial dengan apa yang didengar, apa yang dia ketahui, dengan sesuatu yang tidak hubungan sebab akibat, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Dalam rububiyah azza wa jal, syirkan akbar, beliau katakan syirik besar. Contoh yang lain beliau ungkapkan, "Wa man i'taqada anna al-aflak awin nujum mu'athiratun bidzatiha faqad asyraka."
Barang

siapa yang berkeyakinan bahwasanya planet-planet, bintang-bintang, bulan-bulan ini memberikan pengaruh secara zatnya kepada nasib yang ada di bumi, maka ini adalah kesyirikan, syirik besar. Kita ketahui, ikhwati fillah, sebagian orang berkeyakinan bahwasanya bintang-bintang tertentu, bulan-bulan tertentu, ini memberikan pengaruh nasib kepada hamba, kepada apa, manusia di bumi. Mempengaruhi nasibnya, mempengaruhi rezekinya, mempengaruhi baik dan buruknya, dan seterusnya. Maka seperti itu adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Andai pun dia berkeyakinan ini hanyalah sebab saja datangnya keburukan di bumi, adanya bintang ini, adanya bulan ini sebagai sebab datangnya keburukan di bumi, atau datangnya manfaat di bumi, sebab saja Allah yang menetapkannya. Kalau keyakinannya seperti itu, syirkun asgar. Tapi kalau lebih dari itu, berkeyakinan bahwasanya bintang-bintang ini, bulan-bulan ini secara zatnya yang memberikan pengaruh kepada nasib yang ada di bumi, maka ini kesyirikan yang besar. Ini jatuh kepada syirkun akbar. Kemudian juga dicontohkan, wa man i'taqada anna an-namimah tu'athiru bi dzatiha, syirkan akbar. Demikian pula berkeyakinan bahwasanya jimat-jimat yang dia gantungkan, nah, ini memberikan pengaruh zatnya, memberikan manfaat, bisa menolak madharat zatnya, bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu syirik besar. Tapi kalau berkeyakinan itu hanya sebagai sebab saja yang memberikan pengaruh manfaat madharatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti itu maka minimalnya jatuh kepada syirik kecil, syirkun asghar, karena menetapkan sebab yang bukan sebabnya. Tapi lebih dari itu, berkeyakinan jimat-jimat yang dia gantungkan memberikan pengaruh zatnya, maka ini syirkun akbar. Faqad asyraka ma'allahi azza wa jalla, syirkan akbar. Dia telah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan yang besar. Ini sebab-sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat, dicontohkan oleh penulis, seperti tatayur, seperti namimah, seperti bintang-bintang terkait dengan nasib di bumi. Makanya seperti ini adalah dua kali kesalahannya. Pertama, dia menetapkan itu sebagai sebab. Yang pertama, sebab tersebut tidak ada ketetapannya secara kauni ataupun syar'i, tidak dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian lebih dari itu, dia berkeyakinan bukan hanya sekedar sebab, tapi ini tu'athiru bidzatiha, memberikan athar, memberikan pengaruh zatnya. Maka ini jelas syirikan yang besar. Bahkan ikhwati fillah, andai perkara-perkara yang disebutkan tadi, sebab-sebab yang disebutkan adalah sesuatu yang secara kauni memang ada hubungan sebab-akibat, dan secara syar'i ditetapkan oleh Allah, dihalalkan, dibolehkan untuk kita tempuh dan menjadi sebab untuk menghasilkan sesuatu, tetap keyakinan kita, jadikan keyakinan kita itu sebagai sebab semata. Allah yang memberikan manfaat madarat. Jangan pernah berkeyakinan inilah yang memberikan manfaat dan madarat, karena itu pun menjatuhkan kepada syirkun akbar. Sehingga penulis mencontohkan beberapa contoh. Beliau katakan, bal wa man taqada anna ruqyah allati thabatat sababiyatuha bisyar'i walakin i'taqada annaha mu'athiratun bidzatiha biduni taqdirillah azza wa jal faqad asyraka ma'allahi azza wa jalla, syirkan akbar. Bahkan barang siapa berkeyakinan bahwasanya ruqyah, kita ketahui yang namanya ruqyah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah meruqyah, bahkan Rasulullah pun diruqyah ketika terkena sihir oleh seorang dukun Yahudi dan diruqyah oleh malaikat.
kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan para sahabat pun melakukan itu, meruqyah ataupun diruqyah. Maka tentunya ruqyah yang syar'i dengan membacakan ayat Allah, membacakan sunnah Rasulullah SAW, doa-doa yang warid dari Rasulullah, atau minimalnya ucapan-ucapan yang baik yang tidak mengandung kesyirikan. Maka itu sesuatu yang merupakan sebab yang dibolehkan secara syar'i. Nah, secara syar'i dibolehkan. Dan boleh kita menempuhnya. Tapi ingat, tetap kita menjaga keyakinan kita. Sebab hanyalah sebagai sebab. Jangan, dan kita harus meyakini berpengaruhnya sebab ini, tidak berpengaruhnya, bermanfaat atau tidaknya sebab tersebut adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak memberikan pengaruh bidzatiha, secara zatnya yang menyendiri di luar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau keyakinannya seperti itu, walaupun ini sebab yang syar'i, maka tetap jatuh kepada syirkun akbar, syirik yang besar. Sehingga ruqyah tersebut berpengaruh zatnya di luar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini syirkun akbar. Khawatifillah, bisa jadi hal seperti ini, jenis-jenis kesyirikan seperti ini, mungkin tidak disadari oleh kita sekalian. Terkadang meyakini ini sebagai sebab berpengaruh bidzatiha, tidak pernah kita kemudian terbersit ini adalah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti atas perkara itu sangatlah banyak. Ketika Ibrahim alaihi salam misalnya, beliau dibakar oleh Raja Namrud, dibakar di atas api yang sangat besar, menyala-nyala. Dan tentunya secara kauni, yang namanya api, ya sesuatu yang bisa menghancurkan tubuh manusia. Hancur tubuh manusia. Baik itu kulitnya, dagingnya, bahkan tulangnya sekalipun hancur dengan api. Tapi apa yang terjadi? Ini sebab yang jelas-jelas bisa menghancurkan tubuh manusia. Tetapi Allah tatkala tidak mengizinkan sebab itu berpengaruh, ternyata Ibrahim tidak terbakar dia dalam api tersebut. Kedinginan dalam api. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Dinginlah engkau wahai api, selamatkan Ibrahim. Ini api yang panas dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengaruhnya. Berarti menunjukkan bahwasanya berpengaruh tidaknya satu sebab, walaupun itu adalah sabit ditetapkan secara kauni ataupun syar'i sebagai sebab untuk menghasilkan sesuatu, tetapi berpengaruh tidaknya adalah tergantung kepada izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpengaruh secara zatnya. Sangat mudah bagi Allah untuk mencabut zat tersebut, untuk mencabut pengaruhnya, asarnya, sehingga tidak berpengaruh. Maka ini sesuatu yang harus kita cermati dalam kehidupan sehari-hari. Yakini setiap perkara hanyalah sebab. Bahkan perbuatan manusia hanyalah sebab. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya seseorang, usaha seseorang, gigihnya seseorang, rajinnya seseorang dalam berbuat, dalam beramal, itu hanyalah sebab. Berpengaruh tidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Bisa jadi seorang sangat rajin, sangat luar biasa dalam pekerjaannya, dalam tugasnya. Dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata tidak berhasil. Mungkin bisa jadi karena Allah mencabut pengaruh sebab tersebut. Sehingga penulis pun mencontohkan. Di antara contoh yang lain yang beliau katakan, wa mani taqada anna mudzakaratahu tufiduhu linnajah bidatiha biduni takdirillah faqad asyraka ma'allahi ta'ala syirkan akbar. Barang siapa berkeyakinan bahwasanya rajinnya dia menghafal ketika akan ujian,
seorang santri, seorang siswa. Ketika akan ujian, dia rajin menghafal. Dia berkeyakinan bahwasanya menghafalnya dia, belajarnya dia, murojaahnya dia, ini berpengaruh kepada kesuksesan dalam ujian. Zatnya tanpa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun jatuh kepada syirkun akbar. Nah, itu pun jatuh kepada syirkun akbar. Kenapa? Karena dia telah mencabut sesuatu yang itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan sebab, Allah pula yang menciptakan pengaruhnya, kemudian kita mencabutnya dan diberikan pengaruh tersebut kepada sebab. Secara menyendiri tanpa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bertabrakan dengan keyakinan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwafillah, kewajiban kita hanyalah berusaha, bekerja, menempuh sebab, berikhtiar sebaik-baiknya. Dan yakini, ikhtiar kita, menempuhnya kita kepada sebab-sebab tertentu, menghafalnya kita, rajinnya kita, yakini itu hanya sebagai sebab saja untuk menghasilkan kesuksesan, untuk menghasilkan keberhasilan dalam ujian, dan seterusnya. Adapun berpengaruh tidaknya, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kewajiban kita untuk melaksanakan usaha dengan sebaik-baiknya. Karena itu jelas sebagai sebab untuk menghasilkan kesuksesan. Jangan sampai itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kesuksesan tanpa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinannya sampai seperti itu, ini menjatuhkan kepada syirkun akbar, syirik yang besar. Walaupun itu sebab yang secara kauni ataupun secara syar'i ditetapkan. Sebagaimana dua contoh terakhir terkait ruqyah, terkait muzakarah, dan seterusnya. Ikhafillah rahiman yang merahmullah. Di akhir ungkapannya penulis menyebutkan, fa'idhan al-asbab la yajuzu i'tiqadu kauniha mu'athiratun bidhatiha kama huwa madhhabu musyrikiyatil asbab wallahu a'lam. Maka kesimpulannya, sebab itu tidak boleh kita yakini secara kauni memberikan pengaruh zatnya di luar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak boleh kita berkeyakinan demikian. Sehingga kewajiban kita berusaha menempuh sebab sebaik-baiknya, bekerja sebaik-baiknya, serajin-rajinnya kita laksanakan tugas-tugas kita, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil tidaknya kita serahkan kepada Allah, tapi kewajiban kita menempuh sebab sebaik-baiknya. Karena itu adalah ditetapkan sebagai sebab yang bisa mendatangkan keberhasilan. Semakin dia rajin, semakin dia bagus etos kerjanya, semakin dia hebat dalam bekerja, bersemangat dalam bekerja, semakin dekat kesuksesan. Karena itu sebab untuk menghasilkan kesuksesan. Tapi jangan pernah ada keyakinan apa yang kita lakukan, usaha yang kita kerjakan adalah memberikan pengaruh zatnya tanpa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disimpulkan oleh beliau, fa'idhan al-asbab la yajuzu i'tiqadu qawniha mu'athiratun bidhatiha. Maka kita harus berkeyakinan sebab-sebab tersebut tidak boleh kita yakini memberikan pengaruh zatnya menyendiri tanpa takdir Allah, sebagaimana itu madhabnya musyrikiyatul asbab, orang-orang yang musyrik dalam sebab. Terkait dengan sebab ini ada dua kelompok besar, ikhwati fillah. Yang pertama, musyrikiyatul asbab. Nah, yaitu orang-orang yang berkeyakinan sebab ini memberikan pengaruh zatnya tanpa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sukses tidaknya kita, berhasil tidaknya kita, tergantung kepada ya amal kita. Tidak ada hubungannya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musyrikiyatul asbab. Ada pula kelompok yang berseberangan, yaitu nufatul asbab, yang menafikan sebab
mereka mengatakan sebab tidak berpengaruh. Tidak ada pengaruhnya kepada hasil sama sekali. Tidak ada pengaruhnya. Semuanya adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah, tidak ada pengaruh dari sebab. Sehingga mau rajin, mau tidak rajin, mau bagus dalam menempuh sebab, mau berobat ataupun tidak, kalau memang Allah menetapkan, ya akan menetapkan kesembuhan. Sehingga mereka berkeyakinan, pecahnya kaca saja, itu bukan karena dipukul kaca tersebut oleh benda keras. Tapi karena Allah menciptakan pecah kaca tersebut di saat atau pada waktu ketika benda keras itu menimpa kaca. Bukan karena pengaruh timpaannya. Bukan karena pengaruh benda keras atau batu yang menimpa kaca. Hanya Allah ciptakan pecah kaca di saat pada waktu ketika batu menempuh itu. Hanya ketika saja. Sehingga tidak ada mereka memberikan sebab itu sebagai memberi pengaruh kepada hasil. Semuanya adalah takdir Allah tapi menafikan sebab. Maka ahli sunnah wal jamaah pertengahan dalam masalah tersebut. Kita menetapkan ada sebab-sebab yang syar'i dan kauni, ditetapkan ada sebab-sebab yang tidak syar'i, tidak kauni. Secara kauniyah tidak ditetapkan, tidak ada hubungan sebab-akibat, secara syar'i juga dilarang. Maka ini tinggalkan. Jangan kita berusaha pada areal ini. Adapun pada areal ini kita berusaha, silahkan menempuh sebab. Tapi ingat, yakini sebab hanyalah sebab. Berhasil tidaknya adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini melahirkan tawakal yang sempurna. Demikian ikhwati fillah, di termin yang pertama, saya kembalikan waktu dan kesempatan. Ya, semoga memberikan keberkahan bagi kita sekalian. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Pak ikhwati fillah, sahabat kemah Islam dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih berbicara tentang kaidah yang ke-28. Di mana penulis menyebutkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang sebab ini sebagaimana yang telah kita sebutkan terdahulu. Bahwasanya berkeyakinan menetapkan sebab memberikan pengaruh zatnya tanpa takdir Allah ini bertabrakan dengan keimanan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini ikhwati fillah memberikan manfaat yang luar biasa bagi seorang hamba. Pertama, tentu kesempurnaan dia beriman kepada rububiyah Allah dan kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya seluruh manusia ini tidak lepas dari ketetapan Allah, dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas dari ketetapan takdir yang telah Allah catatkan, yang telah Allah ketahui, telah Allah tulis sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian Allah menghendakinya dan Allah pun yang menciptakannya. Ini kesempurnaan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu dengan keyakinan ini kita menjaga diri kita dari terjatuh kepada kesyirikan yang besar, syirkun akbar, karena meyakini sebab memberikan pengaruh zatnya lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang sangat berbahaya. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak perhatian tentang masalah tersebut. Tidak senantiasa teringat terhadap takdir Allah dan ketetapannya. Seolah terus menyalahkan kepada sebab. Seolah kalau tidak begini akan begini. Kemudian tidak, kemudian kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia iktimadnya, bersandarnya hanya kepada sebab. Dan ini merusak rububiyahnya, keimanannya.
Dia hanya bersandar kepada sebab. Andai dia tidak berbuat ini, andai tidak dia tidak berobat dengan obatnya, tidak akan mungkin ada kesembuhan sama sekali, dan seterusnya. Sehingga seolah-olah sebab itulah yang mendatangkan manfaat madarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidak boleh kita melakukan itu. Demikian wal faidah yang lainnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang akan mendapatkan ketenangan ketika dia berusaha, ternyata berhasil, dia akan mudah untuk bersyukur kepada Allah. Tidak akan kemudian membanggakan dirinya, membanggakan usahanya, membanggakan sebabnya. Ini saya mampu begini, begini, begini, dan sebagainya. Kemudian membanggakan sebabnya. Dia akan bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan usaha yang telah dia tempuh, sebab yang telah dia laksanakan. Ini memberikan hasil. Dia tidak akan menjadi hamba yang sombong atau kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan terjaga dari sifat tersebut. Andai pun dia hebat beribadah, bagus dalam berusaha, dia meyakini ini hanyalah sebagai sebab semata. Allah yang memberikan, yang menciptakan sebab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada dia untuk beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu dia akan tumakninah, dia tidak akan sombong membanggakan diri ketika hebat dalam beramal. Kembalikan semuanya Allah, semuanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengakui posisinya sebagai hamba yang tidak memiliki kemampuan apa-apa di hadapan Allah yang maha segala-galanya. Dia akan merasa rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah, sangat butuh kepada pertolongan Allah, fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Karena amalnya, perbuatannya, semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini dalam masalah takdir, kita pun meyakini manusia pun punya masyiah yang telah Allah berikan, punya kehendak, dan punya ikhtiar, punya kudrah. Tapi tidak lepas semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin seorang hamba akan menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur, kecuali dia memiliki keyakinan tentang sebab yang benar. Bahwasanya amalnya, ibadahnya adalah karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin hebat dia melaksanakan ibadah, dia akan semakin bersyukur, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menjadi sombong, membanggakan diri, merendahkan orang lain. Ini sesuatu yang akan muncul ketika dia memiliki keyakinan yang agung ini. Orang yang seperti itu pun tidak akan mudah putus asa, karena dia sadar kewajiban dia hanyalah melaksanakan perintah, hanyalah berusaha, hanyalah menempuh sebab sebaik-baiknya, berhasil tidaknya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Dia tidak akan putus asa. Kemudian dia tidak akan mengeluh, kenapa saya sudah berbuat ini, berbuat itu, tapi tetap tidak berhasil, dan seterusnya. Semuanya ketetapan Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang agung. Terlebih lagi kalau kita menggandengkannya dengan kaidah di nomor terdahulu, yang ke-27. Di mana penulis pun menyebutkan di sana, isbatu fa'ilin mustaqil yatanafa ma'al iman birrubiyah. Menetapkan fa'ilin mustaqil, ada orang yang berbuat menyendiri tanpa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan dia di luar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pun bertabrakan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ikhwati fillah, terlebih lagi kalau dia berkeyakinan ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan lebih di luar kemampuan orang-orang biasa, khawarikul adah. Sehingga misalnya dicontohkan oleh penulis
kalau berkeyakinan bahwasanya makhluk yastakil bi fi'lihi, dia berbuat, nah, menyendiri, merdeka dengan perbuatannya, tanpa ada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti itu adalah keyakinan yang menyimpang, kekufuran, bahkan kesyirikan. Seperti sebagian orang Rafidhah yang mereka berkeyakinan bahwasanya Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yastaqilun nabi afalihim. Mereka menyendiri dengan perbuatannya, bebas berbuat, merdeka perbuatannya tanpa takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beramal ma fil lauh. Mereka bahkan mengetahui apa yang di lauhul mahfud. Ya'lamuna ma fil lauh al-mahfud. Mengetahui apa yang ditulis di lauhul mahfud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui takdir-takdir makhluknya. Makanya seperti ini, keyakinan melampaui batas. Tidak boleh ada, karena kesyirikan. Bahkan mereka yang memiliki kudroh, memiliki kemampuan yang lebih dari orang-orang biasa, mereka punya wewenang untuk memasukkan sebagian orang ke surga, sebagian orang ke neraka, tergantung kepada kehendaknya. Makanya seperti ini, keyakinan melampaui batas. Dan ini berawal dari keyakinan yang rusak dalam rububiyah, melahirkan keyakinan yang seperti ini. Bahkan berkeyakinan wa annahum yuqassimuna arzaqal khalqi wa nahwi dzalik, mereka yang membagi-bagi rizki makhluk, ini mereka yang menolong ini, merendahkan ini, menaikkan ini, menurunkan ini, dan seterusnya. Maka seperti ini, fahaulail musyrikun. Penulis menyebutkan mereka orang-orang musyrik, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka menetapkan fa'ilan mustaqillan bifi'lihi, ada yang berbuat tapi menyendiri dengan perbuatannya di luar takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat berlebihannya. Dalam tataran kita sehari-hari, demikian sama. Berkeyakinan perbuatan kita, berkeyakinan amal kita, infak kita, sholat, sodakoh, haji kita, ini menyendiri, adalah perbuatan kita sendiri tanpa takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini pun orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan, syirik yang besar. Khafillah rahimahnya wa rahimahullah. Ini diantara hal yang bisa kita ungkapkan pada kesempatan ini. Semoga kita terjaga dari keyakinan yang salah tatkala kita berusaha, tatkala kita berikhtiar, tatkala kita mensikapi sebab-sebab yang kita lakukan, dan seterusnya. Didukung dengan keyakinan yang benar, ini akan melahirkan perbuatan yang mendatangkan keberkahan, terlebih lagi menjauhkan diri kita dari penyimpangan yang sangat besar dalam masalah ini, yaitu bisa jatuh kepada kesyirikan, terutama kesyirikan yang besar, syirkun akbar. Khafilah, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga memberikan faidah dan pelajaran, manfaat dan keberkahan bagi kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil Muslimina wal Muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama, yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtara.
6: Pertanyaan. Akhir-akhir ini, saya telah memelihara janggut dan sholat lima waktu. Saya berusaha berpegang teguh kepada sunnah. Akan tetapi di desa kami, orang yang berpegang kepada sunnah dianggap ekstrim dalam beragama. Mereka sering membawakan hadis, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'. Siapakah yang dimaksud dengan al-mutanatti'? Apakah berpegang kepada sunnah termasuk ekstrim dalam beragama?
7: Bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada al-haq dan memberikan taufik kepadamu untuk mengamalkannya. Jelaskanlah kepada orang yang menentangmu bahwa Islam itu mudah, dan yang dimaksud dengan al-mutanatti adalah berlebih-lebihan dalam beramal melebihi dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan engkau tidak menambah-nambah, tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
10: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
11: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah, dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa'asbaghal wudu'a thumma masya ila salatil maktubah fa'sallaha ma'an nasi أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib, dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, "Bismillahitawakkaltu'alallahi, la hawla wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bisyimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan. Dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan.